0: Pondam bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI

0: kepada masyarakat.
1: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
0: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun, mulai kuartal pertama tahun ini, penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
3: Kalau menurut saya, Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi, Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
4: Ya, harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya, Mbak, ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
5: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama. Karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi

0: lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus

Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas

Lorong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari

berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia

Padang Prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini,

0: bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, baru saja kita ikuti ya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Radio Siaga Bencana Pusdalops BPBD Kalimantan Timur. Ada Operator Muriono yang sedang bertugas. Selamat pagi Pak Mur, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira. Apa kabar ini Mbak Fira? Jumpa lagi dengan kami pagi hari ini. Semoga sehat walafiat.
3: Baik, Alhamdulillah sehat Pak Mur dan juga rekan-rekan di RRI Samarinda. Sehat, bagaimana kabar Pak Mur pagi ini Pak?
5: Alhamdulillah pada pagi hari ini cukup cerah dan semangat pagi Mbak Fira.
3: Alhamdulillah. Dan di sekitar RRI ini langitnya terlihat biru ini Pak. Alhamdulillah ini ya.
5: Alhamdulillah untuk beberapa hari ke depan itu kiriman asap mulai berkurang dari arah selatan dan barat karena angin timbunan kembali menguat ini Mbak Tira.
3: Oke, baik, silakan Pak Bro untuk informasi selengkapnya mengenai informasi terkini kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita. Silakan Pak.
5: Baik, terima kasih rekan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat siaga. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan menginformasikan terkait kebencanaan dan informasi himbauan. Periode hari Rabu 14 Oktober tahun 2026, informasi yang pertama yaitu pemantauan titik panas berdasarkan data dari BMKG. Pemantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur periode Selasa 13 Oktober tahun 2026 mencatat sekitar 121 titik panas dengan rinciannya Kutai Timur 33 titik, Kutai Kartanegara 31 titik, Kabupaten Pasir 29 titik, Kutai Barat 15 titik, Berau 12 titik dan Mahakam Ulu 1 titik. Berdasarkan tingkat kepercayaan satelit, terdapat 4 titik kategori rendah, 98 titik kategori menengah, 19 titik kategori tinggi. Wilayah Kabupaten Paser tercatat titik panas kategori tinggi terbanyak, yakni 10 titik. Untuk informasi kedua perkembangan Karhutla, Kabupaten Paser melaporkan 4 kejadian kebakaran lahan di wilayah Tanah Grogot, meliputi Desa Rantau Panjang, Joni, Tanah Periuk, dan Sungai Tua, dengan total luasan kurang lebih sekitar 10,2 hektar. Seluruhnya telah tertangani hanya 2 lokasi yang masih dalam penanganan lanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat penanganan kebakaran lahan di sejumlah lokasi, antara lain di Muara Leka, Kota Bangun 3, Muara Badak, Muara Kaman, dan Santan Ilir. Berdasarkan rekapitulasi, laporan mencatat luas terbakar sekitar 5,5 hektar pada 3 kejadian tersebut. Untuk penanganan lanjutan di Desa Tunjungan masih menghadapi kendala banyaknya eceng gondok di jalur sungai untuk menuju ke titik lokasi. Kabupaten Kutai Barat melaporkan kebakaran lahan di Kampung Terajuk, Kecamatan Nyuantan seluas 10 hektar, serta di Kampung Mencimai, Kecamatan Barangtongkok sekitar 2 hektar. Pemadaman telah menghadapi kendala medan terjal, jalan licin, dan keterbatasan sumber air. Kebakaran di Panajam Pasir Utara mencatat 2 lokasi karutla, termasuk di Kelurahan Riko dan Lawe-Lawe, dilaporkan seluas sekitar 0,25 hektar telah selesai ditangani. Sementara itu, kebakaran Riko masih memerlukan penanganan ataupun pemantauan lanjutan. Kota Samarinda melaporkan 2 kejadian kebakaran lahan di wilayah Kelurahan Sidodadi sekitar 7.000 meter persegi dan Kelurahan Selili sekitar 200 meter persegi. Namun untuk di kejadian kawasan Kelurahan Sidodadi telah dilaporkan adanya 1 korban yang telah dilaporkan mengalami luka bakar pada kejadian. Sementara itu di Kabupaten Kutai Timur kebakaran lahan terjadi di Desa Muara Pengalon, Kecamatan Pengalon, api di jalan poros telah berhasil dipadamkan, tapi sejumlah titik masih sulit untuk dijangkau oleh tim Satgas Karhutla. Secara umum, penanganan Karhutla telah menghadapi kendala di angin kencang, lahan kering, serta keterbatasan sumber air untuk upaya penanganan. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selain adanya kebakaran lahan dan hutan, juga terjadi kebakaran permukiman. Kebakaran permukiman di wilayah Jalan Kartini Gang Karya RT 61 dan RT 62 Kelurahan Loipo, Kecamatan Tenggarong, pada Selasa malam sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa tersebut mengakibatkan 11 bangunan rumah terbakar, 2 anak meninggal dunia, dan 1 orang mengalami luka bakar. Kerugian material sementara diperkirakan 3 miliar rupiah. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 01.35 waktu Indonesia Tengah. Dugaan awal penyebab kebakaran adalah konsleting listrik, sedang penyebab pasti masih dalam penyelidikan kepolisian. Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga telah melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi di wilayah Kabupaten Kecamatan Penajam, yaitu sekitar 93.500 liter air bersih pada hari Selasa 13 Oktober tahun 2026. Distribusi dilakukan di Kecamatan Kelurahan Penajam dan Gunung Steleng, serta di wilayah Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku. Bantuan air bersih ini sudah dilakukan selama sekitar 26 hari. Waspadai cuaca pancaroba, sahabat tangguh, memasuki periode peralihan musim di bulan Oktober dan hingga bulan November, Masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, termasuk musim termasuk hujan lebat, angin kencang, dan tanah longsor. Mari kita lakukan langkah-langkah mitigasi secara dini dengan membersihkan saluran air untuk kondisi di wilayah lereng bukit maupun serta pemangkasan pohon untuk tidak beresiko. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, mengingat kondisi saat ini vegetasi sangat kering dan masih berpotensi memicu kebakaran. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap siaga bencana dimulai dari diri kita, keluarga, dan komunitas. Kita jaga alam, alam jaga kita. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi di call center 112. Muriono melaporkan. Assalamualaikum ke Mbak Fira.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas informasi terkini kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur dan selamat kembali bertugas.
4: Informasi kebencanaan 97,6 FM
0: Pro 1 RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda pagi ini di 14 Oktober 2026. Dan ternyata pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Standar Dunia. Peringatan ini bertujuan menghargai kontribusi para ahli dan organisasi yang mengembangkan standar internasional di berbagai bidang. Standar tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kompatibilitas produk serta layanan global. Tanda adanya standar internasional, kolaborasi lintas negara dalam industri dan teknologi modern tidak akan berjalan lancar. Dan selain itu pendengar, peringatan International E-Waste Day juga jatuh pada 14 Oktober. Hari ini mengajak masyarakat dunia untuk lebih sadar terhadap dampak limbah organik, maksud kami limbah elektronik terhadap lingkungan. Limbah e-waste yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari tanah dan air karena kandungan bahan yang berbahaya seperti merkuri dan timbal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mendaur ulang perangkat elektronik secara bertanggung jawab agar tidak menambah beban pencemaran bumi.

0: Temukan jawaban bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam dialog Halokaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadirkan narasumber Suhardi SHM Hum, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum pada asisten pengawasan. Serta Zainal Effendi SHMH, pemeriksa intelijen pada asisten pengawasan. Mengangkat tema penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, kita akan membahas pentingnya pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Catat waktunya, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Program 1 RRI Samarinda. Dengarkan melalui radio kesayangan Anda atau akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Halokaltim, informasi aktual, wawasan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jangan lewatkan, hanya di LPP RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Nantikan setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Halo RRI pendengar, di mana nanti tentunya Anda dapat berpartisipasi di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-4495 ataupun di jalur WhatsApp ya di 0811-554-4976 untuk menyampaikan keluhan ataupun perhatian Anda atas layanan publik di sekitar Anda atau di daerah Kalimantan Timur pendengar, dan juga nantinya akan dipandu oleh rekan kami Deni Kartika Sari. Tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Aidil juga ya. Sama-sama Bung Aidil di saat ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatannya di pagi hari ini. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, seperti biasanya pendengar dalam acara Halo RRI, kami akan mengundang Anda pendengar di pagi hari ini untuk memberikan informasi-informasi ataupun satu isu yang memang ini terkait dengan pelayanan publik ataupun informasi-informasi kejadian di sekitar Anda, atau informasi-informasi yang memang harus juga disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada dinas-dinas terkait, apa yang menjadi kendala-kendala yang Anda hadapi ataupun apa yang menjadi kendala yang memang harus disampaikan di saat ini ataupun untuk disampaikan kepada dinas-dinas terkait, baik itu sarana-prasarana, infrastruktur jalan ataupun pelayanan publik lainnya seperti kesehatan maupun pendidikan. Ya, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0811554476 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 0811554476 atau di 743495 atau di 736566. Anda juga bisa menyampaikannya melalui Google Form Halo RRI yang nantinya juga akan kami bacakan kepada pendengar kami semuanya. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya bergabung di pagi hari ini. Ada Pak Mamat dari Samarinda, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah.
1: Hari ini kayaknya asap kurang ya, panas terik nih.
0: Ya.
1: Kemarin kan tebal ya, sudah larut. Ya, baik, saya hanya menyampaikan ini nah, keluhan Ibu Yuli yang ada di Jalan Taman Huri yang 2. Katanya di situ sangat banjir dan jalannya kurang bagus tuh katanya. Tolong aduh Bu Sumamat, Bang Mamat sampaikan. Nah, beliau ini kan mau ngomong tuh bukan kaku. Takut kano. Takut salah-salah.
0: Salah-salah ya.
1: Nah, jadi Mbak Yuli kalau bisa di video Mbak Denia. Nah, di video, di foto sejauh panjangnya, pamannya kan 200 meter, 300 meter. Nah, jadi kan, jadi pemerintah kota mungkin mengambil kebijakan itu jalan provinsi atau jalan kota kan, Mbak?
0: Betul. Yeah.
1: Nah, beliau itu kan katanya banjir. Nah, memang daerah Damundur itu memang banjir. Itu Damundur itu lewat mana ya dia ya? Oh iya, jauh memang ke PM Nur.
0: PM Nur.
1: Nah, yeah. Jadi nanti Mbak Yuli, saya kena punya si nomornya Mbak Yuli itu. Nomornya ketemu, lupa tempoh hari ketemu enggak minta nomornya. Yeah. Nah, kalau bisa disampaikan disampaikan ada miss call Bano Haji Mahmud, dia monitor rupanya nih.
0: Oke.
1: Okay. Di jalan. Oke, okay, informasinya lagi Mbak Denia.
0: Oke, okay, siap.
1: Permai sudah bagus itu. Tinggal apa namanya itu penyelesaian aja itu kurang lebih 50 meter lah nanti.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Pak.
1: Tolong di videokan aja atau kirim ke RRI kan videonya.
0: Ya, dikirim ke RRI video nah, ataupun kan fotonya, nanti kita akan lanjutkan kepada dinas terkait baik itu PUPR.
1: Ya. Durasinya paling tidak 3 menit lah.
0: Jangan kan lama-lama banget lah Pak.
1: Baik Mbak, ini jadi kan kalau di video tapi sambil apa ngomong.
0: Gitu. Oke, siap ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh warga Damanhuri ya. Ada Ibu Yuli. tepatnya di Gang 2 ini masih sering terjadi banjir karena jalan ataupun drainase yang masih kurang memadai ya. Dan tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada PUPR Samarinda ataupun ke TWAP ya. TWAP nanti kita akan sampaikan kepada beliau seperti apa tanggapannya, dan nanti akan kami sampaikan kembali ya Bu Yuli, nanti melalui Pak Mamat ataupun terus monitor di RRI Pro 1 Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, masih di 0811 554 476 atau di 743495 atau di 736566 ataupun melalui Google Form Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari rri.co.id. Nah, ada informasi juga tadi pendengar, ini ada kejadian tabrakan ya, tabrakan ataupun kecelakaan, kecelakaan mobil dan motor ini di MT Haryono. Jadi untuk para pendengar kami ataupun masyarakat untuk berhati-hati ya dalam mengendarai kendaraan di saat ini. Karena saat ini pendengar sangat rawan kecelakaan ya. Jadi kita harus pelan-pelan, kita harus juga tidak pelan-pelan sekali sih. Maksudnya harus hati-hati ya dalam mengendarai kendaraannya. Baik, ada penelpon kita, ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Ya, kita coba dulu angkat telepon Pak Ahmad Irwan. Sudah lama tidak bergabung bersama kita Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap semua di acara Mutiara Pagi bergabung.
0: Oh, gitu ya, Pak. Apa kabarnya ini, Pak?
2: Kabarnya udah 2 hari saya kurang enak badan, batuk-batuk terus karena pilek.
0: Oh, gitu. Cuaca kah, Pak?
2: Cuaca mungkin di sini. Temanya tentang apa nih, Mas Arsy?
0: Kita tidak punya tema, Pak, tapi kita menampung aspirasi para pendengar kita nih, Pak.
2: Ya. Ini sudah menjadi

0: gimana ya, setelah dulu kan pernah juga masalah kendaraan dinas, jadi masa sekarang timbul lagi berbagai sorotan bermacam media seperti ya, mungkin tidak akan panjang lebar ya, mungkin lebih salah saya tahu kalau terpanjang lebar nanti saya lepas kontrol nanti karena beginilah ya tema sekarang, mungkin tema sekarang ini secara umum bicaranya kan sekarang lagi ramai-ramai juga rakyat sudah jenuh mbak, sekarang bagaimana banyak persoalan bangsa, sedangkan ijazah dari usaha sekarang tidak tuntas-tuntas lah, apa sih pentingnya buat rakyat, bahkan makatan begini, bahkan menurut bahkan pasal begini, jangankan nih mengalihkan perhatian soal dialihkan mengalihkan isu kepada masalah ijazah, apa manfaat buat rakyat, yang penting sekarang bagaimana bekerja, beri kesempatan untuk dia bekerja, jangan dihujat terus seperti di antaranya, coba ijazah tidak akan menjamin, yang penting dia bekerja untuk rakyat, bagaimana jangan terus diobok-obok masa ijazah itu mungkin tanggapan saya, ini keprihatinan semua, keprihatinan kita, keprihatinan kita semua, banyak persoalan bangsa, sedangkan pola ini terus lebih untuk kepentingan kelompok. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Ya, apapun permasalahannya di negara kita saat ini ataupun di tempat kita saat ini, hanya satu yang kita harapkan, perhatian dari pimpinan, perhatian dari pemerintah kepada rakyatnya, baik itu perhatiannya secara sarana prasarana seperti infrastruktur ataupun permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan, itu yang sangat penting kepada rakyat ataupun kepada masyarakat. Dan apapun yang terjadi apapun yang terjadi, seperti apapun, seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, seperti permasalahan yang dialami oleh wakil presiden kita saat ini, namun jika dia bekerja untuk rakyatnya, kenapa tidak harus kita menerimanya? Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwannya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini. Dan sebelum kita lanjut untuk menyampaikan informasi kepada pendengar, sambil menantikan Anda juga di layanan telepon dan juga WhatsApp ataupun di layanan Google Form Halo RRI, kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
5: Belanja online memang mengasihkan.
6: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
7: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
5: Buka internet sayang, googling aja.
7: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
5: Cari di internet, pasti ada.
7: Halo Om.
8: Ayah ada sayang.
7: Ma, ayah di mana?
5: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
7: Hah? Ayah di internet?
9: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id, pemerintahan Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan pembelajaran jarak jauh selama 3 hari bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini diambil menyusul penurunan kualitas udara di Kota Balikpapan yang mencapai kategori tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan, pendengar, kebijakan tersebut didasarkan pada peningkatan indeks standar pencemar udara atau ISPU yang terpantau sejak awal pekan. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud juga menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan PJJ. Kebijakan ini berlaku di seluruh kecamatan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,

0: hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Untuk jenjang SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan provinsi, pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur guna menyelaraskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Terkait kesiapan sarana pendukung seperti gawai dan jaringan internet, Irfan juga optimistis pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, dan optimisme tersebut didasarkan pada pengalaman pelaksanaan pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Nah, meskipun demikian, pendengar, Irfan juga menegaskan bahwa penerapan PJJ bukan berarti peserta didik diliburkan ya, tetapi sekolah tetap wajib menyusun sistem pembelajaran yang efektif dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di bawah pengawasan guru. Artinya mereka belajarnya dari rumah dan juga mungkin melalui daring, dan sebagai orang tua wali juga harus tetap mendukung kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, oleh siswa yang belajar dari rumah, dan harus juga ada pengawasannya. Baik, itu satu informasi dari rri.co.id Balikpapan dan juga dari Samarinda. Pendengar, sebanyak 27 sekolah di Kota Samarinda juga menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut, pendengar, ini berlaku tanpa batas waktu tertentu dan akan dievaluasi berdasarkan kondisi udara serta rekomendasi puskesmas setempat. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Eko Supriyatno mengatakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka tidak ditentukan berdasarkan durasi tertentu. Keputusan menyesuaikan perkembangan kualitas udara di sekitar sekolah dan hasil pemantauan kesehatan. Jadi berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, penerapan PJJ masih didominasi sekolah di Kecamatan Palaran dan juga Sambutan. Sementara itu, sekolah di kecamatan lainnya juga belum melaporkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan kualitas udara. Hasil koordinasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran di wilayah terdampak. Itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, dan beberapa informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk pendengar sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung. Kami akan memberikan ataupun menampung aspirasi dari para pendengar di saat ini, baik itu isu-isu aktual ataupun isu-isu yang berkembang saat ini di wilayah ataupun di sekitar tempat Anda tinggal. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, ya, kami akan hadirkan kembali nanti informasi untuk pendengar sambil menyampaikan juga beberapa informasi-informasi lainnya yang nanti kami hadirkan untuk pendengar di saat ini. Kembali kita dengarkan yang satu ini.
1: Kurasakan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar, masih dalam acara Halo RRI, dan beberapa informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Dan tentunya informasi yang sudah masuk pada kami di saat ini, pendengar ya. Ya, baik, di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Sudah pukul 9:28 saat ini, pendengar. Ini informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, di mana pendengar, operasi pencarian terhadap Azam, bocah berusia 13 tahun ya, yang dilaporkan tenggelam di danau bekas galian tambang di Jalan Rimbawan, Perumahan Talang Sari, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal oleh tim SAR gabungan pada Selasa tanggal 13 Oktober 2026 malam ya, setelah pencarian berlangsung selama beberapa jam. Jadi Azam sebelumnya dilaporkan hilang saat bermain bersama 5 temannya di sekitar danau bekas tambang tersebut. Informasi kejadian diterima Basarnas sekitar pukul 13.30 setelah laporan masuk. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri dan juga relawan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pencarian. Dan Koordinator Posar Samarinda Aris Setiawan menjelaskan, pendengar, bahwa berdasarkan informasi awal korban diduga tidak bisa berenang. Jadi saat kejadian teman-temannya sempat berusaha memberikan pertolongan, tetapi tidak berhasil menjangkau korban. Nah, itu satu informasi. Dan akhirnya setelah dicari atau setelah dilakukan pencarian, akhirnya pada malam hari, pendengar, bocah yang berusia 13 tahun tersebut sudah ditemukan dan dinyatakan meninggal dunia. Ya, sepertinya sudah ada yang masuk. Ya, ada Pak Hanye. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi. Ya, berduka cita lah untuk ya, adik yang meninggal di apa?
0: Ya, kolam. Di bekas ya Pak ya, di danau bekas galian tambang.
1: Nah, ini kok kejadian terjadi terus seperti ini. Ya, kasihan juga kita entah ini sudah yang keberapa sudah korban galian tambang ini. Itu. Bu Deni. Ya. Jadi apa? Yang di Jalan Damanhuri itu, kalau disuruh video di saat musim kemarau begini ya nggak ada arti. Yeah. Nah, kalau di foto, di video itu di saat musim hujan. Nah, Bu Deni, hal itu sudah diteriakkan dari dulu-dulu. Nah, mungkin Bu Deni belum bertugas di RRI, itu masih zaman Pak Hendro.
0: Saya sudah di RRI Pak, cuman saya belum di RRI Samarinda.
1: Ini zaman apa itu zamannya Pak Hendro itu nama Pak D. Nah Pak D Mujiono rumahnya di Damanhuri. Beliau sering teriak tentang akses jalan yang di sana. Nah kurang minimnya perhatian Bu Deni, minimnya perhatian. Bahkan sampai beliau teriak-teriak itu sempat juga ada ya. Ada yang ngantar sampah di pagar beliau, bahkan kabel telepon itu sempat diputus macam karena sering menyuarakan keadaan yang sesungguhnya. Kalau Pak D dulu beliau dari kota Samarinda masih sepi dulu sampai yang rame itu beliau hafal orang-orang macam itu. Bu Deni, ya mudah-mudahan lah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Samarinda itu ya, tapi ya susah juga di tengah badai efisiensi ini kan ada lagi alasan-alasannya. Itu Bu Deni, saya menyoroti masalah harga BBM di Kabupaten Kutai ini. Nah kalau Pertamina itu harga resmi pemerintah itu yang di Kaltim ini kan 10.000 per liter. Tetapi harga di tingkat eceran yang di Kutai Barat ini 15.000 Bu Deni. Selisih harganya 5.000. Nah, kalau Pertamax Bu Deni harganya 16.300. Tetapi jual di eceran 19.000.
0: Oh, mahalnya. Iya. Yeah.
1: Takarannya walawalam tuh, Bu Deni.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini yang lebih miris lagi, Bu Deni. Biosolar subsidi itu harganya 6.800.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi dijual di eceran itu 22.000. Liter. Lisihnya hampir 15.000, Bu Deni.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: 4.200 itu dijual tuh 6.800
0: dibeli
1: SPBU. Di eceran dijual 22.000. 22.000 itu. Ya, itulah. Jadi sekitar 15.200 selisihnya.
0: Iya.
1: Saya mau tanya juga ini, Bu Deni. Boleh tidak?
0: Boleh dong, Pak.
1: Kendaraan dinas itu pakai solar subsidi kah, pakai solar BBM bersubsidi kah, pakai BBM non subsidi, Bu Deni?
0: Yang kendaraan dinas mana ini, Pak? Di RRI kah atau di mana?
1: Pintar.
0: Oh, saya nggak tahu juga itu, Pak.
1: Nah, ini
0: non subsidi. Iya, non subsidi ya, sepertinya, Pak.
1: Kita juga mau tahu ini kan. Ini ya, kalau pemerintah saja mungkin dengan harga begini beli di eceran, bah. Ya. Pening-pening juga ya.
0: Betul.
1: Nanti dibilang ada pembengkakan apa harga. Ada up atau macam, tetapi faktanya kan jadinya, Bu Demi ya.
0: Iya.
1: Kasihan lah kita ini.
0: Betul.
1: Dapat masker ini. Nah, pemerintah kita Kabupaten Kutai Barat, Satpol PP, tolong ini diperhatikan.
0: Ya.
1: Nah, tenda itu kan diangkat untuk menjaga ketertiban masyarakat atau macam. Nah, tolongin turun. Di Kutai Barat ini kalau tidak dikasih jabatan, katanya menang rasa kalah. Tapi dikasih jabatan, diam-diam tidak amanah. Juga. Bu Deni, itu, nah harusnya mereka belajar karena Kutai Barat ini, Kabupaten Kutai Barat ini pernah gara-gara setetes BBM saja terjadi kerusuhan bakar membakar, itu Deni. Nah, jadi kami juga ini kemarau ini juga kemarin Bu Deni ya hostnya yang ada pertemuan BMKG ya yang di Samarinda tuh.
0: Betul, iya.
1: Saya itu juga mendengar itu, wah. Sampai tahun 2027 itu wah ngeri-ngeri sedap juga. Nah, sementara Kabupaten Kutai Barat ini kan ada beberapa PDAM itu yang harus berterhenti.
0: Benar.
1: Itu air. Pak Bupati Kabupaten Kutai Barat, Pak Edwin, daripada dana CSR perusahaan itu dipakai untuk olahraga atlet-atlet itu, mending kita pakaikan bagaimana kita pengadaan sumur bor dalam seperti di Balikpapan. Nah, membantu masyarakat biar bagaimana kita mau memajukan olahraga, tetapi kalau masyarakat kita kesusahan mendapatkan air minum, sama saja bohong itu.
0: Kalau di tempat Pak Hanyi adakah air minumnya?
1: Kalau saya ambil dari sungai.
0: Sungai. Oh, tapi sungainya nggak kering?
1: Tidak kering.
0: Oh.
1: Langsung dari sumber, jadi air itu langsung keluar dari tanah. Bu Deni, saya pakai pompa rendam. Jadi biar sama rinda sana, bisa saya matikan hidupan.
0: Iya.
1: Itu.
0: Gitu.
1: Ya, karena kami di Kabupaten Kutai Barat ini banyak sekali air, tetapi ya itu air banyak kering, air juga banyak yang
0: tidak dimanfaatkan ya. Oh, tercemar. Oke. Okay.
1: Bu Deni. Nah, inilah. Harap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tolonglah kalau memang pemerintah tidak ada dana, menggunakanlah dana CSR. Nah, untuk menggali sumur bor dalam. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak gagal, ya kalau bisa langsung kita pakai alat geolistrik melihat potensi air di dalam itu. Nah, air itu. Nah, jadi kami ini juga bingung juga, Bu Deni. Ini PDAM yang di ini kan mengambil dari Sungai Mahakam. Kemarin kan tercemar itu air.
0: Iya.
1: Air yang kena tumpahan CPO itu.
0: Iya.
1: Ya, kan kasihan juga masyarakat kita kan yang pengguna-pengguna PDAM. Dan saya juga bingung, PDAM ini seharusnya di daerah Kecamatan Damai itu di Jengendanum itu buat satu pengolahan air minum. Jadi tidak support dari air Sungai Mahakam.
0: Yeah.
1: Nah, selain dari Jengendanum itu bisa Kecamatan Damai, Kecamatan Waralawa.
0: Hmm.
1: Kalau di Sungai Caha itu Bu Deni, itu bersih airnya Bu Deni.
0: Yeah.
1: Dia tidak memakan apa namanya obat yang terlalu banyak Bu Deni.
0: Hmm.
1: Dan airnya juga stabil. Itu. Yeah. Jadi susah juga kita kalau mau membangun ini kan, kalau memang betul-betul niat kita ikhlas mau membangun.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau niat kita ini proyek ini dapat berapa ini.
0: Hmm.
1: Ini yang menghambat pembangunan di daerah kita.
0: Hmm.
1: Itu makanya saya bilang PDAM ini harus berpikir jangan hanya untuk supply hari ini.
0: Yeah.
1: Tetapi juga berpikir bagaimana untuk besok.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin hari ini penduduknya sedikit tapi nanti bertambah lagi.
0: Hmm.
1: Oh, itulah kadang-kadang apa yang dialami oleh kita masyarakat ini.
0: Hmm. Nah, di Kutai Barat Pak, hanya masih adakah yang membakar lahan atau yang masih membakar yang membuka lahannya dengan cara membakar?
1: Ini banyak yang membakar Bu Deni.
0: Oke.
1: Okay. Ini bukan di Kutai Barat ini bukan apa namanya terbakar tapi sengaja dibakar orang-orang itu.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Ya, mereka membakar sengaja membakar biar kita ini susah Bu Deni.
0: Iya.
1: Iya. Nah, karena sifat hiri dengkinya itu begitu. Nah, lihat apa namanya punya orang tuh kebun sawitnya bagus apa macam, lihat apa karena punya dia terbakar. Nah, ada aja yang mau bakar apa macam itu.
0: Hmm.
1: Seperti yang di dekat RRI itu. Hmm. Sudah berkali-kali dibakar. Nah, cuman ya itu saya bilang harusnya pemerintah ini pakai drone canggih, sudah patroli udara pakai drone melihat. Mm-hmm. Itu.
0: Ya. Yeah.
1: Dan baru kemarin juga agak-agak sepi apa BPBD itu, apa suara sirine, apa mobil yang pergi memadamkan. Nah, makanya saya bingung. Kemana Dinas Ketuhanan itu Bu Deni? Ketuhanan. Itu.
0: Saking semangatnya ya Pak.
1: Ya, kalau urusan hutan itu bukan main pemerintah pusat itu. Kalau sudah terbakar begini, mana tanggung jawab mereka?
0: Hmm.
1: Nah, ini itu. Nah, yang terakhir selamat ulang tahun yang ke-27 untuk Kota Bontang,
0: ya.
1: Kabupaten Kutai Timur.
0: Kutai Timur.
1: Nah, luar biasa. Apa namanya? Kami tanggal 5 November nanti baru apa namanya?
0: Ulang tahun juga. Mau,
1: tahun. Hmm. Ya semoga lah kalau Kutai Barat ini, saya bingung juga Kutai Barat ini ya. Kok masih ada kampung yang tertinggal, desa tertinggal itu nah. Bingung juga saya. Nah, sementara seperti di daerah Malinau, padahal agak apa daerah-daerahnya itu susah letak geografisnya itu luar biasa, tetapi tidak ada kampung-kampung tertinggal. Makanya saya berharap ayolah kita pemerintah Kabupaten Kutai Barat kita kerjasama dengan pihak hutan, ayolah kita membangun itu kan tidak perlu harus pakai APBD Bu.
0: Yeah.
1: Bu Deni ya. Dengan makanya bekerjasama dengan perusahaan juga sudah bisa. Tapi ini pemulut bodoh ini. Nah gitu, santai kawan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Bu Deni.
0: Iya.
1: Mati loh kasih nomor HP sama orang-orang enggak jelas. Nanti dia siang malam nelpon seperti apa orang pinjaman online penagih. Ah, enggak bisa tidur kita, bisa kali kita dengan suami. Terima kasih. Santai kawan.
0: Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Hanyet dari Kutai Barat. Ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hanyet tadi yang menyoroti terkait dengan akses jalan yang di Damanhuri ya. Ini memang sudah cukup lama dan juga masih belum tersentuh sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Mamat tadi bahwa di sini sering banjir ya. Dan juga Pak Hanya juga menyoroti terkait dengan harga BBM di daerah Kubar yang memang ini kalau di ecerannya sangat jauh berbeda dari takarannya dan harganya juga sangat selisih jauh ya. Dan juga ya berharap kepada Satpol PP untuk menertibkan terkait dengan hal-hal yang terjadi saat ini, baik itu dari seperti penjual eceran, penjual BBM ecerannya harus ditertibkan agar juga masyarakat tidak merasa sangat dirugikan, dan juga ini masyarakat banyak yang mengeluhkannya terkait dengan penjualan BBM eceran ini. Dan juga tadi ia menyampaikan terkait dengan pembangunan sumur ini juga berpengaruh pada air bersih. Dan kita berharap juga pemerintah, tidak hanya saja pemerintah yang ada di Kutai Barat, tapi di pemerintahan di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur juga ya, untuk dapat melakukan ataupun menyediakan atau membuat satu sumur, sehingga ini air juga bisa tertampung ya. Dan ada beberapa informasi lainnya juga tadi disampaikan oleh Pak Hanye dari Kutai Barat. Tentunya nanti kita juga akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di saat ini di acara Halo RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Pak Anugrah dari Samarinda. Selamat pagi Pak Anugrah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, semoga sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak, tinggal cuacanya ini Pak. Bapak gimana kabarnya, sehatkah?
1: Baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, apa yang bisa disampaikan bisa ini Pak?
1: Iya itu, aku sekarang gak jauh-jauh nih, ngomong dekat-dekat aja ini iya. Sama Rinda. Coba Bang, soal perluasan jalan M Said dekat Lampu Merah itu.
0: Iya. Iya, sayang sekali terputus Pak Anugrah. Dicoba lagi Pak Anugrah, ini terkait dengan perluasan jalan M Said ya. Ya, ini juga karena jalan sempit sering kemacetan ya, sering macet dan juga rawan kecelakaannya. Ya, dan Pak Anugrah, kami masih menantikan Anda Pak Anugrah di nomor telepon, masih di nomor telepon yang kami hadirkan di 743495 atau di 736566, atau Anda juga bisa sampaikan melalui Google Form Halo RRI atau juga melalui WhatsApp di 0811 554 4976. Baik, beberapa informasi kembali kami hadirkan kepada pendengar kami sambil menantikan telepon dari pendengar. Dan juga tadi Pak Anugrah dari Samarinda yang sempat terputus ya teleponnya, dicoba lagi Pak Anugrah, mungkin bisa melalui via WA saja di telepon. Kita masih menantikan Anda di 0811 554 4976. Baik, ada informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami, kebakaran lahan yang melanda kawasan Jalan Anggur Gang SD, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, mengakibatkan seorang pria berusia 60 tahun mengalami luka bakar serius. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan tidak mampu berdiri, pendengar. Ya, tidak mampu berdiri lagi, dengan luka bakar dari bagian pinggang hingga ke bawah tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi di area lahan dengan luas terbakar diperkirakan mencapai 700 meter persegi. Dan ini pendengar, saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sahrani untuk mendapatkan penanganan medis. Dan mudah-mudahan korban bisa sehat kembali pendengar, dan juga kita perlu waspada terkait dengan untuk membuka lahan tidak dengan harus membakar ya. Baik, ada penelpon kita coba ya, ada Pak Anugrah yang sudah kembali bergabung bersama kita. Pak Anugrah, silakan Pak Anugrah. Halo Pak Anugrah. Iya.
2: Siap. Ya, itulah lagi gangguan.
0: Iya.
2: Jadi yang ingin saya tanyakan, kemarin kan sudah menyampaikan aspirasi, cuma belum tahu gimana sih dari Pemkot ini ada rencana nggak sih melebarkan simpang apa di Jalan M Said yang di Lampu Merah itu. Coba Pang ditanyakan Bu Deni ke Pemkot. Itu nggak tahu di bawah wali kota, di sub kah, PUPR kan, bagaimana. Karena kan sudah tahu semua macetnya gimana tuh, sempit banget itu untuk sekelas kelurahan
0: kota ya,
2: bahu di kota. Jadi mohon ditanyakan ada nggak sih rencananya gitu kan. Kalau nggak ada ya cobalah camat, lurah di situ ya dibahas lagi, atau mungkin sudah pernah dibahas, coba dibahas lagi bagaimana paling nggak 100 meter dekat Lampu Merah itulah dilebarkan, setengah meter aja dilebarkan kanan kiri. Nggak kena lah rumah orang tuh, paling cuma emperan depannya itu, paritan itu supaya bisa yang mau ke kiri itu bisa lewat gitu kan. Gitu, nggak nunggu Lampu Merah juga, yang mau masuk juga aduh ampun dah pokoknya, atau panggil dah camat, lurah, saya kan sudah tahu lah situasi di situ, atau wali kota Pak Andi Harun. Kasih ngeliat situ kalau pas pagi ke atau sore ya. Udah lihat suasana macetnya itu, minta ampun lah. Itu aja Mbak.
0: Oke.
2: Yang lain serahkan ke Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anugrah yang sudah bergabung bersama kita di saat ini terkait dengan pelebaran jalan di atau perluasan jalan ya di Jalan M. Said dekat lampu merah ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba untuk menyampaikannya kepada pemerintahan ataupun kepada TWAP ya. Ini TWAP memang gampang untuk dihubungi dan tentunya kita nanti akan bertanya ke beliau ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar, dan sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp di RRI Samarinda dalam acara Halo RRI.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Mas, depan situ belok kanan ya.
3: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
2: Loh, ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
3: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
2: Loh,
3: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
2: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
3: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
2: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
3: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
2: Loh?
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
2: Kok Bruce Lee, Mas?
3: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar, masih dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk pendengar juga, sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon kami dan juga layanan WhatsApp ataupun di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, ada informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini, dan informasi ini pendengar informasi terkait dengan kekeringan yang masih melanda beberapa wilayah ataupun kekeringan yang terjadi di kota kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Dan tentunya pada informasi ini berharap juga masyarakat ataupun kita sebagai masyarakat untuk terus menampung air juga ya, jangan lupa untuk menampung air. Ini juga informasi yang disampaikan oleh BPBD maupun BMKG, karena pendengar hujan nanti akan memasuki hujan ini pada pertengahan November 2026. Kalau sebelumnya informasi bahwa di awal bulan Oktober akan memasuki musim penghujan, namun pendengar ini kembali mundur ataupun maju. Ya, ini akan diprediksi dari BMKG sendiri bahwa hujan akan turun pada pertengahan November, dan juga ini hanya intensinya sangat kecil, dan ini kembali nanti di musim kemarau, dan musim hujan itu baru kembali lagi pada tahun 2027 atau awal di tahun 2027. Jadi ini kemarau ini memang sangat panjang ya. Baik, ini pendengar, informasi juga masih kami dapatkan dari rri.co.id. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir belum menandakan wilayah ini resmi memasuki musim hujan reguler. BMKG kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mengimbau agar warga tidak terkecoh oleh fenomena tersebut. BMKG menegaskan guyuran hujan belakangan ini masih bersifat sporadis dan merupakan bagian dari masa peralihan iklim. Huda Absor Musinin, Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, pada RRI mengatakan datangnya musim hujan di Balikpapan masih memerlukan waktu beberapa pekan ke depan. Jadi berdasarkan analisis BMKG Kalimantan Timur, musim hujan reguler di Balikpapan diprediksi baru akan mulai pada dasarian 1 hingga 2 bulan November mendatang. Nah, atau awal hingga pertengahan November. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan pendengar bahwa BMKG memprediksi hujan akan turun itu pada pertengahan November 2026. Kendati langit tampak mendung, potensi hujan lebat yang merata dalam beberapa hari ke depan masih terbilang minim karena tutupan awan yang ada masih sulit berkembang menjadi hujan lebat. Jadi masyarakat pendengar dihimbau untuk tetap menjaga ketersediaan air bersih serta mewaspadai potensi kabut asap dan cuaca panas terik yang sewaktu-waktu masih dapat terjadi selama masa transisi ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari BMKG pendengar, dan tentunya informasi yang kami kutip dari rri.co.id. dan untuk saat ini pendengar, saya yang bertugas, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Aidil dan juga Bung Aidil juga dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pada acara Halo RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap, dan segala apa yang sudah Anda sampaikan hari ini pendengar dalam acara Halo RRI nanti akan kami teruskan kepada dinas-dinas terkait
Mudah-mudahan ada jawaban, dan jawaban tersebut nanti akan kembali kami kirimkan kepada pendengar, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui Google Form Halo RRI, dan juga melalui berita-berita yang kami hadirkan untuk pendengar. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Foto yang mengklaim pesawat pelita air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat pelita air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat pelita air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur pada 19 Februari 2026. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan

0: Class One, bersin dikenal sebagai refleks ternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Dadah Mama.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu

Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini bersama saya rekan Serem Padel temani Anda ya di rangkaian Samarinda siang. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia Tengah. Cuaca kota Samarinda tampaknya begitu cerah ya, dan masih di musim kemarau dan juga dampak dari El Nino, di mana berbagai kejadian-kejadian kebakaran khususnya masih terjadi di beberapa wilayah dan beberapa titik, terutama juga kebakaran lahan dan untuk kebakaran pemukiman juga tadi malam juga ada terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Ya baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, kami akan hadirkan informasi-informasi update untuk Anda di rangkaian awal sajian Samarinda siang pada hari ini ya. Dan kami juga informasikan untuk Anda bahwa nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 juga akan hadir dalam program siaran berjaringan Kornelus 8 Banjar Nusantara ya, dalam program Inspirasi Kita. Ya, jadi untuk itu jangan lewatkan sajiannya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kami awali kebersamaan kita di rangkaian sajian Samarinda siang ini ya dengan rangkaian informasi seputar peringatan ini. Cuaca wilayah Kalimantan Timur masih didominasi cuaca yang begitu cerah, dan untuk wilayah di Kalimantan Timur yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat pada 3 hari ke depan terhitung mulai hari ini hingga 16 Oktober masih nihil. Dan informasi ini juga mengenai dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi ya di pesan singkat jalur WhatsApp 0811 5544976. Dan informasi awal ya pendengar, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kebakaran pemukiman padat di Loa Ipu Tenggarong ini menewaskan 2 anak ya, dan satu juga gedung SD rusak. Ya, kebakaran yang melanda pemukiman warga di Gang Karya, Jalan Kartini, Kelurahan Loa Ipu Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa menjelang tengah malam ya. Peristiwa tragis ini juga menewaskan 2 anak, melukai sang ayah, serta merusak belasan bangunan pemukiman hingga gedung sekolah dasar negeri 021 Tenggarong. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah kecamatan, 2 anak berusia 7 tahun dan 3 tahun ini ditemukan meninggal dunia setelah petugas melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan yang terbakar. Selain itu pendengar, seorang pria yang diketahui merupakan ayah dari kedua anak tersebut juga dilaporkan mengalami luka. Penemuan kedua korban ini diketahui setelah media ini kembali ke lokasi kebakaran untuk memastikan informasi mengenai adanya korban jiwa. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi lanjutnya nanti akan coba kita update ya. Dan sebentar

sementara informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda, termasuk juga dari dampak kabut asap dari kebakaran lahan atau kebakaran hutan dan lahan juga masih terjadi di Kota Balikpapan yang menerapkan PJJ SD hingga SMP mengantisipasi kabut asap ini. Baik pendengar, jangan kemana-mana, di rangkaian Samarinda pagi kami hadir dengan rangkaian informasi-informasi update untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Temukan jawaban bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadirkan narasumber Suhardi SHM Hum, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum pada asisten pengawasan. Serta Zainal Effendi SHMH, pemeriksa intelijen pada asisten pengawasan. Mengangkat tema penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, kita akan membahas pentingnya pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Catat waktunya, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Program 1 RRI Samarinda. Dengarkan melalui radio kesayangan Anda atau akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Halo Kaltim, informasi aktual, wawasan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jangan lewatkan, hanya di LPP RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pemerintah kota Balikpapan ya menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa SD dan SMP selama 3 hari. Ini sebagai langkah antisipasi dampak dari kabut asap. Sebagaimana dikatakan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud di Balikpapan Selasa kemarin, yang menjelaskan untuk tingkat SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak provinsi. Kebijakan pengalihan proses belajar mengajar ke rumah ini diambil sebagai langkah antisipasi ya untuk melindungi kesehatan peserta didik di tengah meningkatnya paparan kabut asap di wilayah kota. Pemerintah Kota Balikpapan meminta orang tua siswa ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar dari rumah dan membatasi aktivitas di luar ruangan selama PJJ berlangsung, di mana PJJ atau pelaksanaan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala selama 3 hari dengan mempertimbangkan perkembangan data indeks kualitas udara dari alat pemantau serta kondisi kabut asap di lapangan. Nah, berdasarkan pemantauan stasiun Air Quality Monitoring System di Balikpapan, Sepinggan, kualitas udara Balikpapan pada Senin 12 Oktober pagi masuk kategori tidak sehat dengan indeks standar pencemar udara ISPU tercatat sebesar 101 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, pendengar, konsentrasi partikulat halus PM2,5 terukur mencapai 108 mikrogram per meter kubik, sedangkan konsentrasi PM10 berada di angka 146. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan juga, Sudirman Jaya Leksana, membenarkan ya bahwa angka hasil pengukuran tersebut menempatkan kualitas udara Balikpapan dalam kategori tidak sehat yang berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Dan secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan juga, Alwiyati, menyampaikan ya hasil pengukuran gabungan Puskesmas dan DLH ini menunjukkan kondisi asap di Balikpapan secara umum masih tergolong baik dibanding beberapa daerah lain di Kalimantan Timur. Ya, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan juga menghimbau masyarakat ya untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta konsisten menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna menjaga daya tahan tubuh. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya juga kami masih akan hadirkan ya, karena informasi yang kami dapatkan bahwa penumpang domestik Bandara Sam Sepinggan juga menyusut ya hingga 10-52%. Seperti apa informasi lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia, sembari seperti yang tadi kami informasikan bahwa jumlah penumpang domestik di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sams Pinggan Balikpapan ini mengalami penyusutan ya 10,52% menjadi 3,1 juta orang sepanjang Januari hingga September 2026. Hal ini dikatakan General Manager Bandara Sams Pinggan Balikpapan R. Iwan Winaya Mahdar dalam seminar petua bertajuk Manakara Dinamika Sektor Transportasi Kaltim di Balikpapan. Selain penurunan jumlah penumpang, pergerakan pesawat di bandara tersebut juga mengalami penurunan sebesar 10,66% dibandingkan tahun lalu. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, satu informasi penting juga kami hadirkan ini terkait fakta dari lubang bekas tambang yang kembali makan korban ya. Lubang bekas tambang batubara di Kalimantan Timur kembali memakan korban jiwa ya, di mana seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun bernama Azam ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di lubang bekas tambang di kawasan perumahan Talang Sari, Jalan Rimbawan RT 8 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Ya, korban ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah ya, setelah pencarian selama kurang lebih 7 jam sejak laporan diterima pada pukul 13.30 menit. Peristiwa ini kembali menyorot bahaya lubang bekas tambang yang masih terbuka dan dapat diakses masyarakat. Jaringan Advokasi Tambang Jatam Kaltim sebelumnya mencatat sedikitnya 52 orang meninggal dunia akibat tenggelam di lubang bekas tambang di wilayah tersebut hingga April 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini menjadi bahan evaluasi juga pertimbangan kita untuk selanjutnya ya. Dan informasi ini menjadi akhir dari rangkaian Samarinda siang pada hari ini pendengar. Jangan lewatkan untuk sajian inspirasi kita berjaringan Kornus 8 yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan menghadirkan narasumber dari Tarakan dan juga dari Banjarmasin. Jangan lewatkan sajiannya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tak

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk bersama dalam siaran berjaringan Kornus 8 dalam inspirasi kita.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, salam Indonesia sehat dan apa kabar Anda hari ini. Dan senang sekali saya Heri Susanto bisa kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Kita, disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, saat ini kebakaran hutan di Kalimantan masih menjadi peristiwa yang seringkali terjadi. Dalam momen-momen yang mengkhawatirkan seperti ini, ada sosok atau sekelompok orang yang rela meluangkan waktu, bahkan mengorbankan keselamatan, ini demi menyelamatkan masyarakat dan juga lingkungan. Dan kali ini Inspirasi Kita, RRI Tarakan, mengangkat topik tentang Korlakar, ya, dedikasi di ujung negeri. Kita akan berbincang mengenai perjuangan dan pengabdian Korlakar atau Korps Relawan Kebakaran dalam menangani serta mencegah kebakaran dan bencana alam di Kota Tarakan khususnya. Telah hadir di studio ini ada Ketua Korlakar Kota Tarakan, ada Bapak Budi Haryanto, dan juga ada Humas Korlakar, ada Mas Boni Yuwono. Selamat siang Pak Budi, Mas Boni.
1: Selamat siang.
0: Iya, salam tangguh.
2: Salam tangguh.
0: Iya, dan kita juga berharap ini semua teman-teman tim dari Korlakar Tarakan ini semuanya sehat walafiat, ya, karena memang sewaktu-waktu tenaganya dibutuhkan gitu ya. Ya, dan pendengar pemirsa, kita juga akan dari Kota Tarakan nantinya, selain dari Tarakan ya, kita juga akan menyimak sosok inspirasi. Ya, selain dari Tarakan, kita juga akan menyimak sosok inspiratif, ya, nanti dari RRI Banjarmasin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan saya Faisa Hasan. Selamat siang, Faisa.
3: Heri, selamat siang Heri.
0: Apa kabarnya Banjarmasin saat ini?
3: Kabarnya baik, tapi masih berasap Heri.
0: Iya, di Tarakan juga masih ada kabut asap tipis ini juga Mbak Faisa, ya. Dan mudah-mudahan di sana juga apa ya, seluruh masyarakatnya aman dan tetap mematuhi himbauan pemerintah kalau keluar rumah harus pakai masker gitu ya.
3: Harapan kita seperti itu Heri.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kita juga akan menyapa kawan-kawan ya, atau rekan-rekan yang ada di RRI Samarinda, ada Bung Muhammad Fadel. Selamat siang Bang Fadel.
4: Ya, selamat siang rekan Heri.
0: Iya, apa kabarnya Samarinda?
4: Alhamdulillah.
0: Hari ini?
4: Alhamdulillah kabar baik, cuma untuk informasi terkait kabut asap juga tampaknya hampir sama ya, di Kota Samarinda juga masih kabut ini rekan Heri.
0: Iya, jadi Bang Fadil kalau berangkat kemana-mana keluar rumah pakai masker nih harusnya.
4: Harus ya, karena salah satunya untuk menjaga kesehatan kita sendiri juga ya.
0: Baik, nanti kita akan tunggu pertanyaannya untuk narasumber kita di Tarakan Bang Fadil.
4: Siap Bang Heri.
0: Ya, kemudian juga dari RRI Nunukan ada rekan saya Rista Tunggari ini, kita akan sapa. Selamat siang Rista. Iya, suara Rista belum terdengar nih.
5: Ya. Halo, selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Nunukan Mbak Rista?
5: Alhamdulillah pagi ini kabar kami semua yang lagi bertugas baik. Kemudian cuacanya juga cerah di sini Bang.
0: Apakah juga ada terpantau kabut asap di sana?
5: Kemarin ada lebih tebal daripada pagi ini, cuman ini sepertinya lebih tipis, tapi masih ada.
0: Baik, dan nanti kita akan tunggu juga ya, untuk mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini.
5: Oke, siap. Terima kasih Bang.
0: Ya, kita juga akan menyapa rekan yang ada di RRI Palangkaraya ya, ada Mas Aminuddin ya. Selamat siang Mas Amin.
6: Halo, selamat siang Bang Heri. Kabar kita baik, paru-paru kita bekerja keras di Palangkaraya. Luar biasa sekali.
0: Oke, okay, jadi imbauan apa nih dari pemerintah terkait dengan masih tebalnya? Saya yakin asapnya lebih tebal di sana daripada di Tarakan.
6: Iya, betul. Dua hari ini luar biasa, hampir yang kemarin 4.000 lebih dan di saat ini belum terdeteksi berapa, tapi ini lebih tebal dari kemarin. Jadi kami mengimbau mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Cantik Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ya, di rumah saja lebih tepatnya begitu ya. Karena
0: jika
6: ini
0: tidak ada hal yang penting gitu ya.
6: Bahkan 3 lapis pun masih tembus, di jalan kita kayak orang patah hati Bang, sambil nangis.
0: Ya. Baik, kita akan tunggu nanti mungkin informasi atau ada pertanyaan pada narasumber kita pada siang hari ini di Inspirasi Kita, Mas Amin. Oke. Dan pendengar juga pemirsa, nanti setelah berbincang dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi dengan bertanya kepada narasumber kita di Tarakan maupun nanti di Banjarmasin melalui WhatsApp atau kolom komentar YouTube ya. Dan siaran inspirasi kita ini juga bisa disimak di FM 97,9 99,9 MHz yang ada untuk relay yang di Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pendengar dan pemirsa, berbicara tentang wilayah Kalimantan, tantangan alam seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi isu yang krusial ya. Ini juga memerlukan perhatian bersama, terutama saat musim kemarau melanda di kota Tarakan dan sekitarnya. Kalau di Tarakan sendiri, kondisi geografis dan cuaca sering memicu titik-titik api yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Disinilah peran dari pejuang garis depan atau Korlakar. Ya, kita akan berbincang ya, bertanya kepada Bapak Budi Haryanto dan Humas Korlakar Kota Tarakan, ada Mas Boni Wono. Kita akan ke Mas Budi dulu ya. Mas Budi, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa, selama ini tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh Korlakar khususnya yang ditarakan?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu untuk Kalimantan Utara ya. Kalau dari judul ini mungkin lebih ke negeri ya, berarti ke Nusantara Indonesia gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, secara fungsi tupoksi untuk kami ya, bagi relawan gitu ya. Untuk tapi tidaknya saya perkenalkan dulu lah ya. Mungkin kawan-kawan kita di sana di Banjarmasin sama Renda mungkin apa sih itu ya betulnya Korlakar gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang yang disampaikan Mas Eri dulu tadi benar ya, kita dulu kami menangani terkait dengan kebakaran, KOPS, relawan kebakaran.
0: Iya.
1: Hingga tahun 2019 sampai tahun 2004, kami merubah yang tadinya KOPS relawan kebakaran, kami menjadi relawan bencana Kota Tarakan. Sehingga skop sektor penanganan kami di bidang kami mencakup semua bencana gitu.
0: Iya. Jadi lebih luas gitu ya, Pak?
1: Lebih luas lagi gitu ya. Jadi selama ini memang kami tangani adalah penanganan terkait dengan bencana ya, terkait dengan banjir ya kan, tanah longsor, bahkan sampai kebakaran gitu ya. Bahkan juga hari ini juga ya, berapa bulan yang lalu sampai sekarang juga kita dilanda dengan kebakaran hutan ya kan. Apalagi yang disampaikan dengan Mas Herdi juga benar ya, secara statistik bahwa geografis kita Kalimantan itu adalah hutan, ya kan, sangat sangat sekali apa namanya potensi untuk kebakaran itu kemungkinan sangat besar sekali, apalagi dengan apa namanya geografis juga selain apa nih hutan gitu ya, tapi wilayah kita juga terkait dengan gambut dengan batu bara itu juga sangat mempercepat terjadinya kebakaran. Jadi fungsi-fungsi kami adalah sebagai relawan ini ya, sebagai apa istilahnya garda terdepan lah ya. Jadi kami juga ingin yang kami lakukan ini untuk khususnya Kota Tarakan gitu ya, kami ingin berjuang sama-sama dengan pemerintah ya, dengan instansi maupun stakeholder lainnya untuk bagaimana kami bisa di tengah-tengah masyarakat untuk apa namanya menangani suatu hal yang seperti ini gitu.
0: Ya. Nah, ini juga tentu dari Korlakar atau sekarang relawan bencana Kota Tarakan ini untuk memulainya awal terbentuknya juga tidak mudah nih Mas Budi.
1: Betul sekali.
0: Mungkin bahasanya awal yang mungkin memiliki ide dan berapa orang sih sekarang ya, dan sebelumnya yang awal-awal ini berapa orang terbentuk gitu.
1: Iya, iya. Betulnya jatuh bangun juga. Ya, jadi secara singkat ya, sejarah dari kita nih sebagai relawan bencana Kota Tarakan itu kita terbentuk dari tahun 2019, itu kita sudah terbentuk sebetulnya. Dari 8 personil ya kan, dulu kan juga masa-masa Covid ya dulu. Di situ kita sudah melakukan pergerakan ya kan. Di situ kita ngumpulin teman-teman dari apa namanya ya, kalau dulu kan pernah banyak namanya kebakaran, terus ada namanya tanah longsor di masing-masing daerah wilayah Kota Tarakan gitu kan, bahkan di luar Tarakan misalnya Bulungan. Jadi banyak teman-teman ya, mungkin kita belum kenalan waktu itu ya, mungkin banyak yang menyalurkan secara personil gitu ya, bantuan mereka gitu ya. Akhirnya kita
0: memiliki ide gitu,
1: punya ide ya kan, kita ngobrol di mana gitu kan, ketemu gitu kan, yuk kita gabung, kita jadi gimana sih, kita bentuk organisasi waktu itu ya, kita rembuk lah kita waktu itu terdiri sekitar 8 orang
0: gitu. Ya.
1: Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah kurang lebih sekitar 50 personil.
0: Luar biasa.
1: Memang sih kita memang agak-agak sulit waktu itu, kita sempat jatuh bangun juga ya, karena untuk ngurus administrasi aja gitu agak susah-susah gitu ya. Apalagi sampai menjadi apa namanya relawan yang legalitas resmi itu butuh perjuangan yang berat.
0: Nah, berarti sekarang artinya 50 orang ini tersebar juga di seluruh wilayah Tarakan ya. Mungkin ada Tarakan Barat, Tarakan Timur gitu ya.
1: Iya. Kita tersebar semua.
0: Iya. Kemudian kita akan beralih ke Mas Boni Yuwono. Mas Boni, mungkin apa ya? Ada yang menginspirasi atau mungkin ada secara pribadi ya? Apa yang menjadi alasan bergabung dengan Korlakar nih awalnya?
2: Awalnya sebelum gabung Korlakar, kalau dari saya pribadi tuh kami sudah bergabung di namanya Red Car. Sudah bergabung Red Car, tapi dengan siringnya waktu anggotanya pada hilang-hilang. Ya. Pada saat itu kejadian TKP di perikanan.
0: Di perikanan.
2: Ketemulah sama Korlakar tadi nih. Ini siapa nih? Ikut pemadaman juga. Cari tahu. Oh, Korlakar. Akhirnya saya bergabung. Dan sekarang sampai bisa menjadi Kabit Humas juga.
0: Ya. Tahun berapa Mas Boni bergabung sama Korlakar?
2: Sekitar tahun 2023.
0: 2023. Ya. Kita tahu bahwa di Tarakan ini kan juga banyak ya kampung-kampung di pesisir ya Mas Budi, Mas Boni. Nah ini juga memerlukan gerak yang cepat nih. Apakah tim-tim mungkin anggota yang di sana juga selalu standby mungkin dengan alat pemadam portable-nya atau seperti apa gitu ketika mungkin untuk mengantisipasi ketika ada pertolongan awal ya untuk kebakaran yang di pesisir gitu.
1: Ya. Jadi untuk pengalaman sebelumnya ya. Mungkin kalau di memang kita memang rekrut teman-teman yang masing-masing wilayah biasanya. Ada yang Kalimantan Timur, Tengah, Barat gitu ya. Tarak Alhamdulillah Sudimur, teman-teman ya. Kita ada tersebar di mana-mana. Jadi ketika memang ada terjadi hal-hal yang misalnya kebakaran seperti itu, kita respon kita cepat. Apalagi kita juga tergabung ya, teman-teman tergabung dengan WhatsApp grup kebencanaan. Ketika itu memang terjadi kebakaran atau kebencanaan lain, kita dapat respon yang cepat dan cepat gitu ya. Artinya juga kita juga peralatan juga didukung dengan peralatan yang portable, misalnya kendaraan kita juga saat ini memang kita modif, ya kan, kita lengkapi dengan mesin portable. Jadi kalau di pesisir itu kita ketahui bahwa akses jalannya memang agak sulit, ya kan, ada yang akses jalan yang mungkin tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, ya kan. Dengan kendaraan-kendaraan yang kita modifikasi ini, alhamdulillah kebakaran-kebakaran yang

0: Pramuka yang sedang berkemah ya. Jadi kita diminta untuk pembinanya untuk menjadi narasumber lah waktu ya. Jadi di situ kita mengedukasi kepada adik-adik nih. Kita memberikan kesadaran lingkungan ya kan, misalnya apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana atau kebakaran ya. Jadi dan kalau tidak salah kemarin juga teman-teman dari Humas juga ngadain kegiatan juga ya terkait dengan edukasi pendidikan di sekolahan ya Mas Boni ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Ya intinya kita ingin mengajak kepada generasi pemuda-pemudi Tarakan ya, pada khususnya ya, mudah-mudahan ini bisa tersebar juga di seluruh apa namanya Nusantara Indonesia gitu ya, supaya apa namanya apa yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan saat ini bisa menginspirasi, memberikan inspirasi bahwa adik-adik kita gitu ya.
1: Oke. Nah, saya beralih ke Mas Boni. Mas Boni, kalau untuk relawan ini apakah juga mendapat pelatihan khusus gitu, mungkin dari pihak lain, mungkin ada damkar atau seperti apa, kolaborasi gitu untuk latihan bersama?
2: Kalau untuk pelatihan dari Intasi kita ada, bahkan anggota ada sudah yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dari instansi tersebut.
1: Nah, ini berapa lama biasanya latihan ini dilakukan gitu oleh teman-teman relawan? Berapa lama?
2: Mungkin kalau seminggu? Biasanya setiap minggu.
1: Setiap rutin, minggu ya? Ya, rutin ya.
2: Setiap minggu rutin. Latihan.
1: Ini untuk mengasah skill, juga menambah skill. Dan tadi kan disampaikan Mas Budi bahwa ini ada apa, cakupannya lebih luas. Jadi namanya relawan bencana Kota Tarakan. Nah, kalau mungkin dari nama awal Korlakar Kebakaran ini kan mungkin sudah lebih anu. Kalau pelatihan yang lainnya seperti penanganan bencana ketika ada longsor, nah itu seperti apa? Mungkin apakah juga pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan pertolongan pertama dan lainnya?
2: Pernah. Kalau untuk segala bencana pernah juga kami melakukan pelatihan. Seperti tanah longsor, pencarian orang tenggelam. Itu semua sudah
1: ikut terlibat. Baik, jadi makanya segala lini lah bahasanya, apa yang membutuhkan bantuan
2: kami siap turunnya.
0: Ya, kita bahkan pernah melakukan simulasi juga gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan simulasi itu kan penting ya, materi ya. Jadi dulu kita bergabung dengan kelurahan ya, kelurahan kabupaten ya kan, dengan stakeholder lainnya. BBD juga pernah hadir juga pada saat itu ya, untuk mendampingi kegiatan kita. Bahkan teman-teman sudah tergabung dengan Pokja Kelurahan Kampung 4. Ya kan, jadi artinya di situ kita sudah melakukan simulasi atau kegiatan-kegiatan gitu yang sering kita lakukan gitu.
1: Nah, Mas Budi, kita juga tahu bahwa ini relawan, termasuk sarana prasarana yang awal yang dimiliki tentu juga dari pribadi ya.
0: Betul.
1: Nah, kita tanya aja langsung untuk operasionalnya seperti apa untuk mendukung kegiatan mereka, kawan-kawan kan butuh juga peralatan, karena ketika kita menyelamatkan mungkin kebakaran, jangan dulu apa alat kita yang untuk melindungi diri kita dulu ya sebelum menyelamatkan. Barangkali seperti apa bisa diceritakan singkat terkait dengan sarpras yang awal dimiliki.
0: Kalau peralatan memang kita dulu hanya apa adanya ya gitu maksudnya. Dulu kan kita kan masih tergabung ya, artinya peralatan sarana peralatan untuk pemadaman itu sangat minim sekali. Tapi apa yang bisa kami support untuk masyarakat kami lakukan gitu ya. Kita juga dulu namanya relawan ya, kita juga mensupport ya terkait dengan kebakaran ya kan, terus tanah longsor apa segala macam, kita selalu dibawa BPD atau kalau di kehutanan kita dibawa KPH ya KPH. Misalnya kan, atau PMK lah gitu ya, kita mensupport pekerjaan mereka gitu ya, aktivitas mereka, sehingga seiring waktu juga secara perlahan peralatan kita sudah mulai apa namanya sudah cukup baik atau istilahnya memadai lah ya. Dengan swadaya teman-teman juga ya kan, urunan apa segala macam, akhirnya kita bisa memberikan peralatan. Dan juga di samping itu juga kita dapat bantuan dari warga masyarakat ya, terkait dengan apa namanya
1: dukungan
0: peralatan-peralatan yang
1: apa
0: juga
1: yang
0: dari instansi.
1: Alhamdulillah lah. Okay. Nah, sekarang Mas Budi, apa yang masih menjadi tantangan yang sering dihadapi Korlakar ya saat melakukan pemadaman atau mungkin saat berkecimpung turun langsung ke lapangan terkait dengan kebencanaan gitu?
0: Ya, ya mungkin lebih peaknya teman-teman yang bisa ngerasain. Karena begini Mas Heri ya, jadi kalau kita suka dukanya itu mungkin lebih banyak dukanya ya gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sebagai relawan ya, kita kan ingin mengabdi kepada masyarakat ya, kita ingin membantu gitu ya. Memang sulit ya kita ngadap

0: mungkin di lapangan atau apalagi kita berhadapan dengan masyarakat, ya kan? Masyarakat luas yang mungkin mereka nggak tahu resikonya gitu ya. Salah satunya pada saat kita melakukan pemadaman gitu ya, mungkin barangkali ya, mungkin warga itu ingin menyelamatkan harta bendanya gitu ya, material atau di rumahnya, sehingga mereka harus memaksa kami atau meminjam peralatan kami. Nah itulah yang kadang-kadang kita tuh kesulitan di lapangan. Kedua juga mungkin tidak semua ya alat portable kita, peti kendaraan itu kita bisa melalui jalur-jalur gitu. Mungkin ada titik-titik tertentu, misalnya peti hutan yang mungkin jarang dilalui gitu ya. Itu yang sulit untuk kita melakukan pemadaman.
1: Dijangkau gitu ya.
0: Dijangkau. Gitu.
1: Oke. Nah, tapi kalau mungkin saya beralih ke Mas Boni ya. Mungkin pernah pengalaman yang seperti apa yang istilahnya itu sangat berkesan ya ketika bergabung dalam Korlakar.
2: Kalau yang berkesan sih ketika kita bantu masyarakat yang lagi terkena musibah, dari korban mengucapkan terima kasih kepada kita.
1: Iya, berarti artinya sekarang juga respon masyarakat sudah cukup baik ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, ada Bapak Budi Haryanto atau Mas Budi dan Mas Boni Wono ya. Memang sosok relawan yang awalnya hanya 8 orang, tapi sekarang bisa mengajak teman-teman relawan untuk bencana yang ada di Kota Tarakan menjadi 50 orang dan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Tarakan. Selanjutnya kita akan juga menyimak perbincangan sosok inspirasi lainnya dari RRI Banjarmasin. Namun saya sebelumnya kita akan silakan yang satu ini. Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Kita, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Banjarmasin. Di sana ada rekan saya Faiza Hasan yang akan berbincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Silakan rekan Faiza.
3: Terima kasih Heri Susanto. Baik pendengar dan juga pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap. Jadi di balik upaya pemadaman ada perjuangan para petugas yang berjibaku di lapangan menghadapi panas, medan yang sulit, serta berbagai risiko demi mencegah api meluas dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Nah, penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi dan juga dukungan masyarakat. Nah, lantas bagaimana peran petugas dalam menangani karhutla di Banjarmasin? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana masyarakat dapat turut mencegah terjadinya kebakaran? Sudah bersama saya saat ini dan kita akan bahas ini bersama Bang Hanapi Asnan SAP selaku analis mitigasi bencana BPBD Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bang Hanapi.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa
4: salam,
3: kabar Bang?
4: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya, lengkap dengan dengan seragam yang saat ini ya, Bang Hanapi. Baik Bang, kabarnya sehat ya Bang ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Bagaimana dengan asap?
4: Asap masih, tapi tetap harus sehat terus itu.
3: Tetap harus sehat. Baik, bagaimana nih peran BPBD bersama petugas pemadam kebakaran, relawan dan juga instansi terkait dalam menangani karhutla, mulai dari laporan masuk hingga api yang berhasil dipadamkan?
4: Baik, sebelum kita masuk ya, saya mau menyapa Bang
3: Heri Susanto,
4: Boni dan Bang Budi ya, yang sudah berjibaku di penanggulangan bencana. Pertama kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih atas dedikasinya, dengan tulus terjun ke lapangan untuk membantu di penanggulangan bencana.
3: Ya, mereka adalah sosok inspirasi kita ya dari Tarakan ya, dan bagaimana suka dukanya di sana, dan ternyata hanya ucapan terima kasih itu sudah menimbulkan rasa bangga yang luar biasa begitu ya dari sosok inspirasi kita yang ada di Tarakan. Baik nih Bang, silakan apa yang ingin disampaikan untuk tadi pertanyaannya yang kami sudah sampaikan untuk Bang Hanapi.
4: Baik, izin mungkin saya bercerita dikit dulu ya. Jadi background saya itu sebenarnya relawan juga. Relawan, jadi dulu itu merasakan lah apa yang kawan-kawan merasakan saat ini, di mana dengan segala keterbatasannya harus melaksanakan tugas, bahkan dituntut harus cepat dan sempurna. Jadi saat ini ya kami di pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPBD Kota Banjarmasin sudah berusaha ini untuk merangkul kawan-kawan relawan, dengan aksi nyata di mana di kita di Banjarmasin ini sudah mendirikan 3 pos lapangan. Nah, jadi ada di kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut dan juga Pemurus Dalam, di mana kelurahan-kelurahan ini yang memang berada di perbatasan-perbatasan Kota Banjarmasin dan berpotensi terjadi kebakaran lahan. Jadi setiap pos itu terdiri dari 15 orang. Dominannya mereka dari relawan, ada 8 orang relawan, kemudian TNI Polri, masyarakat sekitar juga kita libatkan di situ dan anggota BPBD tentunya dan juga anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi 24 jam itu di posko itu ya, bukan hanya memadamkan ya. Mereka juga melaksanakan aksi-aksi mitigasi seperti penyuluhan ke masyarakat di sekitar, kemudian pembasahan lahan yang berpotensi terbakar dan juga patroli keliling di situ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar, mengingatkan di mana di kejadian-kejadian di Banjarmasin ini didominasi oleh kelalaian ya, dalam artian ada yang membakar sampah ditinggalkan atau kelupaan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau tim kita ketemu, langsung kita beri himbauan atau langsung kita padamkan. Jadi itu yang sudah pemerintah Kota Banjarmasin laksanakan untuk saat ini.
3: Mungkin seperti apa yang sudah disampaikan sosok inspirasi dari Tarakan tadi juga ya Bang Hanapi, ada juga tantangan terbesar yang dihadapi petugas kalau untuk Banjarmasin nih, petugas saat memadamkan karhutla ya, terutama terkait akses lokasi ini ya Bang, dan juga ketersediaan air, kondisi cuaca dan keselamatan personel. Itu bagaimana Bang?
4: Mengingat sekarang kemarau ya, jadi untuk air ini memang sangat sulit dan di beberapa titik tidak ada sama sekali. Jadi di pos lapangan kita itu kita standby kan satu unit tangki dan juga satu unit relawan portable untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dan juga kita kerjasama ya dengan PDAM, di mana sekarang PDAM itu mempersilahkan kita untuk menggunakan air mereka untuk pelaksanaan pemadaman. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih bisa teratasi, karena
3: untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, hutan gitu yang masuk ke dalam itu bagaimana Bang?
4: Iya, jadi ada kejadian ya di minggu yang lalu itu, memang Banjarmasin ini kecil ya, cuman ada beberapa wilayah yang memang aksesnya juga sangat susah. Nah, dan kita koordinasi nih dengan BPBD Provinsi, dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan helibombing. Jadi sudah ada 3 kali ya kita meminta helibombing untuk di wilayah Kota Banjarmasin dan alhamdulillah bisa teratasi, karena vegetasi atau tanah yang ada di Kota Banjarmasin ini hampir tidak ada tanah gambut, jadi tanah atas ya, kalau kita padamkan itu bisa padam seutuhnya itu.
3: Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa yang masih menyala begitu di bawah tuh ya, di bawah tanah itu begitu ya Bang Hanapi ya. Iyalah, itu memang karakter tanah gambut begitu ya.
4: Untungnya di Banjarmasin ini hampir tidak ada ya untuk tanah gambutnya itu.
3: Baik Bang, strategi BPBD ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar nih bagaimana nih Bang?
4: Iya.
3: Untuk cukup memancing emosi atau bagaimana nih Bang?
4: Iya, jadi kalau bicara masalah karhutla ya, kita tidak bicara di masa kemarau aja. Jadi kita dari BPBD, dari relawan juga sama-sama itu mengedukasi itu sejak-sejak di musim hujan juga tetap kita laksanakan. Jadi kita himbau secara langsung, kita adakan sosialisasi dengan Dinas Pertanian sebagai narasumber di situ supaya untuk pengolahan lahan pasca panen itu. Jadi artinya setelah panen itu solusinya itu bukan hanya dibakar, mungkin ada cara-cara lain yang mereka sampaikan oleh Dinas Pertanian ya. Nah, kemudian kita juga bentuk kelurahan tangguh bencana. Jadi di Banjarmasin ini sudah ada 5 kelurahan tangguh bencana, termasuk kelurahan-kelurahan yang paling rentan ya untuk kebakaran lahan ini. Jadi sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana, di sana ada forum-forum relawannya yang kita bentuk untuk apa ya, mendekatkan dengan kita. Jadi mereka menjadi bagian dari penanggulangan bencana.
3: Jadi ada beberapa yang rentan di mana saja tuh Bang?
4: Jadi untuk kelurahan tangguh bencana ya. Pertama itu di kelurahan Sungai Andai. Jadi ada kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut, Pemurus Dalam, Kuinci Ucuk dan juga Teluk Dalam. Jadi itu sudah kita bentuk kelurahan tangguh bencana, karena mereka kelurahan yang apa ya, ancaman bencananya multi apa ya, macam-macam lah gitu. Mm-hmm. Selain Kahutla juga banjir di sana.
3: Oke. Bang, seberapa penting kecepatan laporan masyarakat dalam proses pemadaman dan apa yang harus dilakukan warga ketika menemukan titik api atau kepulan asap, Bang?
4: Iya, jadi untuk masyarakat sekarang ini sangat cepat ya. Mm-hmm. Jadi beberapa
3: detik
4: setelah
3: media,
4: kejadian begitu, mereka langsung update di status atau di media sosial. Kemudian juga pemerintah Kota Banjarmasin juga mempunyai kanal aduan ya, di call center ini 112 itu sangat mudah. Jadi semua laporan yang di Kota Banjarmasin rata-rata sudah tertangani lah, seperti itu.
3: Mereka aktif di sana di 112 itu ya, Bang?
4: 112, iya.
3: Oke. Okay. Ini untuk evaluasi BPBD bagaimana, Bang, terhadap kesiapan personel, peralatan pemadaman, dan juga koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla?
4: Iya, untuk lintas instansi ya pastinya nanti harus kita tingkatkan lagi ya, dengan mungkin pembentukan tim lintas sektor itu. Kemudian untuk ini ya, koordinasi tadi memang secara ini sudah jalan sih, semuanya sudah jalan.
3: Sudah jalan semua.
4: Yeah.
3: Ini untuk pesan, ini langkah konkret yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan petugas yang berjibaku langsung ke lokasi kebakaran, karena mereka ini adalah pahlawan yang harusnya mereka juga selamat begitu ya, bukan hanya menyelamatkan begitu ya, Bang Hanapi ya.
4: Iya,
3: sampai ada narasi begini, karhutla tak kunjung padam, relawan, ini suara dari relawan, tenaga kami habis terkuras. Ini bagaimana nih, Bang Hanapi?
4: Iya, sebelumnya kami ini apa ya, banyak-banyak minta maaf lah, seperti itu. Karena ya kami tidak bisa mungkin merangkul semua ya.
3: Yeah.
4: Pertama BPBD Kota Banjarmasin ini lingkupnya kan Kota Banjarmasin. Nah, kalau kita bicara masalah relawan, otomatis kan se-nasional atau se-Kalimantan Selatan ya, itu. Jadi untuk saat ini kami sudah berupaya sebisa mungkin, mulai dari pemeriksaan kesehatan untuk tim relawan ini, kemudian kami berikan suplemen juga, vitamin untuk mereka. Walaupun dengan lingkup yang terbatas tadi, mungkin beberapa wilayah aja di Banjarmasin juga, kami memfokuskan di wilayah yang memang rawan ya, bakaran lahan, kami dirikan pos, dan kami memberdayakan relawan di sekitar situ. Jadi belum bisa juga untuk mencakup relawan seluruh Kota Banjarmasin, belum. Mudah-mudahan nanti bisa lah kami rangkul semua
3: kedepannya.
4: Karena jujur ya, saya ini backgroundnya juga relawan. Jadi merasa gimana rasanya gitu,
3: ya,
4: di lapangan sampai tenaga habis, waktu habis, gitu, sampai kita mengeluarkan uang pribadi ya untuk keperluan di lapangan itu.
3: Bicara uang pribadi nih, Bang Hanapi, seperti narasumber kita juga sosok inspiratif yang ada di Tarakan tadi ya. Ada sedikit yang disinggung di situ mengenai biaya operasional relawan yang juga menjadi isu yang ramai nih ya, Bang ya. Ini bagaimana nih, Bang? Tadi sudah Bang Hanapi juga mengatakan mengeluarkan uang pribadi.
4: Iya.
3: Bagaimana nih, Bang?
4: Kalau bicara di pemerintahan ya. Ini kita sudah memang secara sudah ada anggaran ya,
3: ada anggaran
4: kegiatan pos itu. Nah, kemudian mungkin ini sedikit klarifikasi ya, apa yang viral di media, di mana ada narasi untuk Kalimantan Selatan ya mendapatkan 10 miliar misalnya atau 100 miliar ya, lupa ya.
3: Itu mitos atau fakta, Bang?
4: Nah, jadi kita luruskan ya. Jadi mungkin kalau disebutkan itu angka uangnya, sebenarnya angka uangnya. Cuman gilanya di lapangan ya, kita di daerah itu kadang-kadang dapat bantuannya itu udah berbentuk barang, semisalnya APD, dan itu bukan hanya instansi pemerintah kota aja yang dapat. Jadi yang vertikal, kawan-kawan dari TNI Polri juga mendapatkannya.
3: Bagi-bagi kue.
4: Jadi, ya, bukannya uang 100 miliar misalnya dikasih ke gubernur, itu bukan seperti itu. Jadi sampai ke daerah itu sudah berbentuk barang lah seperti itu. Itu termasuk juga APD, kemudian masker, vitamin, lain sebagainya, itu bentuknya seperti itu. Jadi mungkin kawan-kawan relawan ya, ini sekedar informasi aja. Jadi bahwa yang pemerintah prim itu bukan membentuk uang, jadi macam-macam lah gitu.
3: Jadi itu yang sudah disampaikan itu klarifikasinya ya, begitu ya Bang Hanafi.
4: Supaya sama-sama nyaman lah. Jadi jangan sampai hal seperti ini menjadi ya, penghambat ya atau menjadi pembatas nanti kita dengan relawan. Karena kita tanpa relawan juga tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita harus saling apa ya berjalan bersama lah untuk penanggulangan bencana ya.
3: Oke, baik Bang Hanafi. Terakhir nih pesan Bang Hanafi kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dan mendukung tugas para petugas lapangan, bagaimana nih Bang? Imbauan-imbauan apa yang menyentuh begitu?
4: Ya, pertama ya kita harus peduli lah. Dalam artian jangan sampai untuk saat ini ya Banjarmasin ini memang kebakaran lahannya sedikit. Jadi sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Oktober kemarin sudah 77 kejadian, walaupun skalanya kecil-kecil, tapi ini juga tetap menjadi catatan ya bahwa angka ini dari tahun kemarin-kemarin itu semakin menaik gitu. Jadi mohon kepada masyarakat ya agak sedikit peka, dalam artian mungkin kalau untuk membakar sampah jangan dulu lah atau nggak usah sama sekali gitu, karena banyak kebakaran lahan ini diakibatkan akibat pembakar sampah itu yang ditinggalkan atau kelupaan merambat ke apa ya semak belukar, karena kondisi saat ini sangat kering, jadi kepancing sedikit aja sudah tidak bisa dikendalikan lagi seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya kita semua sama-sama menjaga supaya kita bisa menghirup udara yang nyaman lagi dan bisa melihat matahari ya, kita udah lama ini nggak lihat matahari menampakkan bentuknya,
3: dan matahari yang ada juga agak aneh terlihatnya ya Bang ya, karena tertutup asap ya,
4: bulan gitu ya
3: seperti bulan baik
4: ya itu. Kemudian untuk relawan tetap semangat dan apa ya tetap kerjasama kompak selalu, kita sama-sama dari pemerintah, dari swasta atau relawan, kita sama-sama dengan tujuan yang sama ya untuk kemanusiaan, terus semangat aja supaya kita bisa mengembalikan udara di Kalimantan ini menjadi layak lagi untuk dihirup.
3: Udara yang sehat, kita membuka jendela pagi-pagi itu betul-betul segar. Kita hidup itu adalah udara yang bersih, oksigen, bukan asap gitu ya. Bang Hanafi, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sampai di sini, kami baru saja bersama dengan Bang Hanafi Asnan, SAP, Analis Mitigasi Bencana BPBD Kota Banjarmasin. Dan terima kasih untuk informasinya ya Bang. Dan dari perbincangan ini kita bisa memahami bahwa penanganan karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan kerjasama semua pihak. Dan kami kembalikan untuk Mas Heri Susanto di RRI Tarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal Hasan dari RRI Banjarmasin ya, sudah berbincang bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Hanafi Asnan. Dan pendengar pemirsa, kita juga sudah mendengarkan ya paparan dari beberapa narasumber kita. Dari Tarakan juga ada Bapak Budi Haryanto dan Pak Boni, juga dari Banjarmasin ada Bapak Hanafi Asnan ya. Kami juga akan mengundang Anda pendengar pemirsa jika ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami yang ditarakan, ataupun untuk nanti yang ingin bertanya di Banjarmasin ya, untuk narasumber yang Bapak Hanafi di Banjarmasin, ditarakan Anda bisa menghubungi di nomor 0821-5320-9845 atau juga dapat menuliskan ya komen di live chat YouTube kami di RRI Tarakan Official, dan kami juga akan mempersilahkan ya rekan-rekan yang ada di Samarinda, Nunukan, Palangkaraya untuk bertanya kepada narasumber kita di siang hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu ada dari Samarinda, mungkin rekan Muhammad Fadel ini untuk bertanya kepada narasumber di Tarakan. Silakan Bang Fadel.
5: Ya baik, terima kasih rekan Heri. Saya ada pertanyaan untuk Tarakan dan juga Banjarmasin ya rekan Heri. Yang untuk Tarakan untuk Pak Budi Haryanto dan juga Mas Boni ya. Karena kita tahu ya menjadi relawan kebakaran ini bukan hanya membutuhkan keberanian ya, tetapi juga kepedulian dan juga pengorbanan. Tadi Mas Boni menceritakan beliau berawal dari satuan Red Car katanya, tapi begitu ini ada peralihan masuk ke Korlakar ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Kira-kira Pak Budi Haryanto ya menjaga semangat agar Korlakar tetap konsisten ya menjalankan tugas kemanusiaan meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan di lapangan agar mereka juga tetap betah ya. Nah ini pertanyaan untuk Pak Budi Haryanto di Korlakar Tarakan. Yang untuk Bapak Hanafi Yasnan dari Analis Mitigasi Bencana BPBD Banjarmasin. Ya seperti tadi disampaikan bahwa para relawan ini sering menjadi garda terdepan ketika kebakaran dan bencana terjadi. Tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan ya serta dukungan yang memadai. Nah menurut Pak Hanafi ini, dukungan apa yang paling dibutuhkan para relawan agar mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan secara optimal? Ini pertanyaan saya untuk dua narasumber, rekan Heri.
1: Ya baik, terima kasih Bang Fadel. Pertanyaan dari Samarinda, mungkin Mas Budi bisa langsung dijawab ya nanti sama Mas Boni. Bagaimana untuk menyemangati para relawan di Tarakan, khususnya Mas Boni sendiri, untuk bersemangat tetap eksis ya, itu setiap ada informasi tentang kebencanaan langsung turun ke lapangan. Silakan Mas Budi dulu.
0: Iya, terima kasih Mas Heri. Ya, untuk menjaga apa namanya ya kawan-kawan
1: semangat.
0: Tadi semangat tadi ya, Mas Boni sampai masuk ke Korlakar ya. Sebetulnya nih namanya relawan itu dari hati sebenarnya. Kita nggak bisa apa-apa gitu ya, tapi semua itu kembali kepada si orang atau personil itu sendiri ya. Kenapa dia memilih ke relawannya. Tapi saya menganggapi seperti ini gini ya. Kita kan memang mayoritas kita nih teman-teman yang usianya yang apa namanya relatif pemuda-pemudi lah ya. Jadi mungkin saya bisa bayangkan bahwa teman-teman itu kenapa banyak memilih bergabung ke relawan karena ya itu. Karena teman-teman yang usia muda jadi ngobrolnya tuh mungkin lebih asik ya mungkin pada saat itu ya. Tapi saya juga ambil hal yang positifnya adalah kami saling koordinasi ya. Jadi tidak hanya itu aja, tapi kami setiap minggu atau setiap melakukan kegiatan kita melakukan evaluasi. Itu yang membuat teman-teman lain itu ya ketika ada apa namanya bencana apapun kita mengevaluasi suatu apa namanya aktivitas kegiatan ya kan kita bertukar pikiran gitu ya. Namanya relawannya seperti itu ya. Kita tidak hanya melakukan suatu fisik tapi bagaimana berkolaborasi inovatif apa namanya. Jadi teman-teman tuh punya ide-ide. Jadi mereka tuh bisa meluangkan apa namanya apa yang mereka pikirkan gitu ya inovasi bagaimana mengembangkan suatu apa namanya inovatif terus seperti kebencanaan seperti pasca ya. Jadi mereka tuh banyak ngobrol ke relawan gitu ya daripada mereka lebih ke ya istilahnya mereka di instansi mungkin ya mungkin ada baiknya juga gitu ya tapi mereka lebih akrabnya mungkin kalau lebih ke relawan tuh lebih enaknya lebih sih mungkin saya lebih melihatnya seperti itu gitu ya.
1: Jadi untuk menyemangati juga sering kumpul gitu.
0: Betul sekali gitu ya.
1: Kalau Mas Boni mungkin ada tambahan untuk menyemangati diri seperti apa?
2: Kalau untuk menyemangati diri biasanya kami sering ngumpul di posko, bercanda ria, tawa dan biasanya kami sering berbagi pengalaman seperti pengalaman saat kita menjalankan tugas kita di lapangan. Jadi saling sharing lah.
1: Kalau dukungan dari keluarga seperti apa selama ini?
2: Kalau dukungan dari keluarga tetap beri semangat dan tetap hati-hati di lapangan.
1: Di lapangan. Okay. Baik, mungkin pertanyaan dari Bang Fadel ya bisa dijawab oleh Pak Hanafi yang ada di Banjarmasin. Mungkin kami persilakan Pak Hanafi.
4: Baik, terima kasih atas pertanyaannya sangat ini ya sangat berat sekali ini untuk dijawab. Ya, namun harus kita jawab ya. Mohon izin menjawab pertanyaan tadi. Dukungan apa sih yang relawan perlukan ya? Karena saya sendiri pernah di dunia relawan ini, jadi yang pasti dukungan sebenarnya profesional ya yang harus kita dukung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga perlu dukungan peralatan seperti untuk Kahutla sendiri selang, kemudian mesin BBM itu pasti juga diperlukan. Yang terakhir itu pelatihan ya. Pelatihan ini sudah kami laksanakan juga. Kita melaksanakan pelatihan gabungan, kemudian simulasi supaya ada gambaran nyatanya. Dan itu sudah kami laksanakan untuk yang tiga ini di Banyumasin ya, khususnya sudah kita laksanakan di pos-pos lapangan tadi, di mana mereka sudah kita akomodir BBM-nya, operasionalnya, kemudian konsumsinya juga kita akomodir, kemudian untuk peralatan juga kita sokong di lapangan. Jadi kalau di Banyumasin sudah kita laksanakan.
1: Ya baik, terima kasih Bapak Hanafi atas jawabannya ya, pertanyaan dari Bang Fadil yang di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, kita juga mempersilakan ya rekan kita yang ada di RRI Nunukan, ada Rista. Ya, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber kami di siang hari ini, baik di Tarakan mungkin juga yang ada di Banjarmasin. Silakan, Rista.
6: Baik, Bang, saya mau tanya yang pertama ke Pak Budi. Untuk masyarakat yang mungkin tertarik bergabung menjadi relawan, konsekuensi atau resiko nyata apa sih di lapangan yang mungkin terjadi, sehingga mereka ada gambaran, mereka tahu dulu resikonya dan lebih siap lagi untuk menjadi relawan. Kemudian yang kedua untuk Pak Hanafi, saya mau tanya Pak, miskonsepsi soal penanganan karhutla yang masih sering beredar di antara masyarakat sejauh ini apa? Itu aja Bang, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rista dari RRI Nunukan ya. Satu pertanyaan buat narasumber kita yang ditarakan ya. Ini terkait dengan risiko yang disampaikan kepada para relawan yang ketika mereka ingin bergabung bersama relawan yang ada di Kota Tarakan. Baik, silakan Mas Budi, mungkin bisa langsung dijawab ya. Mungkin sebelum bergabung sudah dikasih tahu nih bahwa relawan ini risikonya seperti apa, dan mungkin dalam merekrut ini hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bergabung gitu.
0: Siap. Oke, jadi ya alhamdulillah kalau ada teman-teman yang mau bergabung ya, ya tentunya semua pasti ada impact lah, yeah. Gitu ya, impact gitu. Jadi kalau teman-teman bergabung ya, siapapun yang bergabung tentunya kami akan melakukan testimoni apa segala macam, wawancara segala macam ya. Memang yang disampaikan sama Ibu tadi memang benar. Jadi kita akan sampaikan di depan dulu. Ya kan? Di situ kita ada formulir. Di situ kita sudah punya apa namanya? Tata tertib atau aturan segala macam yang harus disepakati bersama gitu ya. Memang kita hal-hal yang resiko-resiko seperti itu ya, ketika terjadi ke lapangan, siapa sih yang nangani ini gitu ya. Memang itu menjadi tanggung jawab kami sebagai relawan gitu ya. Tapi setidaknya di awal pada saat apa namanya teman-teman ingin bergabung, kami sudah sampaikan bahwa apa namanya, baik itu kesehatan segala macam, memang secara prinsip memang ditanggung pribadi ya gitu ya. Tapi tidak semua ditanggung secara pribadi, tapi kalau itu memang menjadi kegiatan yang memang harus ditugaskan dari kami sebagai relawan bencana Kota Tarakan, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus relawan bencana Kota Tarakan. Mungkin cara singkatnya seperti itu Pak Heri.
1: Baik, terima kasih Mas Budi ya atas penyampaian. Jadi sebelum bergabung di Korlakar atau relawan kebencanaan di Kota Tarakan, memang sudah ada hal-hal yang disampaikan agar memang sudah jelas ya, ketika ada niat tulus bergabung nanti akan tersalurkan atau bisa membantu masyarakat. Mungkin pertanyaan dari Nunukan, kami persilakan untuk Bapak Hanafi di Banjarmasin ya, terkait dengan miskonsepsi tentang penanganan karhutla.
6: Miskonsepsi
1: atau miskoordinasi ini maksudnya?
4: Iya.
1: Miskonsepsi. Silakan Pak Hanafi.
4: Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ini sekalian mengeluarkan unek-unek juga ini kami di BBBD Kota Banjarmasin. Jadi yang pertama mungkin terkait viral, video-video viral ya di lapangan itu, mungkin banyak dari kawan-kawan yang mengupload foto atau video-video kegiatan. Jadi kami di BPBD perpanjangan tangan pemerintah juga setiap hari juga turun juga ke lapangan, cuman ya mungkin keterbatasan tim kami di lapangan itu kadang-kadang ada yang tidak atau belum ahli untuk membuat video, jadi kadang-kadang tidak terlihat lah. Jadi di karhutla ini jarak pandang terbatas ya, jadi saat penanganan itu kita 10 atau 20 meter nggak kelihatan para petugas itu. Nah, pada dasarnya tim kami selalu ada di lapangan, cuman kadang-kadang tidak terlihat seperti itu. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat atau sebagian kawan-kawan tidak mengetahui keberadaan kami, jadi mungkin dikira kami tidak ada di situ. Sebenarnya ada, cuman tadi untuk penanganan bencana lain kan untuk fokus di satu titik ya, misalnya tanah longsor, jadi mungkin seluruh relawan ngumpul di situ, kelihatan oh ini petugas itu. Sedangkan kalau kita bicara Kahutla ini bisa hektar ya luasnya, nah dimana di situ mungkin tidak bisa terekspos semua, jadi ada yang mencari si A, oh tidak ada, si B tidak ada, bukannya tidak ada ya, cuman mungkin tidak terlihat aja. Pada dasarnya kami selalu ada di lapangan, nah, mungkin itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait wilayah administrasi, kami di BBD ini mengacu di luasan wilayah ya, misalnya kota Banjarmasin, jadi wilayah kerja kami itu di Banjarmasin. Nah ketika ada yang melapor dari kabupaten atau kota tetangga, itu sebenarnya dilema, jadi kami harus koordinasi dulu ke atas untuk masuk ke wilayah yang lainnya seperti itu, jadi tidak bisa langsung masuk gitu, walaupun ya seharusnya kemanusiaan ini di atas semuanya ya. Tapi karena kami di pemerintahan, kami ada apa ya aturan yang harus kami jalankan dulu. Namun pada dasarnya Pak Wali Kota Pak Haji Muhammad Yamin sudah menginstruksikan untuk membantu. Jadi sekarang kami untuk perbatasan bisa langsung kami bantu untuk wilayah-wilayah itu. Misalnya di wilayah Barito Kuala, kemudian Kabupaten Banjar dan sebagainya, kami bantu saling support aja. Mungkin itu ya.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Hanafi atas jawaban yang disampaikan, yang menjawab pertanyaan dari Nunukan tadi ya, dari Kabupaten Nunukan. Dan kita juga akan persilakan rekan kita yang ada di Palangkaraya ya, ada Mas Amin Nudin ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kami, baik di Tarakan maupun di Banjarmasin. Mas Amin, silakan.
7: Baik, terima kasih Bang Heri. Saya sebelum bertanya sangat mengapresiasi sekali ya untuk Bang Doni, Bang Budi dan juga Bang Hanapi yang berjibaku di lapangan luar biasa sekali begitu. Dengan kondisi kita kemarau yang panjang ini luar biasa mereka garda terdepan kita gitu yang sangat-sangat membantu kita saat ini. Yang jadi pertanyaan kita nih, ini mungkin ketiga narasumber kita saya tanyain ya. Mungkin ada beda-beda versinya jawabannya gitu. Yang menjadi kendala di lapangan apa sih sebenarnya saat ini begitu kan, sehingga pemadaman ini cukup sulit lah begitu dilakukan dan kita merasakan kabut yang lumayan panjang begitu. Apakah ada kekurangan personil di lapangan atau ada kendala alat atau ada hal lain yang menyebabkan pemadaman ini cukup sulit dan cukup lama begitu ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu juga bahwa ini kemarau panjang ya, dibeda sama kemarau-kemarau sebelumnya juga. Kendala di lapangan itu apa? Bisa di-sharing nggak ke kita gitu? Atau mungkin apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah atau kepada masyarakat setelah mengetahui kendala tersebut? Demikian Bang Heri untuk ketiga narasumber kita.
1: Baik, terima kasih Mas Amin ya. Kita akan langsung persilakan narasumber kita di Tarakan ya. Ini kendala yang di lapangan dihadapi tadi sudah dibahas terkait dengan mungkin medan, mungkin ada kendala lain, bisa dijawab Mas Budi. Dan harapannya Mas Budi, kalau misalnya ada kelengkapan yang kurang, barangkali harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat ya, tadi terkait dengan penanganan karhutlah. Silakan Mas Budi.
0: Baik, hanya tambahan saja nih Mas.
1: Ya.
0: Jadi mungkin harapannya ya, mungkin juga bagian dari harapan juga kami ya. Jadi kalau misalnya daerah-daerah terpencil itu mungkin yang susah untuk apa namanya air gitu ya, kami juga berharap kepada pemerintah untuk dibuatkan terkait dengan wadah air gitu ya, macam peti apa ya namanya ya. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas juga ya terkait dengan apa namanya sarana air di tempat-tempat yang mungkin susah rawan gitu ya. Memang harus kita
1: ketersediaan air lah ya.
0: Betul-betul sekali. Jadi kayak macam dam air gitu ya di masing-masing ya. Saya rasa itu cukup baik dan efektif ya, daripada kita juga menunggu tim PDAM gitu ya, mungkin jarak yang sangat jauh sekali gitu ya, dengan teman-teman juga bapak-bapak dari BPD, PMK apa segala macam ya. Tapi kalau ada sarana titik atau dam air di sana mungkin akan lebih efektif lagi gitu ya.
1: Lebih cepat gitu ya.
0: Benar.
1: Baik. Baik, sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Amin. Mungkin Bapak Nafi dari Banjarmasin ya, terkait dengan pertanyaan dari Palangkaraya. Kami persilakan untuk menjawab Pak Nafi terkait kendala.
4: Ya, ya mohon izin menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan ini kayaknya sudah dijawab Mas ini ya, kawan-kawan dari Tunukan tadi. Yang pertama ya pasti tadi aksesnya, karena yang kita padamkan ini hutan ya, lahan, artinya tidak ada jalan di situ, itu pertama. Kemudian yang kedua air pasti itu. Ini yang ketiga ini yang paling penting ini, baik dari BBBD ataupun dari kawan-kawan relawan, tenaga, keterbatasan tenaga. Jadi penanganan karhutla ini durasinya lama ya, bukan seperti bencana lainnya yang tangani 12 jam, 24 jam sudah selesai. Durasinya panjang, bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai minggu-minggu. Jadi itu salah satu kendala juga. Jadi kita di tim itu harus memanajemen tenaganya, harus calling gantian supaya pemadaman terus berjalan ya, gantian. Itu sih kendala yang paling terasa di lapangan, sehingga apa ya, supaya penanganan kota itu tidak putus. Jadi gantian nanti 3 jam atau 4 jam keluar calling, ganti lagi ini yang masuk. Untuk saat ini itu sih kendalanya di tenaga tadi, karena di kita juga terbatas untuk personilnya. Di BWD itu ada 26 personil dibagi 3 regu, jadi mereka gantian calling untuk penanganan. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Nafi dan untuk rekan Amin yang di Palangkaraya sudah dijawab sama narasumber kita, baik dari Tarakan maupun dari Banjarmasin. Dan tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan kolaborasi ya, antara masyarakat dan juga pemerintah, baik masyarakat, teman relawan dan lainnya, berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana untuk mengantisipasi minimal kalau sudah terjadi kebakaran juga bagaimana bersama-sama untuk memadamkan. Dan kita harapkan juga bencana atau musibah kebakaran di wilayah Indonesia ini juga segera tertangani. Pendengar dan pemirsa, demikian acara inspirasi kita, program berjaringan Sekorwit 8 Banjar Nusantaraya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di studio, ada Bapak Budi Haryanto dan Bapak Boni Yuwono, serta Bapak Hanafi Asnan SAP yang ada di Banjarmasin. Terima kasih juga buat rekan-rekan Sekorwil 8 Kalimantan. Saya Heri Susanto dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian, dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan warta berita.

0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions.
1: Pendengar Pro Satu Risa Marina, sebelum kami lanjutkan untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3, saatnya kita dengarkan seruan kumandang ajan duhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selanjutnya kami masih akan ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tipic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.

0: acting up unfortunately again.
1: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
0: I think the most important thing was that I won today.

0: 3, Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: Saya
2: baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat.

Arena Bulu Tangkis, para pecinta olahraga, ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil

0: Kita ke dalam negeri. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tandingnya.

kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan, tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka

0: masing-masing.
1: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Korea.

Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen.

0: Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membahagiakan anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas,

Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2. Dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak.

Terpesona sekali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat

0: Exato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah berlebihan kalau saya katakan duet dua diva ini menggetarkan cakrawala? Iya, karena memang luar biasa ya. Dua-duanya punya suara yang prima. Tidak hanya suara yang prima, tapi juga memang pamornya di dunia musik Indonesia sudah cukup sangat dikenal oleh masyarakat pencinta musik Indonesia khususnya. Sudah hadir ke ruang dengar kita semua, Hanya Cinta Yang Bisa dari Agnes Monica featuring Titi Dwi Jayati. Masih nampak mendung, berkabut, asap di luar sana, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, karena saat ini memang kualitas udaranya tadi tidak sehat, sekarang sudah mulai sedang. Tetap jaga kesehatan untuk Anda semua, karena teman-teman saya di sini sudah banyak yang terpapar ISPA dan juga mulai jatuh sakit ya. Jaga stamina Anda, jika diperlukan tambahlah dengan multivitamin. Pro 1, kali informasi dan inspirasi. Intermezzo, saya sudah pilihkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Nantikan dan tetap bersama kami.

0: Temukan jawaban bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadirkan narasumber Suhardi SHM Hum, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum pada asisten pengawasan. Serta Zainal Effendi SHMH, pemeriksa intelijen pada asisten pengawasan. Mengangkat tema penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, kita akan membahas pentingnya pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Catat waktunya, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Program 1 RRI Samarinda. Dengarkan melalui radio kesayangan Anda atau akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Halo Kaltim, informasi aktual, wawasan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jangan lewatkan, hanya di LPP RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar kabar membanggakan dari aktor asal Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Takwa Erwanda atau dikenal sebagai Adit Erwanda, pelawak tunggal, pemeran, penulis skenario dan sutradara yang akhirnya namanya masuk dalam catatan nominasi Festival Film Indonesia 2026, pendengar Pro 1 RRI. Apakah Anda sudah nonton filmnya? Tunggu Aku Sukses. Ternyata film ini meraih 5 nominasi pada Festival Film Indonesia atau FFI 2026. Dan Adit Erwanda adalah salah satu nominasinya untuk pemeran utama pria terbaik pada FFI tahun ini. Tahukah Anda juga film ini menjadi salah satu film box office Indonesia dengan jumlah penontonnya 3 juta orang. Ya, ia juga merasakan bagaimana kebanggaannya, kebahagiaannya menjadi salah satu nominee di ajang penghargaan film bergengsi Insan Perfilman Indonesia tersebut. Walaupun ia mengatakan bahwa awalnya ragu dengan apa yang ia rasakan ini, tapi ia sendiri merasakan banyak sekali belajar dari tokoh Arga yang ia perankan dalam film tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Adit sendiri mengaku tidak menyangka akan masuk dalam nominasi FFI 2026 dan bersaing dengan nama-nama besar di perfilman Indonesia. Ia mengaku tidak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari industri film di tanah air tersebut. Informasi dari laman rri.co.id.

Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Masih dari ajang FFI pendengar Pro 1, kalau tadi pemeran utama pria, yang berikut ini pendengar Pro 1 masuk dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik. Dan yang uniknya, ia adalah seorang anak kecil. Ada Luisa Antina, pemeran Nawila dalam film Nawila. Luar biasa ya pendengar Pro 1, di usia 7 tahunnya ini ia berhasil menjadi salah satu nomini termuda yang mencuri perhatian dan bersaing dengan, bayangkan ya persaingannya, ada Christine Hakim, ada Masa Timothy, ada Maryam Bellina, ada Senina Cinnamon. Nah, pendengar Pro 1 Samarinda, ini memang film ini juga menjadi salah satu film cerita panjang terbaik FFI 2026 dan memperoleh nominasi di sejumlah kategorinya. Wajar saja kalau Luis Andrina, pemeran Nawila ini sebetulnya memang bisa diperhitungkan ya untuk bersanding dengan para pemain senior lainnya karena aktingnya luar biasa. Kalau Anda sudah menonton filmnya, ini memang lucu, menggemaskan, penuh pesan dan makna ya film yang dimainkan oleh Nawila tersebut. Demikian pun dengan akting dari Nawila. Kalau Anda belum nonton kedua film tadi, silakan ya ditonton, dua-duanya menarik. Saya sudah menonton keduanya dan kayaknya mempertimbangkan ya untuk menonton film itu kembali.

Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

0: segini masih ada Babang Ojo gak sih?
1: Mbak Dina ya?
0: Betul bang, sesuai aplikasi ya.
1: Siap.
0: Bang, saya dengar belakangan ini banyak kasus pelecehan perempuan ya. Emang betul ya bang?
1: Betul mbak, saya juga dengar dari teman-teman driver lain, katanya sih gitu.
0: Ih, serem banget sih bang. Teman saya juga sampai trauma tuh, karena pernah hampir jadi korban waktu pulang kerja. Untungnya dia bisa lari ke warung dekat situ.
1: Wah, itu bahaya mbak. Kalau di situasi kayak gitu, korban biasanya kaget dan gak tahu harus ngapain. Makanya saya selalu sarankan penumpang bawa alat pelindung diri, kayak peluit atau semprotan merica.
0: Iya bang, saya juga mulai bawa-bawa alat kayak gitu tuh sekarang buat jaga-jaga. Tapi tetap aja, rasa takutnya susah hilang. Menurut abang, apa yang bisa kita lakukan biar lebih aman?
1: Kalau menurut saya, yang pertama, pilih rute yang terang dan ramai. Dan yang kedua, kalau lagi jalan sendirian, coba deh minta ditemani teman atau keluarga. Terus, kalau ada apa-apa, langsung aja minta bantuan ke orang sekitar. Atau lapor aja ke polisi. Jangan diem aja.
0: Setuju bang. Kadang korban itu takut melapor karena malu atau gak mau ribet. Padahal kalau pelakunya gak ditangkap, kejadian ini bisa terus berulang. Saya juga berharap pemerintah atau aparat lebih memperhatikan daerah rawan kejahatan, pasang penerangan, dan juga sering patroli. Kalau lingkungannya aman, kejahatan kayak gini kan pasti bisa ditekan ya.
1: Betul banget mbak, yang penting kita semua harus kerjasama. Jangan biarkan hal kayak gini terus terjadi.
0: Udah sampai aja nih bang. Makasih ya bang udah diingetin untuk selalu waspada.
1: Oke mbak.

0: 101 FM. Lintas Informasi.
1: Pro 1. Lintas Informasi RRI Pro 1 Samarinda, pendengar Kanwil Kemenkum Kaltim memperkuat koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Balikpapan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan notaris, termasuk penyelesaian pemblokiran akun melalui pemenuhan kuesioner prinsip mengenai pengguna jasa atau PMPJ. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan notaris seperti dijelaskan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, sekaligus juga menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Ini waktu-waktu kritis ya, kalau siang seperti ini. Bisa jadi Anda mengantuk karena sudah lelah, atau mengantuk karena baru saja makan siang ya. Kayaknya memang seperti apa ya, hal yang lumrah kalau setelah makan siang timbul rasa ngantuk. Untuk itu, terus untuk Anda yang sedang berkendara, kalau memang Anda mengantuk, boleh menepi dulu, apalagi perjalanannya cukup panjang ya dengan Pro 1. Jangan sampai terjadi micro slip, karena ini juga berbahaya bagi Anda. Untuk yang sedang berada di rumah, menikmati waktu istirahat, saya Ratiran masih temani Anda hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti.

kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

saat badai krisis datang, siapakah yang tetap tenang karena sudah berulang kali melewati badai yang sama? Atau meredam ego dengan bijaksana saat konflik memuncak? Ya, pekerja senior. Orang tua yang jam terbangnya tidak bisa dibeli dengan sertifikat kursus singkat. Dunia kerja tidak butuh kompetisi antar generasi, tapi butuh kolaborasi. Kecepatan anak muda berpadu sempurna dengan ketepatan dan kearifan para seniornya. Ketika tiba saatnya, yang muda akan berada di posisi yang sama.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dengan Pro 1, Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi siswa SD dan SMP selama 3 hari sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap. Kebijakan dimulai pada hari ini hingga Jumat lusa dengan Pro 1 R Samarinda.

untuk seluruh sekolah di Kota Balikpapan, khususnya tingkat SD dan SMP. Demikian disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mahsud, seperti kami kutip dari antaranews.com. Rahmat menjelaskan bahwa untuk tingkat SMA berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kaltim. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikput Kota Balikpapan akan berkoordinasi lebih dahulu dengan pihak provinsi. Kebijakan pengalihan proses belajar mengajar ke rumah tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan peserta didik di tengah meningkatnya paparan kabut asap di wilayah kota. Pemkot Balikpapan meminta orang tua siswa ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar dari rumah dan membatasi aktivitas di luar ruangan selama masa PJJ berlangsung. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: perkataan
1: semua di bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu.
1: Aku sama masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Terpaku ya mendengar konflik di lagu tadi ya, mendengar Pro 1 RRI Samarinda dari Jikustik sampai kapanpun. Ya, ini bisa jadi bukan sekedar lagu, tapi juga memang bisa tergambar dalam kejadian sehari-hari. Informasi kali ini kembali saya hadirkan mendengar Pro 1 RRI Samarinda ini dari Bentang Alam Wehea Kelai, yang ternyata menjadi percontohan multi usaha kehutanan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di mana memang menjadi salah satu implementasi percontohan, maksud kami ya, percontohan implementasi multi usaha kehutanan MUK guna mengembangkan usaha berbasis hutan yang berkelanjutan. Disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKN Herlina Hartanto. Tempat tersebut sudah menjadi percontohan sejak 6 Oktober. Bersama pemerintah juga ia terus memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentang Alam Wehea Kelai Kalimantan Timur merupakan salah satu lanskap hutan penting di Kalimantan Timur karena menjadi habitat berbagai satwa kunci seperti orang utan, oa, beruang madu, bekantan, dan juga rangkong. Melalui MUK, pemerintah mendorong diversifikasi usaha kehutanan yang selama ini banyak bergantung pada hasil kayu dengan mengembangkan sumber pendapatan alternatif seperti agroforestry dan jasa lingkungan termasuk perdagangan karbon. Informasi kami kutip dari laman RRI, maksud kami dalam antara Kalimantan Timur, Wehea Kelai, pemerintah juga menetapkan 4 lokasi percontohan lainnya, yakni Bukit 30 di Jambi, Pesawahan dan Lampung Selatan di Kampung Kuburaya di Kalimantan Barat, serta Pesangan Elephant Conservation Initiative di Aceh.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai

justru secara serius memilih Caca Reco, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

tidak hanya Kota Balikpapan yang akhirnya menerapkan PJJ, pemerintah Kota Samarinda juga kembali menetapkan PJJ di mana ada sebanyak 27 sekolah di Kota Samarinda menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut diberlakukan pada batas waktu tertentu dan akan dievaluasi berdasarkan kondisi udara serta rekomendasi puskesmas setempat. Dari laman rri.co.id disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Eko Suprayetno, penghentian sementara pembelajaran tatap muka tidak ditentukan berdasarkan durasi tertentu. Keputusan menyesuaikan perkembangan kualitas udara di sekitar sekolah dan hasil pemantauan kesehatan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kebijakan PJJ diterapkan di maksud kami dapat diterapkan sekolah di luar Kecamatan Palaran dan Sambutan apabila kualitas udara di wilayahnya juga memburuk, namun keputusan tersebut perlu disertai dengan data pendukung dan rekomendasi dari puskesmas setempat. Silakan Anda baca informasi ini selengkapnya di laman rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hak warga negara, seluruh warga negara Indonesia. Pun demikian, pendengar Pro 1, bagi para warga binaan seperti dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur yang memfasilitasi program pendidikan kesetaraan gejar paket guna melindungi hak kependidikan bagi warga negara. Dilakukan program gejar paket A, B, dan C untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga binaan. Sampaikan ke Lapas Narkotika Samarinda, Puang Dirham, pelaksanaan program pendidikan non-formal tersebut menjadi bagian integral dari upaya pembinaan kepribadian WBP di balik jeruji. Pendengar Pro 1, ada 20 WBP secara rutin mengikuti proses kegiatan belajar mengajar yang difasilitasi oleh jajaran Lapas Narkotika Samarinda. Informasi kami sampaikan dari laman antaranews.com di siang hari ini, menemani Anda hingga saat ini di 48 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Rati Irawan undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan pukul 14 akan kami sajikan ragam informasi dalam berita siang.

0: ada etika dan sopan santun yang harus diketahui untuk menghormati sesama pengendara. Salah satunya adalah penggunaan lampu jauh kendaraan. Penggunaan lampu jauh ini menjadi salah satu aspek komunikasi penting dalam berkendara yang sering dilupakan. Fungsi utamanya adalah memberikan sorotan cahaya lebih terang ketika melewati jalan yang sangat gelap. Fungsi lampu jauh inilah yang sering disalahgunakan. Pengendara bahkan sengaja memasang posisi saklar di lampu jauh dengan alasan supaya lebih menerangi jalanan. Padahal, cara tersebut jelas salah karena menyilaukan pengendara lainnya. Sesuai fungsinya, arah sorotan lampu dekat membentuk sudut yang mengarah ke jalan. Sedangkan lampu jauh, cahayanya menyorot ke depan sejajar dengan jalanan sehingga dampaknya adalah silau bagi pengemudi dari arah berlawanan. Maka, jangan gunakan lampu jauh pada kondisi pencahayaan yang baik serta pada jalan-jalan yang padat lalu lintas. Selain itu, hindari menggunakan lampu dim untuk menyalip kendaraan di depan karena merupakan hal yang salah dan bisa berakibat pada kecelakaan.
1: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, berapa nih makannya?
2: Makannya tadi apa ya, Mas?
1: Ini nih, Mbak, bakso satu dan...
2: Kok cepet banget sih makannya?
1: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
2: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
1: Ini sudah hampir jam satu.
2: Ih, belum juga jam dua.
1: Nah, jam istirahat siang kita kan sampai jam satu siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
2: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
1: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
3: Stop korupsi waktu.

0: aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 14 Oktober 2026.
2: Kondisi udara di Balikpapan itu semakin meningkat. Maka dengan itulah kemudian kita memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3: Peredaran rokok elektrik perlu dibatasi dan perlu kita pertegas. Kita akan lakukan FGD yang lebih besar untuk kemudian kita membuatkan surat edaran pelarangan di tingkat Kalimantan Timur.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Pemerintah Kota Balikpapan resmi memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 hari bagi seluruh jenjang sekolah akibat kualitas udara yang memburuk. Berikut laporan disampaikan Afriani Guntur.
4: Pemerintah Kota Balikpapan resmi memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 hari bagi seluruh jenjang sekolah akibat kualitas udara yang memburuk. Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik mengatakan langkah darurat ini diambil setelah indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Balikpapan menembus level tidak sehat hingga menyentuh angka 120 imbas dari kebakaran hutan dan lahan kiriman dari daerah lain. Wali Kota Balikpapan pun langsung mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di seluruh kecamatan untuk belajar secara daring.
2: Kembangannya setelah rapat itu ternyata kondisi udara di Balikpapan itu semakin meningkat dari 105, 110, bahkan di hari Selasa itu tadi itu sudah ada di angka 120 di beberapa lokasi. Nah, maka dengan itulah kemudian kita memutuskan melalui surat edaran Wali Kota Balikpapan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Balikpapan.
4: Disdikbud menegaskan PJJ ini bukan hari libur dan meminta orang tua memperketat pengawasan anak saat belajar di rumah.
2: Itu membuat sebuah formulasi sistem pembelajaran agar kemudian ini tetap efektif, anak-anak kita tetap belajar di rumah, tidak kemudian keluar rumah, karena kan hampir sama saja kalau anak-anak kita keluar rumah. Jadi tetap belajar dengan efektif di masing-masing rumah anak-anak kita, dan tentu tetap dalam pengawasan seluruh guru-gurunya, dan kita minta juga dari orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya dalam penyelenggaraan PJJ.
4: Pemerintah Kota Balikpapan akan terus mengevaluasi indikator kualitas udara selama 3 hari ke depan sebelum memutuskan jadwal kembali digelarnya sekolah tatap muka. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Badan Narkotika Nasional berkomitmen memperketat dan batasi peredaran vape untuk mencegah penyalahgunaan cairan narkotika.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen membatasi peredaran dan memperketat pengawasan rokok elektrik atau vape untuk mengantisipasi penyalahgunaan cairan etomidate alias obat bius yang sering disalahgunakan sebagai obat penenang. Langkah tersebut dibahas bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kaltim dan lintas instansi melalui forum diskusi di kantor Gubernur Kaltim pada Selasa kemarin. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pengawasan peredaran vape perlu diperkuat karena banyak menyasar anak-anak muda. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan penerbitan surat edaran sebagai dasar pembatasan di tingkat provinsi hingga kabupaten kota.
3: Elektrik itu cairannya sekarang ini banyak disalahgunakan, kemudian dimasukkan obat-obatan terlarang, dimasukkan sabu-sabu cair dan lain sebagainya, sehingga peredaran rokok elektrik perlu dibatasi dan perlu kita pertegas. Dan kalau perlu, nanti kita akan lakukan FGD yang lebih besar untuk kemudian kita membuatkan surat edaran pelarangan di tingkat Kalimantan Timur, dan kita juga membuat surat ke pemerintah pusat untuk melakukan pelarangan peredaran vape di tingkat nasional.
5: Wagub mengungkapkan, kebanyakan vape yang masuk ke Indonesia berasal dari luar negeri, seperti Singapura, Brazil, dan India. Sebab di negara tersebut, vape telah dilarang, sehingga produknya dipasarkan ke negara dengan permintaan tertinggi. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kaltim Brigjen Pol Rudi Mulyanto menyebut, pembatasan vape dilakukan karena Kalimantan Timur masuk dalam 5 besar peredaran rokok elektrik. Hal ini berarti celah bagi etomidate atau zat terlarang untuk disalahgunakan semakin besar.
6: Jadi kalau vape kan sekarang di mana-mana ada. Ya kan, kita masuk 5 besar peredaran vape ini. Yang kita takutkan adalah refillnya itu. Ya, bisa diisi oleh cairan ganja sintetis, etomidate, ketamin. Nah, itu untuk kontrol itu yang sulit. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin koordinasi dengan Pemda Kabupaten Kota. Contohnya untuk Kota Bontang sudah membuat surat edaran pelarangan vape. Ya, karena di sana ada korban satu meninggal dunia.
5: Sebagai langkah pencegahan, BNN Kalimantan Timur berharap pembatasan peredaran vape dapat diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai resiko penyalahgunaan cairan rokok elektrik. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mengkaji rencana pembangunan saluran pipa menuju Sungai Mahakam untuk mengurangi genangan air di kawasan Antasari dan sekitarnya, terutama saat volume air meningkat di folder Gang Indra. Berikut laporan selengkapnya.
7: Wali Kota Samarinda Andi Harun mempertimbangkan pembangunan saluran pipa yang terhubung langsung ke Sungai Mahakam untuk mengurangi genangan air di kawasan Antasari dan sekitarnya. Rencana ini muncul setelah Andi Harun meninjau langsung polder Gang Indra, terutama untuk mengantisipasi peningkatan volume air dari kawasan Bangkris dan sekitarnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Samarinda akan mengkaji kebutuhan teknis termasuk kemungkinan penggunaan pipa berdiameter 800 mm serta kemampuan anggaran. Andi Harun menilai penggunaan pipa berpotensi lebih ekonomis dibandingkan pembangunan saluran beton, namun rencana tersebut masih memerlukan perhitungan teknis dan belum ditetapkan anggarannya.
8: Kita lihat kemampuan anggaran kita. Dari nanti pipanya di sekitar ujung rumah pompa sana itu, kemudian masuk ke Bangris, baru kita buang langsung ke Mahakam untuk mengantisipasi tumpukan air atau genangan air yang besar di daerah Polder setelah terkirim dari daerah Bangris, MT Haryono, dan sekitarnya.
7: Selain itu, pemerintah Kota Samarinda juga akan memperkuat pemeliharaan polder, termasuk penanganan eceng gondok dan pertimbangan penambahan alat berat. Di tengah keterbatasan anggaran, Andi Harun berharap perusahaan besar di Samarinda dan Kalimantan Timur dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya untuk mendukung penyediaan alat berat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Transformasi perlindungan sosial digital membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan calon penerima bantuan sosial dan menyampaikan sanggahan apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Muhammad Arif Surahman. Melalui agen perlindungan sosial ataupun agen perlinsos, masyarakat dapat dibantu mengakses portal resmi untuk mengusulkan calon penerima bantuan sosial. Mekanisme ini diharapkan menjangkau warga yang kesulitan menggunakan layanan digital secara mandiri. Arif menjelaskan apabila sistem menyatakan warga tidak memenuhi kriteria, maka akan tersedia mekanisme sanggahan dengan melampirkan informasi pendukung seperti kondisi rumah, penggunaan daya listrik, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Langkah ini diperlukan agar data yang digunakan dalam penyaluran bantuan lebih mencerminkan kondisi terkini di masyarakat. Meski demikian, pengusulan dan sanggahan tidak menjamin seseorang otomatis menerima bantuan sosial. Penetapan penerima tetap melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan program dan ketersediaan anggaran. Institut Seni Budaya Indonesia ISPI Kalimantan Timur mendorong pengembangan seni rupa melalui pendidikan dan kolaborasi dengan pelaku seni untuk memperkuat potensi kebudayaan daerah. Kita simak laporannya disampaikan Julfikar Ali.
9: Pengembangan seni rupa melalui pendidikan dan kolaborasi dengan pelaku seni untuk memperkuat potensi kebudayaan daerah terus didorong Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Kalimantan Timur. Langkah ini diharapkan memperluas kiprah seni Kalimantan Timur di tingkat nasional. Tidak hanya seni pertunjukan, tetapi juga karya seni rupa. Pelaksana tugas Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur, Rina Martiara, menilai potensi seni dan kebudayaan di Kalimantan Timur masih perlu terus dikembangkan melalui dukungan dunia pendidikan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pameran seni rupa di balik situs yang diselenggarakan melalui Fasilitas Pemajuan Kebudayaan tahun 2026 oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur. Rina mengatakan Kalimantan Timur memiliki potensi seni yang besar, tidak hanya dalam seni pertunjukan, tetapi juga seni rupa yang mengangkat nilai sejarah dan kebudayaan daerah.
10: Jadi sebenarnya potensi itulah yang menjadikan ISBI Kalimantan Timur harusnya menjadi pusat dari pengembangan seni itu. Terlebih lagi Kalimantan Timur kan akan menjadi ibu kota Nusantara. Jadi memang harus betul-betul bahwa ISBI Kalimantan Timur akan memegang peran penting bagi perkembangan seni yang ada di Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya. Kan sebenarnya menjadi bagian dari pengembangan seni yang ada di Kalimantan Timur. Saya melihat sebenarnya potensi-potensi yang ada di Kalimantan Timur itu ternyata tidak hanya pada seni pertunjukan, tetapi juga pada seni-seni rupa.
9: Rina juga menegaskan seni tidak hanya terbatas pada tarian, musik, atau pertunjukan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai, pengalaman, dan identitas masyarakat. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, seniman, dan lembaga kebudayaan, Rina berharap potensi seni rupa Kalimantan Timur semakin berkembang dan memperoleh pengakuan yang lebih luas di tingkat nasional. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Lemang Etam Samarinda pertahankan kuliner tradisional Nusantara berbahan beras ketan dan santan yang dipanggang dalam bambu muda secara tradisional. Kita simak laporannya.
11: Usaha kuliner Lemang Etam di Jalan MT Haryono, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda terus menghadirkan lemang tradisional berbahan beras ketan yang dimasak menggunakan bambu dan dipanggang selama hampir 2 jam. Lemang merupakan makanan tradisional khas Nusantara yang memiliki nilai budaya dan tradisi kuat, termasuk di Kalimantan Timur. Makanan ini dibuat dari campuran beras ketan putih dan santan kelapa, ditambah sedikit garam untuk memperkuat cita rasa. Dalam proses pembuatannya, beras ketan direndam sejak malam hari, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Adonan selanjutnya dimasukkan ke dalam bambu muda yang bagian dalamnya dilapisi daun pisang agar ketan tidak lengket pada bambunya. Vincent, salah satu UKM dari Lemang Etam di Jalan MT Haryono kepada RRI menjelaskan, proses pemanggangan biasanya dimulai sejak pukul 7 hingga 8 pagi. Selama proses tersebut, bambu harus dibolak-balik agar lemang matang merata dan menghasilkan tekstur serta cita rasa yang khas. Bambu yang digunakan menurut Vincent untuk memasak lemang didatangkan dari Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan beras ketan putih diperoleh dari jenis beras yang tersedia di pasaran. Lemang Etam di MT Haryono Samarinda melayani pembeli yang datang langsung maupun pelanggan yang melakukan pemesanan. Dengan harga sekitar Rp50.000 untuk satu batang lemang, makanan tradisional ini juga kerap dinikmati bersama dengan telur asin sebagai pelengkap.
12: Ada pesan juga?
13: Ada pesan
12: Rp50.000,
13: iya.
12: Malam itu Pak, direndam, subuh rendam.
13: Nah.
12: Jam 7, jam 8 mulai bakar.
13: Mau bakar ya.
12: Sampai sekarang.
13: Iya.
12: Di 10 kan.
13: Oh, 10 ya.
12: Sama aja Pak, yang Thailand, yang gambar gajah itu Pak.
13: Oh, Thailand gambar gajah ya. Telur ya.
12: Telur asin.
13: Telur asin seperti itu ya. Ini proses berapa jam pembuatan ininya?
12: Hampir 2 jam
13: Pak. Hampir 2 jam ya. Iya. Juga dibalik-balik juga ya, Mr. Vincent ya.
11: Keberadaan lemang menjadi salah satu bentuk usaha kuliner yang menghadirkan makanan tradisional di tengah masyarakat perkotaan. Selain menjadi pilihan kuliner, usaha ini turut menjaga keberlanjutan tradisi memasak lemang menggunakan bambu sekaligus memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara kepada masyarakat di Samarinda. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pastikan peralatan tanding 15 cabang olahraga akan segera dikirimkan ke Paser sebelum penyelenggaraan Porprov ke-8. Berikut laporan selengkapnya.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan bantuan peralatan pertandingan untuk Kabupaten Paser sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang digelar pada tanggal 14 hingga 27 November tahun 2026, di mana bantuan peralatan pertandingan dalam bentuk hibah dari Dispora Kaltim itu diperuntukkan 15 cabor, yakni dayung, arung jeram, gulat, drum band, renang, senam, wusu, sambo,

0: hibah dalam bentuk hibah ya. Ini sudah kita lakukan tahun 2025, Ren. Tapi posisi barangnya ada di Samarinda masih saat ini. Katakan nanti baru bisa diangkut setelah anggarannya tersedia ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan distribusi. Peralatannya sudah ada, tinggal pengangkutannya aja lagi.
1: Kemudian Rasman juga menjelaskan dalam segi pembiayaan, Dispora Kaltim akan menanggung pembayaran ongkos kirim dari Samarinda ke Paser. Hanya saja tuan rumah perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi setelah barang itu tiba. Selain peralatan 15 cabur bantuan dari provinsi, ada pun juga peralatan yang dipinjamkan oleh Pengprov cabur kepada tuan rumah yang akan tiba di Paser dalam waktu dekat ini.
0: Pengangkutannya itu ditanggung oleh provinsi.
2: Pengangkutan maksudnya ongkos kirim, Pak ya?
0: Ongkos kirim. Oh. Nah, tapi pembongkarannya khusus untuk di luar dari 15 cabang olahraga ini, itu pembongkarannya itu pembongkaran, pemasangan, nanti pemasangan lagi, pembongkaran pemasangan lagi untuk dikembalikan ke masing-masing cabang terkait. Di luar dari 15 ini itu menjadi tanggung jawab PB. Ya, di luar dari 15 ya. Jadi kan ada beberapa cabang olahraga yang tidak memiliki peralatan di cabang di Paser. Itu harus komunikasi dengan cabang olahraganya, dengan pengprovnya, khususnya cabang-cabang olahraga yang tidak memiliki alat di Paser. Nah, itu contoh banyak senam.
1: Karena banyaknya cabur di Paser yang menunggu tibanya peralatan 15 cabur itu, maka Rasman menyampaikan agar bisa bersabar karena Dispora Kaltim berkomitmen akan mendistribusikannya sebelum pelaksanaan Porprov nanti. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Persatuan Sepatu Roda Kabupaten Paser terus mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mengejar prestasi Porprov 2026, tetapi juga mencetak atlet unggul hingga tingkat nasional. Berikut laporannya.
4: Pembinaan atlet sepatu roda Kabupaten Paser diarahkan untuk membangun prestasi jangka panjang, sekaligus mempersiapkan generasi atlet yang mampu bersaing dalam 10 tahun mendatang. Pelatih sepatu roda Paser Rangga Putra mengatakan, dukungan terhadap cabang olahraga sepatu roda menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab bagi tim pelatih untuk membuktikan hasil pembinaan melalui prestasi. Menurutnya keberlanjutan pembinaan menjadi penting agar atlet muda Paser tidak hanya berprestasi di tingkat provinsi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menembus pemusatan latihan atau pelatda hingga ajang prapon dan pon. Sementara itu untuk target jangka pendek, tim sepatu roda Paser bertekad untuk mempertahankan gelar juara umum yang sudah diraih pada babak kualifikasi Porprov tahun lalu dengan memperoleh 9 medali emas.
5: Jadi besar harapannya untuk mengarah ke sana, yang dimana support dari Pak Bupati juga sangat luar biasa untuk cabang olahraga di Kabupaten Paser ini, terutama sepatu roda. Alhamdulillah itu jadi beban juga buat saya harus membuktikan untuk bisa bareng anak-anak membantu prestasi Kabupaten Paser dan ciptakan atau membibit karakter-karakter unggul untuk Kabupaten Paser di 10 tahun yang akan datang.
6: Target kami di Porprov ke-8 di tahun 2026, bismillah bisa mempertahankan juara umum dari BK atau babak kualifikasi di tahun lalu, yaitu 9 emas, dan diusahakan untuk lebih dari 9 emas di divisi.
4: Pada Porprov Kalimantan Timur ke-8 di Kabupaten Paser, tim tuan rumah menargetkan lebih dari 9 emas, khususnya melalui nomor pertandingan divisi speed. Melalui pembinaan yang konsisten, sepatu roda Paser diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan prestasi daerah, tetapi juga melahirkan atlet potensial yang siap bersaing di tingkat nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Balikpapan resmi memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 hari bagi seluruh jenjang sekolah akibat kualitas udara yang memburuk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Badan Narkotika Nasional berkomitmen memperketat dan membatasi peredaran vape untuk mencegah penyalahgunaan cairan narkotika golongan 2 etumidit. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hari Anda. Yang kebetulan hari ini saya temani bersama dengan rekan Ferdi di Samarinda siang hari ini. Kita akan berbagi informasi, wawasan, sembari ngobrol santai, sembari juga mendengarkan lagu-lagu terpilih, lagu top Indonesia. Sudah gak sabar menunggu ya. Dua-duanya kerangkring-kerangkring. Terus WA-nya tuh lap-lap-lap terus dari tadi. Halo, selamat siang Ibu Sofi di Makassar.
1: Selamat siang.
0: Iya Ibu, Makassar gimana kabarnya Bu?
1: Masih dipenuhi kabut.
0: Oke, ternyata sampai ke sana Bu ya. Waduh, ya, iya.
1: Dari Sulbar. Di provinsi Sulawesi Selatan itu dipenuhi kabut.
0: Ini
1: matahari tidak kelihatan.
0: Matahari tidak kelihatan, wah. Kayak mendung. Ya. Tapi itu kabut Bu ya. Perlu diwaspadai Ibu. Ini Balikpapan juga begitu. Imbasnya Balikpapan ini PJJ Bu, 3 hari liburkan sudah ini karena sangat mengganggu asapnya ini.
1: Oh iya,
0: iya Ibu. Iya.
1: Udah tidak ada asap kabutnya ini.
0: Gitu ya, ada kabut.
1: Iya, kayak mau hujan ini.
0: Tapi bukan hujan Bu ya, ini kabut Bu. Ya, efeknya untuk generasi-generasi baby boomers 50 tahun ke atas itu waspada Bu. Itu karena nanti akan mengganggu kesehatan pernafasan. Sempat ngobrol sama perawat dari rumah sakit kemarin ini, sempat ke rumah, saya juga lagi gak enak badan Bu. Langsung saya panggil perawat ke rumah, suntik vitamin C sama multivitamin. Katanya, iya, katanya gini, Bu, anu Bu, di rumah sakit lagi penuh Bu, lagi pada ISPA. Iya Mas, makanya saya suntik multivitamin aja Mas, biar saya sehat. tadi saya diimpus di rumah, sekarang sudah bersuara. Keren kan Bu saya Bu? Batuk kan sembuh. Wis tak panggil suster ke rumah perawat.
1: Iya, mendingan dipanggil dulu.
0: Iya Bu, dari ke rumah sakit kita ngantrinya lama ya kan Bu.
1: Iya, benar.
0: Saya tuh orangnya saset Bu, tapi alhamdulillah yang membantu saya juga saset Bu, cepat gitu langsung. Mas, minta tolong ke rumah doang. Oh iya Pak Bu, nanti saya jam 9. Oh siap, saya bilang gitu. Ibu tidak siaran hari ini. Siaran Mas, saya nanti setengah 12 absen Mas jam 2. Wah semangat ibunya ketawa dia. Dah sehat Bu katanya. Iya betul. Itu untuk imun kita Bu. Yang penting imun kita harus sehat Bu nge. Dengan bahagia, happy. Iya. Kuman bakteri takut sama kita Bu. Kalau kita imunnya kuat Bu. Iya ini juga mikir ya, juga ngeri Bu. Ini banyak ini pendengar-pendengar yang pada kirim lewat WhatsApp menggambarkan situasi beberapa wilayah di Kaltim itu. Waduh, apinya kabutnya Mbak Ria, gelap enggak kelihatan. Waduh, sabar Bu, sama gimana lagi ini.
1: Iya. Selatan ini sudah merambat sampai ke Sulawesi Barat dengan
0: kena Makassar dapat ya.
1: Iya, Makassar itu
0: ada pesinya.
1: Pertengahan Oktober ini kabut yang mendominasi.
0: Iya, mendominasi Bu. Hujannya prediksinya katanya mundur November Bu. Padahal kemarin informasinya BMKG dasarian ketiga minggu ketiga. Ternyata kalau kita update terus BMKG mundur kata November. Waduh, saya bilang.
1: Iya. Iya, ini kan sudah.
0: Makan juga jangan membakar lahan di sekitar lingkungan kita Bu ya, kalau bisa Bu ya.
1: Ya.
0: Jangan ditambah-tambahi tambahannya maksudnya ya.
1: Oh,
0: iya.
1: Yang jelasnya bahwa kita hati-hati.
0: Iya Ibu. Betul.
1: Iya.
0: Oke.
1: Hindarilah apa yang kita hindari. Jangan kalau keluar rumah harus pakai masker.
0: Pakai masker, betul Ibu. Iya. Kalau nggak perlu-perlu banget ya ditunda lah. Iya. Betul. Kalau merasa badannya nggak enak jangan dipaksakan ya kan? Jangan merasa baik-baik saja. Kan yang tahu tubuh kita kan diri kita sendiri kan Bu?
1: Iya benar.
0: Kita harus aware ya. Jangan oh saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik saja. Padahal nggak baik-baik saja. Kalau sudah mulai pusing-pusing, sudah apa ya bahasanya tuh nggak enak gitu ya. dicek dulu. Apa sih yang saya makan hari ini, apa sih yang sudah masukkan ke tubuh saya, kan gitu Bu ya. Iya kan? Iya. Yang tahu kan diri kita, Bu. Iya, saja kalau itu hari ini saya udah makan apa ya? Oh, berarti kurang ya. Sudah kita pedis diri kisi kita sendiri gitu. Iya, harus gitu, Bu. Iya, semangat yang pasti. Iya. Iya.
1: Ya, jelasnya kita hindarilah sesuatu yang memang bisa merugikan diri sendiri.
0: Betul.
1: Karena diri kita sendiri, bukan orang lain.
0: Kalau ke rumah sakit antrinya panjang seharian, ya kan, Bu?
1: Ya Allah, enggak usah.
0: Iya, makanya itu. Kita harus aware dengan diri kita sendiri, baru ke orang lain, ya kan? Kadang-kadang orang itu maunya menyenangkan orang lain, dilupakan dirinya sendiri. Wah, repot itu, Bu. Nanti datangnya pasti kecewa, ya kan? Baik, ya. Ya, terima kasih kabar informasinya yang dari Makassar untuk hari ini. Ibu Sofi luar biasa. Kabutnya sudah sampai ke Makassar bahkan ke Sulbar. Wala. Halo, selamat siang. Halo? Sudah terdengar suaranya?
2: Ya.
0: Ya, kenapa, Mas? Duh. Ya, ya kenapa? Kenapa kok ya toh, Mas? Ya wis tak tinggalna wis, kita nyanyi bareng dulu deh. Asik-asikan malam hari ini 70 dengan kemarin.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

kebersamaan kita tembang-tembang paten artis tersebutkan lagu-lagu top Nusa di era zaman yang sedang menunggu, masihkah menunggu. Terima kasih yang pasti buat Ibu Sofi di Makassar Sulawesi Selatan untuk kabar-kabarnya, juga buat Ari yang di Juanda. Selamat siang. Oke, terputus, dicoba lagi ya di 0541736566 ataupun di 743495. Kesempatan saya buka untuk pendengar yang lain di WA 0811 5544976. Pendengar, hari ini 14 Oktober ini diperingati sebagai hari I love you sedunia. Perayaan ini menjadi kesempatan istimewa untuk menunjukkan kasih sayang dan menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada orang yang terkasih. Nah, peringatan ini awalnya hanya berlangsung di Amerika Serikat pada 14 Oktober 2015 pendengar. Ternyata, oh ternyata, untuk dapat mempromosikan film romantis asal Filipina yang berjudul Every Day I Love You. Ini kayak judul lagunya ya. Anda ingat, siapa nggak salah lagunya Office Life ya, Every Day I Love You. Kampanye film ini kemudian menimbulkan kehebohan di medsos, di mana masyarakat mulai mengunggah tagar baru, yaitu tagar nasional I Love You Today ataupun di Twitter X sebagai bentuk dukungan. Seiring perjalannya waktu pendengar, hari I Love You sedunia tidak lagi hanya dirayakan di Amerika Serikat, beberapa negara juga turut meringati hari istimewa tersebut. Dan hari I Love You sedunia dengan banyak merencanakan hal mungkin barangkali, ataupun sekedar mengungkapkan perasaan terima kasih yang tulus kepada orang yang tersayang. Kaitannya dengan hari I Love You, kapan terakhir kali Anda bilang I Love You kepada teman, kepada pasangan, kepada teman, ataupun ucapan terima kasih. Kadang-kadang orang itu apa ya, cinta tapi susah untuk mengatakan. Apakah Anda tipe yang seperti itu? Rugi lo ya. Saya lanjut dulu deh. Halo, selamat siang. Mana suaranya? Halo. Selamat siang. Iya. Kenapa ini teleponnya? Saya nantikan dengan yang lain di 0541736566 ataupun di 743495. Kalaupun begitu, saya buka di WA deh, 0811 5544976. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Sudah mendengarkan suara saya? Halo. Oke deh, ya udah. Ibu Dava, terima kasih untuk kiriman videonya. Video ini di luar Ipuh. Wah, sangat jauh. Apa ini videonya? Waduh, Ibu ya, kabutnya luar biasa. Terima kasih Ibu Dava yang selalu care mengabarkan juga lagi kabut ya kawasan daerah luar Ipuh dan sekitarnya untuk datangnya sore hari ini. Nikmatin dulu bersama dengan Gigi yang ditelepon. Gak tahu kenapa ini jalurnya. Masih Rian nantikan untuk yang lain di 0541736566 ataupun di 743495 di 0811 5544976.

0: Jogemana MFM pendengar Pro Satirari Samarinda akan informasi dan inspirasi. Saya masih berlanjut menantikan bagian gabungan. Saya coba telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kabupaten Indonesia, Mbak Ria.
0: Oke, okay. Pak Arfan, gimana Balikpapan kabarnya?
1: Oh, masih tambah tebus nih asapnya, Mbak Ria.
0: Oh iya, PJJ ya Pak? Anak-anak dipulang belajar di iya. rumah
1: tiga
0: ya?
1: Hari,
0: tiga hari, ya. Gelap Pak, nggak ada matahari ya Balikpapan hari ini?
1: Ada, tapi redup-redup aja, Mbak Ria.
0: Redup-redup, itu asap Pak, bukan mendung, waspada ya Pak ya?
1: Iya, okay. Tuh, tambah rendah asapnya nih, Mbak Ria.
0: Iya.
1: Ada gerimis kemarin setengah harian, tapi tambah rendah dia.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, selanjutnya putarin Mbak Dea ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Mbak Dea, ya.
0: Yuk, oke.
1: Terima kasih Mbak Dea,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Selamat sore, Pak Sarani.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Loaipul, gimana kabarnya Pak? Kutai Kartanegara, Tenggarong. Ada hujan nggak? Ini prediksinya hujan, tapi Tenggarong seberang, Pak.
2: Tenggarong. Kiluakulu, pokoknya lo, Mbak Dea.
0: Terang
2: nih, tidak ada asap kemarin aja. Asap.
0: Oh, kemarin aja lah, kemudian ada matahari ya Pak, ya Wah Ibu Pak ya, aman.
2: Alhamdulillah.
0: Ini kabarnya BMKG nanti saya bagi informasinya hujan nih katanya, Tenggarong seberang, tapi apa kan beda ya Pak ya?
2: Apanya?
0: Hujan, Tenggarong seberang, informasinya oh, Pak. Ya. Oke, alhamdulillah sudah ada matahari cerah, Lawa Ibu langitnya ya Pak ya.
2: Iya betul, itu apa timannya Pak?
0: Bapak kapan terakhir ucap terima kasih Pak kepada siapa saja Pak? Saya ingatnya
2: terakhir?
0: Hari ini? Barusan?
2: Hari ini tadi lah. Hari tadi ada tamu di rumah nih tadi, orang tua tadi nah.
0: Walah, ya senang ya Pak ya, terima kasih ya, ditetangin gitu ya Pak ya.
2: Alhamdulillah ada tamu di rumah.
0: Rezeki tuh Pak?
2: Tamu. Ya, tamu istimewa.
0: Siapa Pak? Jadi kepo sayangnya.
2: Ya.
0: Siapa tamunya?
2: Ya, tamu anu juga, tamu orang tua.
0: Oh iya, Haji, Haji Pak Haji. Senang dikunjungi ya Pak ya. Terima kasih berkunjunglah ya, gitu Pak ya.
2: Termasuk guru saya lah itu anu Peria.
0: Oh, gitu ya, baiklah Pak. Soalnya
2: kan saya yang datang ke rumah beliau. Tapi kalau mungkin beliau seraya kalian beli cari ubat. Jadi saya ini merindingnya datang kok. Orang tua datang ke rumahnya ada apa belum matiku. Nah jadi bilangnya ya melihat anak buah ya, aku alhamdulillah. Cium tangan saya makasih banyak kayak kita kan.
0: Oh iya betul, cium tangan kan. Apalagi dituakan ya pada guru.
2: Itu sesuai dengan temanya sampean kan.
0: Iya.
2: Jadi, saya terima kasih banyak hasilnya dikunjungi ya kan Maria.
0: Iya betul Bapak. Oke, matur nuwun, terima kasih.
2: Iya.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Syarani yang ada di Lawak Ibu.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong, Provinsi Jawa Barat ini sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas dan kulkas sebelum inspeksi mendadak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Narasi ini menyebutkan fasilitas mewah di dalam lapas sengaja disapu bersih dan dikeluarkan jelang sidak Menteri pada 27 September 2006 yang lalu. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang digunakan merupakan hasil manipulasi dari AI. Memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI tertanggal 28 September 2006 bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Pemeriksaan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada wajah, bentuk jari serta detail seragam petugas. Heavy Moderation mendeteksi probabilitas 99,8% gambar dibuat pengguna AI, sementara Truth Scan mendeteksinya dengan probabilitas sekitar 97%. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: القائمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumparankan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satera di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, duet kolaborasi dan nyuwatak Zudika bersama dengan Lesti, bukan karena tak cinta. Saya terus berlanjut untuk menghadirkan telepon dulu, nanti kembali berwawasan untuk Anda. Selamat sore 100% Indonesia. Halo. Selamat sore. Iya, saya tunggu dulu. Iya, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore juga, waalaikumsalam. Dengan Ria di sini, di sana siapa?
1: Dengan Ato, Mbak Ria.
0: Oh, Mas Ato. Gimana kondisi di Muara Badak, Mas Ato, situasinya untuk saat ini?
1: Mbak Ria, tetap juga kemarin itu sudah agak kurang-kurang, sampai sekarang tambah lagi.
0: Kok jadi tambah lagi ya?
1: Iya, itu.
0: Jadi... Antisipasinya Mas Otto menghadapi kabut yang nggak selesai-selesai seperti apa, Mas?
1: Nggak bisa diatasi, Mbak Ria, pokoknya itu aja.
0: Nggak, untuk menghindari gitu loh, agar Anda nggak bikin situasinya yang nggak kesel gitu. Kok kabut terus ya? Pada saat saya bangun tidur pasti kita liatin langit ya. Ada
1: iya,
0: masih kan sekarang. Dulu kan nggak pernah, gitu kan cuek ya. Mau hujan, mau panas lah. Sekarang begitu buka jendela, buka pintu, waduh kabut. Oh, ada matahari, alhamdulillah. Langitnya biru senang. Nanti sebentar lagi, kabut lagi. Gitu ya.
1: Kalau sekarang ini Mbak Ria dibiarkan aja sudah, pokoknya kita kerja juga Mbak Ria, mau pakai masker juga nggak bisa. Soalnya kan dengan air Mbak Ria.
0: Iya, betul.
1: Kita selalu di air, dia kadang kita nyelam. Kalau lagi ngambil tarian itu kan pasti nyelam ke Mbak Ria. Nah, karena kita kan lagi ini apa namanya, nambahin tanggul tuh Mbak Ria.
0: Oh gitu.
1: Nambahin tingginya Mbak Ria.
0: Nambah tinggi ya.
1: Iya, karena prediksinya nanti kan bulan 12 tuh kan airnya kan tinggi, airnya besar.
0: Airnya besar ya, musim penghujan ya, ditantangi sekarang ya.
1: Iya.
0: Mau nanggiri cuacanya begini.
1: Iya, apalagi kalau nggak dianu airnya nanti tuh takutnya kalau impas dengan airnya lalu di atas kan. Ketinggian airnya kan daripada tanggulnya kan nanti isinya kan keluaran semua airnya.
0: Iya, sayang ya.
1: Iya. Makanya selama 2 bulan ini mungkin selalu kerja mungkin. Soalnya enggak sedikit Mbak Ria, 13 hektar.
0: Waduh. Kapan panennya tuh, Mas?
1: Oh, belum.
0: Iya.
1: Belum, masih lama.
0: Masih
1: orang
0: lama bibit. Ya.
1: Iya, bibitnya kan baru 1 bulan lebih, Mbak Ria.
0: Itu lobster ya, Mas ya?
1: Bukan udang windu.
0: Udang windu. Iya.
1: Kalau bahasa Bugis itu kan, kalau kita bahas ini kan udah bolong, itu udang hitam.
0: Oh ya, yang hitam itu ya, yang
1: iya, hitam.
0: Oh, hitam.
1: Iya, dia kalau paling besar tuh Mbak, dia bisa 12 ekor itu 1 kilo.
0: Oh, gitu, 12 ekor. Kalau Samarinda yang sedang-sedang aja sekilo 130, Mas, yang saat jempol-jempol tangan loh.
1: Iya, itu udang-udang yang putih itu Mbak Ria, mungkin itu.
0: Yang hitam. Saya lebih suka yang hitam. Yang hitam itu rasanya manis, Mas.
1: Iya kan? Tapi berapa biasanya kalau naik 1 kilo Mbak Ria?
0: 130 di sini, Mas.
1: Enggak, artinya ekornya berapa ekor?
0: Oh ya, berapa ya? Lu, Mas, sekitar berapa ya? Sekitar ya 40-an lah.
1: Oh, berarti yang
0: kecil-kecil lah, yang bayi-bayi.
1: Iya, kalau yang 12 biji itu atau 15 biji 1 kilo itu yaitu hampir 200 Mbak Ria.
0: Oh ya, gede Mas, betul 200.
1: Iya.
0: Itu kan untuk yang di resto-resto gitu kan, Mas?
1: Iya, betul Mbak Ria. Kalau udah minti itu yang murah aja.
0: Iya.
1: Paling dapat 20.000 1 kilo Mbak Ria.
0: Oh, gitu ya Mas.
1: Iya. Kalau udah minti itu yang kayak
0: yang bayi-bayi itu ya.
1: Nah, yang kayak kelingking Mbak Ria, kayak di pasar pasar kan banyak dijual kan?
0: Iya. Kelingking ya. Iyalah, semangat ya Mas untuk berusaha ya. Gimana lagi urusan di situ.
1: Pokoknya sekarang begini aja Mbak Ria, kalau memang nggak sampai nggak mau pergi, kita yang pergi Mbak Ria ya. Iya kan?
0: Iya, pergi kemana Mas ya?
1: Pergi di kampung, kena juga Mbak Ria ya.
0: Iya, sebentar nanti balik lagi ya Mas ya. Iya.
1: Di Sulawesi sampai Mbak Ria, di Sulawesi.
0: Bisa?
1: Di Sulawesi. Kan karena di sana kan ada juga keluarga Mbak Ria di Maros itu kan. Sampai di sana bilang.
0: Oh iya, sekarang sudah sampai di sana ini, 6 hari yang lalu sudah.
1: kalau gue dulu bilang kujung
0: Makassar, Sulawesi Barat, Maros ya dapat-dapat ya tadi barusan tadi ya.
1: Bulan ku jauhnya Mbak Ria merantau sampai ke sana asapnya.
0: Asapnya merantau. Bisa aja Mas.
1: Iya.
0: Baik, oke.
1: Itu aja Mbak Ria.
0: Ya, terima kasih, semangat Mas Tau yang di Morabada.
1: Lagu yang bisa jalan apa Mbak Ria?
0: Lagunya Tak Setara. Cakrakan mau Tak Sejalan. Waduh, lagunya kesedih.
1: Tak Sejalan. Wah, pokoknya Mbak Ria yang pilihkan. Kalau Mbak Ria yang putar lagu ini mantap-mantap semua Mbak Ria.
0: Oh tau, gitu.
1: Awalnya kan Maria, aku disuka lagunya. Pembari aku suka lagu yang sedu-sedu aja lah.
0: Oh iya, baiklah. Oke,
1: untung Marianya lanjut tugas Maria. Mudah-mudahan Maria selalu dikasih kesehatan Maria sekeluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih waktunya
0: Maria. Sama-sama, Mas Ato. Kamu

0: Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: nggak setara. Apa ya, kalaupun dipikir-pikir dalam dunia nyata ini bisa menjadi pembelajaran. Kalaupun hal itu tidak mungkin kita bisa raih, ya nggak usah kita berjuang-juang banget. Mudah-mudahan ya segera lagu dia bersama dengan Virgal dengan Tak Setara. Saya akan kembali berlanjut berwasan update terkini dari BMKG pendengar. Informasi potensi terjadi hujan sedang lebat serta kilatan petir untuk beberapa wilayah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, daerah Luakulu, Luajanan, kemudian Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, bergeser di Berau, berada di daerah Tarisayan, Gunung Tabur, kemudian Batu Putih, Biatan, Kutim berada di Sangkulirang, kemudian Karangan, Sandaran, PPU berada di Sepaku dan sekitarnya. Kemudian prediksinya ini berlanjut sampai nanti di jam 5:30. Alhamdulillah, kalaupun beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur ini hujan sudah mulai terasa. Samarinda hari ini nggak ada, iya dah. Mudah-mudahan semakin cerah saja awannya berarak ke putih ya. Itu harapan kita jelangnya datang sore hari ini pendengar.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
1: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
0: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
3: Sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
4: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
3: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
4: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
3: Selain itu, apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
4: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
3: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
4: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
5: 97,6 FM pendengar Pro Saturare Samarinda. I love you. Ini juga bisa merupakan kata-kata yang sakti. Padahal cuma 3 kata. Aku cinta kamu. Nah, karena dengan adanya kata-kata yang mudah diucapkan, tapi tidak semua orang susah untuk mengungkapkan, apalagi bagi Anda yang sudah menjalani hidup bersama sudah cukup lama. Nah, kalau mungkin barangkali lagi suntuk pasangan Anda, kan beban pekerjaan atau hal yang lain, hidup kan banyak masalah saat ini ya. Apalagi daya beli masyarakat bisa katakan sangat turun. Pasar pada sepi ya tradisional ya. Gak tahu kenapa ini. Nah, kemudian kalau mendengar kata indah terlentar dari pujaan, sang pujaan hati tentu akan membuat pasangan Anda bisa tersungging, membuatnya tersipu-sipu dan bisa meningkatkan mood ataupun suasana hati. Jadi dari sekarang jangan malu ataupun enggan untuk mengatakan I love you untuk pasangan Anda. Saya terus berlanjut berwawasan di Samrinda sore hari ini. Saya tutup bersama dengan Rain Laude dengan Sebab Kau Terlalu Indah.

0: Inspirasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97 kemana FM mendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan usaha. Siapa kabar untuk Anda warga Samarinda? Suasana hari ini pasti padat merayap. Anda tahu jam-jam kawasan padat untuk sore hari ini, waspada dan berhati-hati. Saya akan kembali berlanjut ulasan untuk Anda pendengar. Kementerian Pertanian Kementan mengintensifkan gerakan tanam serempak untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program cetak sawah rakyat CSR. Langkah ini pendengar menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Perluasan lahan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan. Melalui program cetak sawah rakyat, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional agar kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025 hingga 2029, perluasan lahan sawah ini menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang. Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas sekitar 252.000 hektar pada tahun 2025 yang tersebar di 20 provinsi. Namun penambahan luas sawah perlu diikuti dengan percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan. Karena itu gerakan tanam serempak menjadi salah satu instrumen untuk memastikan lahan hasil program CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional. Sepanjang tahun 2026, gerakan ini telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Papua. Pelaksanaannya pun terus diperluas dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Prispangan dan petani. Selain mempercepat penanaman ketan ini, diarahkan juga untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun. Dengan demikian pendengar, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tapi juga optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada. Gerakan tanam serentak dimulai Februari 2026 melalui kegiatan di 5 provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektar yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Kita traveling, healing.
4: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
3: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
4: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
3: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau enggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah.
5: Yang penting besok kita holiday.
4: Yuhu.

0: Lanjut bahasan bagaimana strategi Kementan ini berupa salah sembada pangan berkelanjutan pendengar. Gerakan tanaman serempak dimulai pada bulan Februari 2026 ini melalui kegiatan di 5 provinsi yang dipusatkan di Tanah Laut Kalimantan Selatan. Dan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat pemanfaatan lahan baru sekaligus memperkuat peran bris pangan dalam mendukung aktivitas pertanian di daerah pengembangan sawah. Maret 2006 pendengar, pelaksanaan gerakan diperluas melalui kegiatan tanam serempak seluas lebih kurang 1.000 hektar di 19 provinsi lokasi CSR. Pada periode ini, realisasi olah tanah tercatat mencapai 46.794 hektar, sementara realisasi tanah mencapai 10.072 hektar. Pemerintah kemudian mengintensifkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Britkes Pangan, percepatan pendapatan calon petani dan calon lokasi atau CPCL, hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian. Upaya ini berlanjut pada April 2026 melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Pada periode ini pendengar, realisasi tanah mencapai sekitar lebih kurang 10.873 hektar atau melampaui target sebesar 10.000 hektar. Cakupan kegiatan ini selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan gerakan tanam serempak dengan program optimalisasi lahan OPLA. Pelaksanaan yang menjangkau sekitar 25 provinsi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang telah dibangun ataupun mendapatkan dukungan dari program pemerintah. Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi tidak hanya berfokus pada pembuatan lahan tetapi juga pada percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan keberlanjutan aktivitas budidaya. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Ida Widi Arsyanti mengatakan, gerakan tanam serempak merupakan upaya bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas area tanam, dan mempercepat produksi pangan.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas,
3: ya kak,
2: mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat, kalau nggak percaya.
3: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
3: Siap kak, makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: inspirasi, terus berlanjut berawasan datangnya sore kali ini mendengar strategi Kementan memperkuat swasembada pangan. Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif sesuai dengan kondisi wilayah. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar dapat menghasilkan 2 hingga 3 musim tanam. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus terus bergantung pada perluasan areal pertanian. Meski demikian pendengar, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga. Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah juga memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan brigade pangan. Dukungan teknologi juga dilakukan melalui penguatan sistem, pompanisasi dan program listrik masuk sawah. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas beresiko mengganggu pertumbuhan tanaman. Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP250 bahkan IP300 pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. Target ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar dapat menghasilkan produksi lebih tinggi. Keberhasilan program cetak sawah rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibangun. Lahan tersebut juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana, produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, gerakan tanam serempak berperan mempercepat perubahan baru menjadi sumber produksi di produksi pangan. Konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antar pihak menjadi faktor penting untuk memastikan lahan yang telah dicetak tidak terpenggalai dan mampu memberikan manfaat bagi petani. Melalui perpaduan perluasan lahan dan optimalisasi pertanaman, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi pangan dalam negeri. Dengan pengawalan berkelanjutan di lapangan, sawah baru diharapkan tidak hanya menambah luas areal pertanian, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Kenaikan yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM pendengar Pro Satria Samarinda, saatnya Anda akan penyampaian lintas Banjar Nusantara ya, tepat 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan Wina. Untuk kabar, tentunya kami di Palangkaraya ini sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Wah, seperti itu.
1: Kabut asap yang semakin hari semakin pekat di Palangkaraya ini, rekan Wina.
0: Berarti kalau di Nunukan sama juga ya, kabut asap kembali tebal begitu ya, Reta? Di Nunukan juga seperti itu.
1: Oke, semoga kita segera diturunkan hujan ini, rekan Wina ya.
0: Amin. Baik. Baik, Reta, ada informasi apa yang akan disampaikan sore ini?
1: Ya, baik. Dari Kota Cantik Palangkaraya masih sekitar seputaran informasi kebakaran hutan, yang di mana kunjungan kerja Menteri Kehutanan melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja bersama rombongan ke Palangkaraya untuk melihat langsung dampak karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi atau BOSF Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dampak karhutla. Selengkapnya rekan kami Sabella Indasari melaporkan.
2: Keperhatian kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak nafas, ISPA, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
3: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Foundation, BOSF, dan Orang Utan Foundation Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyaru Menteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
2: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSF di Pangkalan Bun ada OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
3: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah, dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
4: Menyelesaikan permasalahan yang ada di Kortla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah Kortla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kabupaten Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan Wali Kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
3: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
5: Selain tadi pemadaman, itu di Nyaru Menteng juga, ya, tentang apa, ini orang utara tadi lah, Nyaru Menteng juga. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Menteri mau apa, kita meminta kepastian Qatar, yang mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
3: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Ep Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Car Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
6: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Ria Arda di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, Samarinda juga masih ditutupi kabut asap rekan Wina.
0: Baik, tapi aman ya semua untuk teman-teman di sana?
1: Insya Allah aman nih.
0: Baik. Ria, ada informasi apa yang sudah disiapkan?
1: Ini seputar kabut asap dan anomali cuaca di Balikpapan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, kualitas udara yang memburuk akibat karhutlah serta masa peran cuaca kini menjadi perhatian khusus di kota Balikpapan.
2: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutlah serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
3: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian, kita juga merespon Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutlah dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan Surat Edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam Surat Edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi-kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
2: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Samso Pinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadis pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi si BMKG Balikpapan, Huda Absor Muhsinin.
4: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar Dasarian 1 hingga sehingga hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pola angin monsun Australia ke monsun Asia.
2: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan reporter dari Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
0: Terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: mendengar dari Tarakan ada rekan saya RV di sana. Halo RV, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini RV?
1: Cuacanya cerah sih, panas ya, tapi kabut asap Bu Ina. Jadi sekolah-sekolah ini pada BDR, belajar dari rumah.
0: Baik, BDR itu mulai besok atau sudah hari kemarin begitu RV?
1: Sudah berlangsung dari kemarin dan untuk tingkat SMA hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Kalau untuk SD sampai hari Kamis.
0: Baik,
1: tapi itu akan berpeluang untuk berubah lagi sih ya, tergantung nanti situasi kabut asap seperti apa.
0: Kalau informasi apa nih yang akan disampaikan dari Tarakan?
1: Ini terkait, masih ada relevansinya juga Wina. Ini terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
0: Baik, RV silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina di Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.

0: sekitar 300-400 atau paling paling tinggi 500. Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi ini ya, terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 101 itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
1: Dokter Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
2: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 kilo hingga 5 kilo, dan masih terjadi hingga esok hari.
1: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
3: Demikian laporan dari Tarakan. Selanjutnya kembali ke Nunukan bersama Wina.
4: Terima kasih RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin?
1: Kabar baik Dewi, cuaca Banjarmasin alhamdulillah untuk hari ini kabut asap sudah agak tipis dibandingkan yang kemarin-kemarin Dewi.
0: Baik, di Banjarmasin berarti ini sudah berangsur membaik begitu ya untuk cuaca?
1: Alhamdulillah untuk cuaca masih panas, cuman kabut asapnya udah berkurang lah dibandingkan yang kemarin.
0: Baik Aditya, untuk informasinya ada informasi apa nih yang akan disampaikan?
1: Ini terkait penggagalan dari pihak Bea Cukai terkait penyelundupan serbuk emas.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dwiana. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1000 gram. Di mana emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsuddinur. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
3: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsuddinur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
2: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas untuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus jenderal total 1,1 kg.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsuddinur. Saat itu, petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
2: Terintensi dengan petugas dari aviasi security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui

0: Bali saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Tindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar, serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
2: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Dwiana. Silakan Dwi.
3: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat dalam job fair agar pilihan lowongan kerja bagi masyarakat semakin beragam. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperluas keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan job fair agar semakin banyak pilihan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan job fair yang digelar di Paras Perbatasan sebagai rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah ingin semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam job fair berikutnya agar peluang kerja yang ditawarkan kepada masyarakat semakin beragam.
2: Alhamdulillah untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, bersama dengan itu kita juga dari Pemda Kabupaten Nunukan melakukan job fair dan kerjasama dengan kurang lebih 15 perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan ya, dengan lowongan yang tersedia 167.
1: Ia menilai pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat membuat proses komunikasi lebih efektif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memanfaatkan job fair tersebut.
2: Nah, makanya kami sangat mengharapkan dengan dibukanya job fair ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ahli kompetenukan bisa berpartisipasi karena peluang kerja itu sangat menjanjikan dan sangat bagus dan cukup banyak juga peluang kerja yang dibuka.
1: Selain peluang kerja di dalam negeri, Amin menyebut fasilitasi informasi pekerjaan di luar negeri juga tersedia, khususnya melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara. Pelaksanaan job fair kali ini melibatkan 15 perusahaan dengan total 167 lowongan pekerjaan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Samarinda, informasi pertama program Kentongan Majalah Udara. Saya buka untuk Anda. Pendengar BMKG mencatat indeks El Nino di Kalimantan Timur ini mencapai 3,44 pada 3 September 2026 yang menandakan intensitas sangat kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Joko Sumaryono menyebutkan fenomena ini memicu musim kemarau berkepanjangan dan diperkirakan berlangsung hingga tahun 2027. BMKG juga memprediksi awal musim hujan 2026 hingga 2027 di sebagian wilayah Kaltim mengalami kemunduran dengan durasi musim hujan yang lebih pendek.

0: Cafe Batmi Patayan. Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya, Pak. Ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu, Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya, Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya, maksudnya pembatas saja, Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat, bisa kemana-mana tuh apinya, Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya, Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih, Pak, membuat batas keliling.
0: Iya, Pak. Ya, meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa, Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat. Musim kemarau panjang seringkali membawa tantangan. Kekeringan dan pasokan air yang terbatas hingga risiko kebakaran menjadi ancaman nyata. Berikut tips menghadapi kemarau panjang. 1. Simpan air bersih secukupnya, agar tersedia saat pasokan air terbatas. 2. Waspadai kebakaran. Jangan membakar sampah di lahan sembarangan. Buang puntung rokok di tempat yang aman. 3. Lindungi diri dari panas. Gunakan topi dan pakaian yang menyerap keringat. Hindari keluar rumah pada pukul 10 pagi hingga sampai 3 sore hari dan hindari aktivitas berat di bawah terik matahari. Dengan kesadaran yang bijak, kemarau panjang bukan lagi momok yang menakutkan.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: program Kentongan Maju Saudara untuk Anda pendengar. BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan di Kalimantan Timur mewaspadai dampak El Nino kuat termasuk kemunduran awal musim hujan dan pendeknya masa basah. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Joko Sumadiono bilang, potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, tanah longsor, banjir rob hingga angin kencang saat peralihan musim. Informasi perakiran cuaca dan iklim BMKG diharapkan menjadi acuan perencanaan di berbagai sektor, terutama pertanian, agar kalender tanam dapat disesuaikan dengan durasi musim hujan yang diperkirakan lebih pendek.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bakar minyak umum SPBU. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar alias bohong. Dilansir dari tirto.id, pendengar, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni di subdit tepat atau mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait dengan program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, maka pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan dari PPH Migas nomor 4/P3/CBT mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan dari PPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, pendengar, klaim bahwa Pertamina melakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU ini berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila. persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

masih dan sudah saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Naba 1 sampai dengan 16 bersama dengan Ihsanul Ihsan.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kemenangan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

capek-capeknya ya. Iya deh, mudah-mudahan dengan terdengarnya irama-irama komposisi lagu yang terpilih di malam hari ini bisa menghibur Anda. Sekaligus akan pesan untuk Anda terkait dengan karhutla di Kaltim ini pendengar. Imbasnya ini sudah ada lebih dari 13.000 kasus ISPA di Kaltim. Mendengar kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kaltim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini terkhusus untuk periode 27 hingga 15 September, tercatat ada sekitar lebih kurang 13.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA, sehingga penanganan karhutla perlu diiringi upaya perlindungan untuk kesehatan warga. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji bilang, penanganan dampak karhutla membutuhkan kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Kondisi ini diperlukan agar penanganan dampak kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat puskesmas. Ancaman kesehatan juga terlihat dari konsentrasi partikel halus PM2,5 di sejumlah wilayah yang laporkan mencapai 10 hingga 13 kali lipat ambang batas mutu yang berlaku. Partikel halus ini menjadi perhatian karena dapat masuk ke saluran pernafasan, sehingga pengendalian pencemaran udara dan pemantauan kesehatan masyarakat perlu berjalan dengan beriringan. Selain penanganan karhutla pendengar, Seno Aji juga menyoroti kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya Tahutra Bukit Suharto. Ia menilai koordinasi antara Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah penting untuk memperkuat penanganan kebakaran kawasan tersebut. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka kami di rri.co.id/samarinda. Ya, tadi saya sempat bertemu dengan salah seorang perawat yang bertugas

0: di rumah sakit Awaf Sarani kasusnya memang ISPA lagi banyak ya, utama untuk anak-anak dan para lansia pendengar.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 114.
1: Sembilan tujuh kemana Mbak yang mendengar Perasaan Samarinda. Saya akan kembali berlanjut berwawasan mendengar Hasim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden RI, mengatakan pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital kepada masyarakat untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial bansos dan bantuan langsung tunai BLT. Hal itu disampaikannya saat memberikan paparan di Prasasti Poles Forum 2026 di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026 pendengar. Menurutnya, rekening digital ini memungkinkan bantuan disalurkan langsung kepada penerima tanpa perantara. Melalui mekanisme ini, pemerintah berencana mengalihkan penyaluran bansos dan BLT dari uang tunai menjadi transfer digital melalui rekening penerima. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran bantuan. Sebelumnya pendengar, pemerintah juga merencanakan pembukaan rekening gratis bagi masyarakat Indonesia 17 tahun dengan saldo awal Rp50.000. Program pembukaan rekening tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satria Samarinda akan kembali perwasan untuk Anda pendengar. Ralinsa, aktris sekaligus model, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi pada 13 Oktober 2026. Keputusan ini diambil seiring dengan komitmen personal dan profesionalnya yang semakin berkembang, termasuk keinginannya untuk kembali fokus pada keberlanjutan karir di industri hiburan. Ralin telah menjabat sebagai staf khusus Menkomdigi sejak Januari tahun 2025. Selama bertugas, ia berkontribusi dalam memperkuat kemitraan global serta mendorong edukasi dan literasi digital di Indonesia, termasuk inisiatif terkait dengan keamanan digital dan perlindungan anak. Menkomdigi Mithy Hafiz turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi Ralin selama menjalankan tugasnya di kementerian. Meski tak lagi menjabat, Ralin tetap berkomitmen mendukung proses transisi tanggung jawab dan memastikan keberlanjutan sejumlah program yang masih berjalan. Mengakhiri wawasan di malam hari ini bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini. Berikutnya pendengar
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tengah menyiapkan kajian teknis pemasangan pipa bawah tanah untuk mengalirkan limpasan air langsung ke Sungai Mahakam sebagai solusi mengatasi genangan di kawasan Jalan Pangeran Antasari dan sekitarnya. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan pipa bawah tanah tersebut direncanakan akan melintasi kawasan sekitar rumah pompa menuju Banggris sebelum dibuang ke Sungai Mahakam. Menurutnya jalur ini disiapkan untuk memotong limpasan air yang datang dari arah Banggris dan juga jalan MT Haryono. Ia menjelaskan desain awal pipa direncanakan memiliki diameter sekitar 800 mm atau 80 cm. Namun spesifikasi detail serta jalur pastinya masih dihitung secara matang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Samarinda. Selain rencana pipa bawah tanah, Andi Harun juga menyoroti pemeliharaan polder Gang Indra yang memiliki luas hampir 2 hektar. Masalah utama polder ini adalah pertumbuhan gulma yang cepat serta kondisi yang mengering di saat musim kemarau. Meskipun DPUPR telah mengerahkan 30% nol untuk membersihkan pekan lalu, ia menegaskan penanganan fasilitas pengendali banjir tersebut tidak boleh bersifat musiman. Dan untuk mendukung keberlanjutan fungsi polder, Pemkot Samarinda berencana untuk menambah alat berat berupa ekskavator mekanis pada anggaran tahun depan. Di samping mengandalkan APBD, Andi Harun juga mengajak sektor swasta seperti perusahaan galangan kapal, industri, dan pertambangan batu bara untuk ikut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dalam bentuk dukungan alat berat. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda dari Tarania kembali hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, di malam hari ini dan akan temani Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk Samarinda malam ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

0: conspirasi.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Hmm. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi

0: Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: RRI Samarinda Pro 1
3: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dita Rania masih bersama Anda dalam rangkaian Samarinda malam ini. Kabar duka pendengar dari dunia kecantikan, Martha Tilaar meninggal dunia di usia 89 tahun. Pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan telah meninggal dunia pada hari ini, 14 Oktober 2026, di usianya yang ke-89 tahun. Tentunya kabar duka ini jadi perhatian publik ya pendengar, mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan juga kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan di Indonesia. Martha Tilaar dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia, memadukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Perjalanan bisnis Martha berawal dari usaha kecantikan sederhana yang kemudian mengembangkan bisnisnya yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Lahir pada 4 September tahun 1937 dan juga tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia, dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat ya. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. The Secret adalah sebuah buku yang menggugah dan memotivasi. Ditulis oleh Rhonda Byrne, buku ini mengungkapkan satu konsep kuat yang menyiratkan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita sendiri. Dengan bahasa yang sederhana namun mendalam, Byrne membawa pembaca dalam perjalanan menuju pemahaman mendalam tentang hukum tarik-menarik atau hukum daya tarik. Buku ini mengusung gagasan bahwa pikiran positif dan energi positif akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan seseorang. Sementara, pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Rhonda Byrne mengajak pembaca untuk membuka pikiran mereka terhadap potensi yang luar biasa dari hukum alam ini dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah cara Rhonda Byrne mempresentasikan konsep-konsep ini melalui cerita-cerita nyata dari berbagai individu yang berhasil menerapkan The Secret dalam hidup mereka. Dengan memberikan contoh kasus nyata, pembaca dapat melihat bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk karir, kesehatan, hubungan, dan kekayaan. Dalam buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita diajak untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur, bahkan sebelum mencapai tujuan akhir. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu ke lebih banyak hal positif. Buku ini memiliki nilai yang luar biasa bagi mereka yang mencari motivasi dan panduan untuk mencapai tujuan hidup. The Secret mendorong pembaca untuk memandang hidup dengan perspektif yang lebih positif dan membuka pikiran terhadap potensi tak terbatas yang dimiliki oleh setiap individu. The Secret oleh Rhonda Byrne adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memotivasi, memperkenalkan konsep yang kuat tentang kekuatan pikiran dan hukum tarik-menarik. Dengan cerita yang menginspirasi dan panduan praktis, buku ini bisa menjadi alat yang kuat untuk membantu mencapai tujuan kita dalam hidup. Demikian esensi buku berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne, dari RRI untuk Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Apple meningkatkan pesanan untuk iPhone Duo hingga 30% menjelang pembukaan pre-ordernya pada 16 Oktober 2026 nanti ya, pendengar. Peningkatan pesanan mengindikasikan permintaan terhadap iPhone Duo ini ternyata diperkirakan melampaui perkiraan awal dan akan menargetkan produksi mendekati 10 juta unit iPhone Duo hingga akhir 2026, pendengar. iPhone Duo ini diperkenalkan pada September 2026 dan dijadwalkan akan memasuki tahap pesanan awalnya nanti hari Jumat 16 Oktober 2026. Apple juga menyiapkan pengalaman demonstrasi perangkat di sejumlah toko retail untuk bisa memperkenalkan fitur-fitur unggulan kepada konsumen pada iPhone Duo ini. Dan salah satu daya tarik iPhone Duo adalah kemampuan multitasking yang memudahkan pengguna bisa menjalankan aktivitas lintas aplikasi ya, pendengar, di mana fitur ini bisa membantu Anda yang kerap berpindah aplikasi saat mengirim pesan dan juga melampirkan foto. Selain perubahan pesanan iPhone Duo, laporan Securities Times juga mencatat penyesuaian pesanan untuk lini iPhone 18 Pro, di mana pesanan iPhone 18 Pro Max dikabarkan naik 10 hingga 15% sementara iPhone 18 Pro mengalami penurunan. Meskipun begitu, pendengar, target pasokan keseluruhan untuk lini iPhone 18 Pro disebut tidak akan mengalami perubahan ya. Dan akan dijadwalkan Apple membuka pemesanan awal iPhone Duo pada Jumat 16 Oktober 2026. Dan peningkatan pesanan tersebut dilakukan menjelang dengan pemasaran perangkat yang diperkenalkan di bulan September lalu. Informasi ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
6: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24

0: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sioping melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta Atase Perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan Atase Perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total provinsi, 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansa melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry

0: music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
1: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
0: The 2022 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
2: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Ini tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Ini tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
4: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
5: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
4: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
5: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
4: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu di

0: pemberitaan Tara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga
1: sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Persib Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar khususnya untuk Anda umat Katolik, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Hidup Dipimpin Oleh Roh bersama dengan Bapak Yosef Gorontok. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, SPL MPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah putramu yang kau kasihi dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pada Yesus Juru Selamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat dan berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 18-25. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyebab baharlah, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederikan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, dalam bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 42-46, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak dipikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Para pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Santo Paulus berbicara mengenai kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Paulus menunjukkan adanya dua arah kehidupan yang paling bertentangan. Di satu sisi, terdapat kehidupan yang mengikuti keinginan manusiawi yang berdosa. Dari sana muncul berbagai perilaku yang merusak hubungan manusia dengan Allah dan sesama, seperti kebencian, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, perpecahan, kedengkian, serta berbagai bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di sisi lain, terdapat kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan seperti ini menghasilkan buah yang berbeda, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah tersebut bukan sekadar gagasan rohani yang indah, melainkan tanda konkret bahwa seorang semakin membuka dirinya bagi karya Roh Kudus. Bagian kitab suci ini sangat baik digunakan untuk memeriksa batin. Kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, buah apakah yang sedang tumbuh dalam kehidupan kita? Apakah kehadiran kita membawa perdamaian atau justru menimbulkan pertentangan? Apakah perkataan kita membangun orang lain atau melukai orang lain? Apakah kita semakin sabar terhadap kelemahan orang lain? Apakah kita mampu mengendalikan emosi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita? Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut membantu kita melihat sejauh mana kita sungguh membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan teguran yang sangat keras kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Masalah utama mereka bukan karena mereka menaati aturan. Yesus tidak mengajarkan bahwa aturan keagamaan tidak penting. Masalahnya adalah mereka menjadi sangat teliti terhadap hal-hal tertentu, tetapi mengabaikan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni keadilan dan kasih kepada Allah. Mereka dapat memperhatikan kewajiban-kewajiban lahiriah dengan sangat teliti, tetapi pada saat yang sama kehilangan hati dari kehidupan beragama. Yesus juga menegur mereka karena menyukai kehormatan dan kedudukan. Kepada para ahli Taurat, teguran Yesus bahkan semakin tajam karena mereka membebankan kewajiban berat kepada orang lain, tetapi tidak bersedia membantu orang-orang itu memikul bebannya. Teguran ini tidak hanya berlaku bagi orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus. Sabda tersebut juga menjadi cermin bagi kita setiap hari. Kita pun dapat jatuh ke dalam godaan yang sama, sangat memperhatikan bagaimana diri kita terlihat dari luar, tetapi kurang memberi perhatian terhadap keadaan hati di dalam Allah. pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, salah satu godaan dalam kehidupan rohani adalah terlalu sibuk dengan penampilan luar. Kita ingin terlihat sebagai orang baik, dianggap saleh, dikenal sebagai orang yang aktif dalam pelayanan, atau dihargai karena kehidupan keagamaan kita. Kita mungkin rajin mengikuti kegiatan gereja, berdoa, membaca kitab suci, atau membagikan pesan-pesan rohani. Semua itu baik, tetapi Yesus mengajak kita melangkah lebih dalam. Jika kita rajin berdoa tetapi semakin mudah memahami orang lain, ada sesuatu yang perlu diperiksa. Jika kita aktif melayani tetapi mudah marah ketika kita dihargai, kita perlu melihat kembali motivasi hati. Jika kita mengenal banyak ajaran iman tetapi tidak memiliki belas kasih kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi kehidupan. Iman sejati tidak berhenti pada aktivitas keagamaan. Iman sejati menghasilkan perubahan hati. Semakin dekat seorang kepada Kristus, mestinya semakin besar pula kasihnya, semakin dalam kerendahan hatinya, dan semakin nyata kepeduliannya kepada orang lain. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Santo Paulus memberikan ukuran yang sangat praktis untuk melihat pertumbuhan rohani, yaitu buah roh. Kasih terlihat dalam kesediaan mencari kebaikan orang lain. Mengasihi berarti belajar mendengarkan, memahami, mengampuni, membantu, dan terkadang berkorban. Kita mungkin tidak selalu menyukai seseorang, tetapi sebagai murid Kristus, kita tetap dipanggil untuk memperlakukannya dengan kasih dan hormat. Sukacita dan damai sejahtera juga merupakan buah kehidupan yang berakar dalam Tuhan. Sukacita Kristiani tidak berarti bahwa kehidupan selalu mudah. Ada saat ketika kita mengalami kesedihan, kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan. Namun, di tengah semua itu, orang beriman tepat memiliki harapan karena percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Demikian pula, damai bukan berarti tidak memiliki masalah. Damai adalah kemampuan untuk tetap mempercayakan diri kepada Tuhan di tengah masalah. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan seringkali justru diuji melalui keajaiban-keajaiban sederhana. Kemacetan, antri, pesan yang tidak segera dibalas, kesalahan orang lain, atau rencana yang tiba-tiba berubah dapat menjadi tempat kita belajar mengendalikan diri. Demikian pula sebuah senyuman, sapaan, perhatian, atau bantuan kecil yang menjadi cara sederhana menghadirkan kebaikan Allah kepada sesama. Kesetiaan berarti tetap melakukan yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Kesetiaan justru berarti bertahan dalam komitmen kepada Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Pendengar yang berbahagia, semoga dari hari ke hari kehidupan kita semakin menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga melalui buah-buah itu, orang lain dapat semakin mengenal kasih Kristus. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosep Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless.
2: Mimbar Agama.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya di Tarania ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RR Jakarta. Pendengar, untuk sajian Ruang Rindu berjaringan nasional. Nah, malam hari ini ada dua penyanyi senior di era 80-an dan juga 90-an yang sudah menghiasi industri musik Indonesia dengan lagu hits masing-masingnya ya. Dan tahun ini mereka berdua berkolaborasi membawa kembali single populer Dunia Belum Kiamat. Ada Liz Mainawati dan juga Ozi Syahputra di Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam hari ini. Pendengar, nanti akan dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di aransemen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya, lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Sama dua penyanyi legend.
0: Fresh, sama gitu ya.
1: Mas,
0: itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh mas, yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh,
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar, banget
0: ya,
1: ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Lis Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh ya.
1: Halo.
0: RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Lis sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ini. Ya. Karena
1: kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Lis untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lap,
1: cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya, dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: 10 tahun ya
2: kan. Alemong
3: ya.
2: Apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: bisa nyatu.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu ya.
2: Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Band-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu kan ya.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, gimana kalau Lis Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan.

0: suaranya dia kan, berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
1: Oke.
0: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah. Aku padamu
2: takkan berubah.
0: Oke. My faves banget itu.
1: Terus
2: terima kasih Mamuchi.
1: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
0: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
2: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Balis ya.
0: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medawati karena terlalu lama menghilang ya.
1: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
0: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
2: Serius.
0: Subuh baru pulang ya.
1: Waduh,
0: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
2: ya gayung bersambut lagi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
0: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Itu dari pihak Bang Oji ya.
2: Kalau Mbak Liz,
1: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
2: Kaget nggak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
2: Pentung itu di apa ya?
1: Iya di pentung.
2: Oh, pentung ya.
0: Ular nggak ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
1: Oke.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
0: bintang radio.
1: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata Bang Oji luar biasa.
2: Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
1: Moncer.
2: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng. Memang suaranya bagus. Gitu makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah ayo kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
0: Dan Kondelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Nah,
0: udah ada niatnya. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
1: Emang iso.
2: Lagi kok iso bahasa Jawa.
0: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
0: Orang Medan disuruh.
3: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
2: kiamat ya. Gitu ceritanya.
1: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
1: bahagia. Amin.
4: Alhamdulillah. Tamunya siapa itu?
2: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
4: Bang Oji Saputra dengan Mbak Liz
1: Menawati. Siap, langsung pertanyaan.
2: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
2: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
1: Salam kenal kembali.
2: Salam kenal.
1: Dengan senang hati, Pak.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
1: Oke.
2: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
1: Itu aja.
4: Alasannya. Salam-salam boleh.
1: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya, juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat.

0: Salam Indonesia Raya. Thank
1: terima you, kasih. Terima kita kasih, langsung Mama. Menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Louis, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
1: Selamat malam juga. Malam. Siap, langsung.
2: Pas hari ini malam pencet yang tengah jadi dapetnya pertama.
1: Oke, okay, silakan langsung.
3: Silakan. Bidan Louis.
2: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
1: Ya.
2: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
1: Masa bodoh. Lagu
3: sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
4: Mau marah masa bodoh.
2: Itu yang keberapa?
1: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
2: Perpaduan izin Mbak. Ini kan duet.
1: Iya. Yeah.
2: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
1: Sama-sama salto kayak.
2: Bang Haji, ya. Kita janjinya ya. Mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sorong.
1: Siap, terima kasih ya.
3: Mohon doa. Oke.
4: Mohon doa.
1: Tiga orang.
2: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD punya Bidan Louis.
3: Okay.
2: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Louis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
3: Oke, bye-bye.
1: Terima kasih.
3: Bye-bye.
1: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo. Halo.
3: Cewek kayaknya.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
3: Ini Ayu.
1: Oh, Ayu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Alis dan Bang Oji.
3: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
5: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
3: Betul.
5: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
3: Iya, betul banget.
5: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
3: Iya.
5: Jadi Sanggarong Musi Alatas.
4: Iya betul.
5: Tadi sudah ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
4: Tetap sama.
1: Oke.
5: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
4: Betul. Soalnya kita gak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan
3: ikonik
4: banget ya.
3: Iya, ikonik banget, betul.
1: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
5: Saya menanya sama Mang Oji, Mang Oji gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
1: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
3: Ditunggu ya Ayu.
5: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
1: Mbak Liz Menawati.
3: Liz Menawati. Liz
5: ya, Mbak Liz, tetap berkarya berdua sama Mang Oji, tetap sukses.
1: Siap.
5: Saya berkenaan yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Luar itu apa video itu dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
1: Terima kasih.
5: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi. Terima kasih.
1: Sama-sama Ayu.
3: Terima kasih.
1: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
1: Ah, nonton? Hah?
3: Halo Ica.
1: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
3: Langsung keputus.
1: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
3: Iya,
1: selamat malam dengan siapa ini?
7: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
3: Oh iya, Elsa.
1: Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
7: Bintang tamunya siapa om?
3: Ada Bang Oji Saputra,
1: Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati.
3: Silakan Ica.
7: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
3: Betul.
7: Ya, Elsa Maria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
1: Siap.
7: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Liz. Silakan apa pertanyaannya?
7: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
1: Oke,
7: buat
1: tante siap.
7: Sama om
1: ditunggu ya nanti ya.
7: Yang kedua, mm-hmm, pada tahun berapa album pertama dirilis?
1: Oke, okay.
3: Oke, okay.
1: Ya. Siap.
7: Dan boleh kirim-kirim
1: boleh,
7: salam.
1: Silakan ya. Tiga orang ya Elsa.
7: Ya, yang pertama untuk om penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
1: Amin.
7: Dan
1: amin.
7: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
1: Siap.
7: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
3: Siap.
7: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
1: Terima siap, kasih. Ya.
3: Terima kasih Elsa.
7: Untuk semua pendengar,
1: okay,
7: RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, siap.
7: RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
3: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
8: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu
8: malam,
1: Bang Ozi dan Mbak Lis.
3: Minawati dan Bang Oji.
8: Mbak Lis Minawati.
3: Ya.
8: Dan Bang Oji, selamat malam.
1: Malam.
8: Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
3: Lagi nonton.
8: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
1: Yeah.
8: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
3: Betul.
8: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun, itu seabad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
8: Baik itu di film.
3: Iya. Yeah.
8: Nyanyi, sosial, politik, atau agama, atau yang lainnya itu.
1: Siap.
8: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
1: Oke,
3: nanti siap. Dijawab
1: ya, Mbak Lis. Ya.
3: Oke, silakan Mbak.
1: Silakan, tiga orang.
8: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, dan Bapak
1: Oke, terima kasih.
3: Makasih,
1: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
3: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: gitu. Ya memang, memang berjodoh dia iya. di dunia kiri belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia.
1: Iya, penantian 10 tahun loh. Iya,
2: gitu ya. Dendam saya pun juga
0: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya, bagus ya. Aduh,
3: mantap. Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
1: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetep lah horor ya.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah lihat, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
2: Ketawanya pun khas.
0: Aku dulu sempat takut loh. Lihat semanis jembatan apa, takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan ya, karakter.
3: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Ozi dan
1: Mbak Lis. Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuman kecil, ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
3: Barengan.
1: Ya beda daerah aja.
0: Tapi tahunnya sama
1: ya. Jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
0: Oke, oke, oke.
1: Nah, terus dikit lagi, pertama kali rekaman itu tahun 85. Pas 85 sekali 2 kali tapi enggak laku. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
0: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama
1: iya benar.
0: HP musik.
1: Nah itu tahun 90-an
0: itu. Iya 90-an. Iya itu aku tahunnya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Ojit kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
1: Pernah.
0: Sama HP record.
3: Oh iya.
0: Oke, oke. Pernah ya Mas Ozi.
3: Genrenya apa?
0: Lagu pop
3: ya.
0: Iya.
1: Nah. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah
3: ya. Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
2: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
2: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya
2: remaja gitu. Sama
1: itu
2: sih
1: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
2: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Sudah pernah kita puter yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
3: Iya, siap.
0: Ya.
3: Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
1: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget.
0: Ya, sukses, nah,
1: sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow, enggak
3: kelihatan ya kan?
0: Enggak kelihatan kan ya, pemirsa.
1: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
0: Oke. Amin.
3: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas. Oh, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
3: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
1: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi saya enggak makan.
0: Karena pasti tahu pasti dia di bawah. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
2: Ya, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
3: Amin.
2: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
1: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
2: Oh ya?
1: Dia tiap hari repot karena mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Betul tuh.
1: Jadi
3: semangat.
1: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum. Oke. Tadi aku panggilnya Bu Ketum.
3: Masa jangan. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong tuh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener. Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Inta juga
3: gitu. Inilah saling mengagumi ini repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boventigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya
4: ya,
0: dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Pak.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
5: Bung Beni. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? Terus pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk kembali. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
5: Ya,
0: tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Makin malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji,
0: ya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
6: keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ista
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua
1: jadi senang.
0: Saya dari akhir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Uwik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Okay. Siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar. Terima
6: kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Betul, gak ada yang berubah.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Oh
1: iya,
0: kenapa?
7: Jadi ku matiin deh.
0: Oh, begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama pas.
0: Bang Oji
1: Saputra.
7: Bang Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
0: Oke. Okay. Yeah.
7: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga.

0: Ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Pernawasan.
0: Halo, langsung dengan bintang kamu ya.
2: Rindu
1: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
1: Ya.
2: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
2: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
0: Pertanyaan.
1: Ya. Bang Oji, Oji Saputra.
0: Saya.
1: Ke Ancol yuk bang.
2: Gak mau nanti ada si Manis. Aduh.
1: Ada si Manis di sana di wongnya.
2: Nanti ditungguin sama si Manis.
1: Bang Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
1: Juga untuk mbak Lis
2: Minawati. Iya,
1: tadi
2: makasih.
1: Udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
2: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
1: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
2: Betul, setuju.
1: Bisa dengerin itu juga kok ya.
2: Setuju banget.
1: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
1: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya,
1: apa nyanyi bisa,
2: main film bisa,
1: nge-host juga bisa.
2: Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
0: Kenapa?
3: Persaingan tadi, Mas.
2: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
1: Antara,
3: iya, Bang.
1: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Di film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
1: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
1: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Ya,
0: ditunggu aja
1: sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Kolotoli Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluarga aku di Detok Sawangan Tongkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap.
2: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah
2: pangestu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
0: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
2: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
4: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feel-nya tuh dapet.
0: Oh, Masya Allah, makasih Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu
0: gitu. Ya iyalah, masa gak niat? Ya benar.
2: Penantiannya dia 10 tahun loh Bang Uji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Maksudnya
2: 10 tahun loh.
0: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
2: Betul. Setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
2: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas itu.
0: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teh?
4: Ya,
0: wis. Apa yang ditanyakan?
4: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
0: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan penyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
0: Oh, oke.
3: Dengan bosas.
0: Bosas ya.
4: Sukses. Sehat terus, bahagia,
0: amin,
4: lahir batin dan
0: amin,
4: keluarga
0: masing-masing.
4: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun
2: siap,
4: lagu lawas.
0: Ya. Terima kasih Teh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
2: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oh iya betul.
0: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
2: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan
5: kekinian, ya,
2: menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
5: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
0: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu. Oke. Pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu, lupa ya berapa ya.
0: Banyak banget.
5: Cuma kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
0: Ada 6 ya.
5: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari. Iya. Oke.
2: Indah Permatasari. Ya.
0: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya, aku seru banget dia.
0: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
2: Bang Ucik aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
2: Serius Bang Ucik. Aku kebayang loh kalau
5: aku penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa, karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu ya, kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
2: ya,
5: gitu.
2: Antara ini iya, dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandi itu jauh. Kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
0: Oke.
3: Ya kan?
2: Enggak kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin
2: mulu.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
2: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar
2: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
5: Iya, kayaknya
2: 36 ribu dalam 36 waktu 3 minggu itu banyak banget
5: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
2: Makanya
5: kita juga di luar ini kita ya.
2: Di luar prediksi
5: kita, karena melihat dari ini kayaknya
2: kamu kapok enggak?
0: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: yang mana yang paling seneng ya,
0: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
2: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur dibayar
0: kan tabungan.
2: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin.
0: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
5: ini sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
5: ya.
2: Oh, kan pernah.
0: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
2: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan,
5: satu bulan
3: ya,
5: satu bulan ya,
2: untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, total ya, satu bulan.
3: Menyesuaikan, menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya, ya, gitu,
2: betul,
5: loh.
2: Betul, okay, setuju,
5: gitu.
2: Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku nggak mau. Aku tuh nggak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil.
2: Ya, ya, bener-bener.
5: Aku tuh nggak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia.
2: Iya, iya, iya, Mbak Liz sekarang
5: gitu. Tadinya malu, jadi malu-maluin. Oke,
0: okay. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Oji kok nggak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrol lagi nanti nggak ada jobnya.
0: Nah,
5: nggak diusung lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
5: Iya,
2: betul. Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
5: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
2: Mbak Itanya bilang gini aja, gini aja. Iya dong. Okay. Berarti tiga-tiganya hampir.
0: Iya. Lu aku yuk gini aja lu.
2: Maksudnya gak ikut. Gak ikut gak termasuk.
0: Siap. Oke, okay. Tedina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak,
2: kayak
0: Mbak Liz gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya,
2: ya
5: dengan karakter ya,
2: karakter
5: yang
2: vokalnya
5: serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi dunia
5: bintang. Iya, gitu.
0: Oh iya iya iya iya.
5: Enggak, aku enggak berani, enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
2: Benar-benar.
5: Gitu
2: benar. Sama Bang Oji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
5: sama kamu.
0: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak.
5: Bahkan aku aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
0: ya.
2: Betul.
0: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
0: Okay.
5: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani
0: yang
5: gitu loh, ya kan. Nah, siap.
0: Aduh.
2: Berarti saya jadi terus belajar kecentilan.
5: Iya.
2: Tadi suaminya Mbak Liz wah kaget.
0: Terima dulu benar. Nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
6: Halo.
0: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa ini?
0: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Eh, hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
0: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insyaallah, main Tante Ita. Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
2: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
0: Siap.
6: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
2: Boleh dong.
0: Boleh dong. Justru harus nanya.
6: Oke, sebelum tanya Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu kecil.
2: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
5: Apa yang dilihat? Oh,
0: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Biasa ya Yohana.
5: Insyaallah.
2: Ini Tante Liznya langsung merinding.
3: Langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
2: Dikira menerawang. Kira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
0: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Terima kasih Yohana.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
0: Oke, siap.
6: Itu aja.
0: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante siapa? Ita.
2: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke. Terima kasih. pasti terima kasih yo.
6: Iya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini bener-bener sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, okay. Kelar.
2: Ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok
0: bener. Apa? Benyamin.
1: Iya.

0: produsernya
1: Se.
2: Jangan kalah sama Bang Uci.
0: Tahun berapa?
1: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Wes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
1: Ya, hampir sih.
0: Salah yo.
2: Salah.
1: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak
1: ya.
2: Yang benar adalah Joni Iska.
1: Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
1: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
1: Joni Isa dan Joni Cahyadi.
2: Ya wis, pas ya. Mbak Lis enggak dapat pisang. Ya udah.
1: Dapat setengah.
0: Ya Bang ya.
3: Enak aja. Ajak dulu.
2: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
1: Dua aja deh Bang Uci yang diciptakan
2: dalam album Pergi Ya Pergi.
1: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
1: Betul. Satu lagi ya.
2: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
2: Ayo
1: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
2: Ayo Bang Uci, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Ya kayaknya cuma satu ya.
1: Tiga Bang Morsas nyukain. Coba
0: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Kelupis.
1: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
2: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
1: Nah.
2: Aduh Bang Boji sampai ingat. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
1: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat.
1: Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
1: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
0: apa tadi?
2: Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
0: Aku lali loh mas.
2: Wes kalah temen ini. Kalah mau Bang Uci.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
1: Oh lali. Udah dikasih
0: coba,
1: dulu ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
1: Sudahlah ya. Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
2: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
0: Salah.
1: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
1: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang tamu kita tuh.
1: Enggak bisa ya.
2: Gak bisa semua jawab
1: ini
2: Inggris.
1: Bisa jawab semua loh.
0: Bisa jawab Mas. Saya Bang Uci loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
2: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
1: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto.
1: Kenal ya.
3: Sepasang bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto itu kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
2: Kok bisa ingat? Hebat ya. Hebat ini.
1: Tolong 3 bungkus pisangnya.
2: Bungkus ya.
1: Oke. Wah, ini kita udah ada yang
3: ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta jadi buat di perjalanan.
2: Cucu.
1: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
4: Oke.
2: Iya Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau
3: Wati.
4: Bang Uci, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
4: Nama siapa kamu?
2: Baklis Menawati.
4: Apa kabar juga?
0: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
2: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
4: ingatkan. Lagi Ramadan.
2: Okay.
4: Ada rencana rekaman?
3: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih semuanya. Pak Oji sama Marisa.
3: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Salam dong, boleh?
2: Silakan. Boleh, silakan Bu. Nah,
4: pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Leman,
3: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam,
3: Bang Roni. Halo,
2: Bang Roni.
3: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Masya Allah, terima kasih.
2: Mantap.
3: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Terima kasih. Dari Sri
3: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
3: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
3: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak gitu.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
3: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
0: Iya,
3: kemudian salam dari Zidan
2: di Polman, Sulawesi Barat.
3: Poliwali Mandar ya.
0: Poliwali
3: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
3: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji.
2: Iya,
3: Mbak Lis Menawati, betul.
5: Ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
5: Mengkapir lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses.
3: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu gitu,
3: Sandora? Oke, motivasinya ya.
5: Iya.
3: Ya. Ya, siap.
5: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali. Ya,
5: selalu ya. Okay. Salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
3: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
3: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
3: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Kak.
2: Sama-sama Pak Mali.
3: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
3: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
3: Siap Oma.
2: Langsung ya Oma.
3: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
3: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
2: Silakan.
3: Mana enggak, lo di sini enggak putus-putus.
6: di sini putus-putus karena asap kan dia jadi
3: oke. Silakan.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Semoga Oma sih? Juga ya.
2: Iya betul Oma.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
3: menjadi suetan yang rajin.
6: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
3: si manis jembatan si Ancol. Ya. Oke. Okay.
6: Ah, itu lah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
3: Siap.
6: Ya,
3: iya.
6: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.

0: Siap.
1: Itu aja.
2: Siap, Oma.
0: Terima kasih, Oma.
1: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh,
1: semangat,
0: terima kasih. Semangat terus, Oma.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Nah, iya kan, sebentar lagi
0: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi
3: ya,
2: Ramadan?
3: Puasa ya.
2: Ah. Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kok rasa?
2: Kayak mana, Bali?
0: Kayak mana kok rasa?
4: Kayak mana kok rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Oji.
3: Solo oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi jadi promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
3: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Oh. Iya.
2: Kolaborasi
3: yang... Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen
4: denger. Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Udah.
3: Berapa tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya,
0: Bang. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
4: Si Manis
2: di samping Mbak Lis ya.
3: Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan lagi yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak
3: sutradara,
0: mana
3: ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara tuh ngeliat satu sampai gini.
2: Takut ya dia tadi.
3: Iya,
4: bener juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Bukan. Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh.
2: Ya. Aduh, okay.
4: Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film baru.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung. Aduh, udah akhirnya kugundulin sekalian ya, gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku dulu kan perias.
1: Iya. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah
2: tidak? Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara keplongkosannya itu. Waduh, untungan
0: gak. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Dunia Belum Kiamat. Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Ya. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi. Acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Semoga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti lebih
1: cepat ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Yeah, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan apa yang mau disampaikan buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share begitu di smart platform-platform kita. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Iya
1: benar-benar.
2: Iya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
3: Dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Dengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama dan ikuti keseruan dari Ruang Rindu Berjaringan Nasional pendengar langsung dari Prosatu RRI Jakarta bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kami kembali ke 97,6 FM pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saat menatap ke langit di siang hari yang cerah, umumnya akan terlihat warna langit yang biru. Warna biru juga terlihat pada laut. Tahukah Anda apa yang menyebabkan laut dan langit tampak berwarna biru? Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air laut dan danau yang terlihat berwarna biru.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Di Tarannya masih bersama Anda pendengar 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Syahrini sudah mengumumkan akan ada konser tunggal setelah 7 tahun vakum ya pendengar. Jadi ini adalah konser tunggal pertamanya setelah 7 tahun Syahrini memilih vakum dari dunia hiburan, dunia musik ya pendengar. Dan pengumumannya disampaikan oleh Syahrini melalui akun Instagram pribadinya, dan ia juga mengajak para penggemar bersiap untuk menyambut kembalinya sang penyanyi, sang princess Inces Syahrini melalui konser yang mengusung tema Inces Universe. Dan dalam konser ini juga Syahrini mengajak penggemarnya ya pendengar untuk memasuki Inces Universe yang dia gambarkan sebagai ungkapan khasnya gitu ya. Dan pengumuman tersebut menyusul juga dari kemunculannya di Festival Musik Pesta Pora 2026 yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu ya pendengar. Konser yang diberi nama Aku Kembali Live in Concert ini menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi. Tiket dibanderol mulai harga Rp500.000 untuk harga termurahnya hingga Rp35 juta pendengar ya. Dan kelas tiket-tiketnya pun diberi nama sesuai dengan jargon-jargon khasnya Syahrini, seperti gubrak-gubrak untuk harga tiket Rp500.000, seperti itu dengan Rp750.000, membahana Rp1.500.000, cetar Rp2.500.000, manja Rp3.500.000, sesuatu Rp5 juta, dan juga terpampang nyata Rp15 juta. Yang khusus pendengar diberi nama sesuai dengan lagu terbarunya Syahrini yang rilis setelah 7 tahun vakum, yaitu Kau Yang Utama, dengan seharga Rp35 juta berdasarkan reservasi ya. Jadi memang terbatas tiketnya, dan penjualan tiketnya akan tersedia di online dan akan dibuka dalam 2 gelombang. Konser Aku Kembali Live in Concert ini pendengar jadi momen kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah 7 tahun vakum, di mana penampilan di Pesta Pora kemarin turut menandai kemunculannya kembali di hadapan penonton musik Indonesia ya. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pendengar di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa

0: ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Ditarannya masih temannya Anda di malam hari ini, pendengar. Dan pernahkah mungkin Anda merasa sebagai perempuan seringkali nyeri lutut itu terjadi tiba-tiba gitu ya, pendengar? Kadang-kadang merasa pekerjaannya gak terlalu banyak atau aktivitasnya gak terlalu banyak yang lagi dilakukan, tapi kenapa rasanya lutut dan persendian di sekitarnya ini cukup sakit gitu, pegel gitu ya. Dan ternyata ada penjelasannya, mendengar, secara ilmiah kenapa wanita lebih rentan mengalami pengapuran sendi lutut. Karena wanita punya resiko yang lebih tinggi mengalami pengapuran sendi atau osteoartritis lutut dibandingkan pria, terutama setelah 50 tahun. Faktor usia, perubahan hormon, berat badan, dan

juga kondisi sendi tentunya bisa mempengaruhi resiko-resiko tersebut ya pendengar. Dan dikutip dari laman resmi National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Disease atau NIAMS, osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif pada sendi, di mana kondisi ini terjadi ketika jaringan penyusun sendi mengalami kerusakan secara bertahap. Nah, kerusakan tersebut bisa mempengaruhi tulang rawan, ligamen, tendon, dan juga bagian-bagian lain pada sendi lutut yang tentunya bisa menyebabkan nyeri, pembengkakan, kekakuan, dan juga keterbatasan gerak ya, pendengar. Dan berdasarkan Jurnal International Journal of Molecular Sciences, perubahan kadar estrogen pada wanita juga berkaitan dengan nyeri osteoartritis pada perempuan selama masa premenopause. Jadi penurunan estrogen ini ternyata bisa mempengaruhi respon peradangan dan juga kesehatan tulang rawan, sehingga memang berpotensi untuk memperburuk kerusakan sendi. Selain faktor hormonal, perubahan dan perbedaan anatomi tubuh juga mempengaruhi tekanan pada sendi lutut wanita ya pendengar. Jadi perbedaan struktur panggul, pola gerak, nah ini semua bisa mempengaruhi distribusi beban pada bagian lutut, yang akhirnya seringkali lutut wanita jadi lebih mudah dan lebih gampang terkena pengapuran ataupun nyeri lutut gitu ya. Dan untuk wanita yang mengalami osteoartritis lutut bisa merasakan nyeri ketika berjalan atau menaiki tangga, dan gejala-gejala lainnya seperti kekakuan setelah beristirahat, pembengkakan, bunyi bergerak saat menggerakkan lutut gitu ya. Dan Anda perlu melakukan latihan yang sesuai untuk lutut supaya lebih lentur dan juga menghindari adanya pengapuran gitu ya pendengar terhadap tulang di lutut. Informasi ini tentunya kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga.

Pras Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar Sata Ditarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam ini hingga sekarang sudah mulai merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar Ditarania sudah temani sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan besok akan kembali hadir bersama dengan Anda RRI Pras Satu Radio Republik Indonesia Samarinda pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa pendengar, untuk Anda yang ingin beristirahat tidur, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor. Pintu pagar jendela juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat. Begitu juga dengan alat elektronik dan juga lampu-lampu yang sekiranya sudah tidak diperlukan, boleh dimatikan dan dicabut dari saklarnya ya pendengar, untuk mencegah hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Jadi untuk menghindari, segera lakukan dan melakukan cek berulang kali sebelum pergi istirahat tidur ya pendengar. Ditarannya pamit dulu, undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
0: Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.
2: Refleksi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Kemerdekaan tidak lahir dari sorak-sorai yang instan. Ia tumbuh dari air mata kemiskinan, dari peluh yang jatuh di tanah sendiri, dari perut lapar yang tetap menolak menyerah. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan saksi bahwa bangsa ini pernah jatuh, namun memilih bangkit. Dan hari ini, air mata itu kita ubah menjadi air mata kebahagiaan. Kebahagiaan karena masih bisa berharap, masih bisa berjuang, dan masih bisa bermimpi bersama. Kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk bermakna. Bebas menggantungkan cita-cita setinggi langit, bukan untuk diri sendiri semata, melainkan untuk memberi makna bagi kemajuan bangsa dan masa depan anak-anak negeri. Maka jangan takut bermimpi besar. Pergilah sana mengecat langit dengan gagasan, dengan karya, dengan keberanian. Biarkan dunia tahu bahwa Indonesia tidak kekurangan harapan. Yang dibutuhkan hanyalah tekad dan kesetiaan pada nilai-nilai luhur bangsa. Berkibarlah benderaku, memayapada, mengangkasa, menembus batas geografis dan mentalitas. Merahmu adalah keberanian, putihmu adalah kejujuran, dan keduanya adalah janji bahwa bangsa ini akan terus melangkah ke depan. Dirgahayu Indonesiaku, dari luka menjadi cahaya, dari tangis menjadi senyum, dari kemerdekaan menuju kejayaan yang bermartabat. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Selamat Said Sanib, dari aktivis menjadi public speaker, rekam jejak membangun

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan hari ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Kita akan bersama Wakil Ketua Umum MUI Kalimantan Timur dengan bahasan tausiah mewujudkan generasi yang berkualitas. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan sajian opini publik Selamat Pagi Kaltim yang hari ini juga akan dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, akan membahas seputar penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga lebih dekat dengan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

0: 101 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya waktu untuk bertausiah agama Islam ya, mendengarkan di sajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, ada Dr. Andes K. Haji Muhammad Haiban, MH. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini di hari ini bisa mengikuti sajian ini, karena kami juga nanti akan buka sesi tanya jawab ya Ustaz ya, untuk berinteraksi langsung tentunya di line telepon 736566743495 ataupun juga menggunakan pesan singkat di WhatsApp kami pendengar di 0811554976. Dan untuk Anda yang saat ini juga memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat untuk bertanya langsung, ataupun juga yang memonitor di YouTube RRI Samarinda juga bisa menuliskan pertanyaan lewat kolom komentar kami. Topik di hari ini pendengar adalah mewujudkan generasi yang berkualitas. Nah, seperti apa mewujudkannya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Haiban. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Asyadu an la ilaha illallahul azizul ghafur. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ja'a bil bushra wa nudhur. Allahumma salli wa sallim wa bari ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thi minal kubur. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah kita tidurnya semalam, dan kepada saudara-saudara yang baru bangun, silakan segera ambil air wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Para pendengar yang sedang menderita sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan tidak kambuh lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, bulan Oktober ada hari-hari yang kita peringati sebagai hari besar nasional, di antaranya Hari Sumpah Pemuda dan Hari Santri. Pada tahun 1928, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengadakan ikrar sumpah pemuda di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta. Sumpah pemuda ini merupakan kristalisasi dari perjuangan pemuda-pemuda Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia yang sudah dirintis sejak tahun 1514 ketika Adipati Yunus bahu-membahu dengan Syekh Ja'far Shadiq, atau kita kenal dengan Syekh Ja'far Shadiq dari Kudus ya. Ini melakukan pengusiran terhadap Portugis yang merebut kerajaan Islam Malaka, dan itu menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia karena bukan hanya Malaka yang diincar, sebelumnya juga singgah di negara Pasai, kemudian juga mengancam Jakarta, dan ternyata juga sampai ke Sulawesi dan Maluku. Nah, dalam perjalanannya sekian lama, yang tadinya sifatnya masih lokal, kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 itu mengkristal. Lalu para pemuda berkumpul di Jakarta, mengadakan pertemuan dan kemudian berikrar, menyatakan bahwa kami putra-putri Indonesia, ya, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Nah, ini yang perlu kita lihat, siapa mereka itu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang memiliki kualitas perjuangan, kualitas mental. Pemuda-pemuda yang visioner, ya. Pemuda-pemuda yang bisa melihat jauh ke depan, ya. Seperti kita kenal Muhammad Yamin, kemudian ada W.R. Supratman yang terkenal dengan lagu ciptaannya Indonesia Raya. Ini orang-orang yang memiliki kualitas, pemuda-pemuda yang berkualitas. Bukan pemuda yang pelongo-pelongo, ya, tapi pemuda yang tegar, berani, dalam kondisi masih dijajah, dikuasai penjajah. Mereka menyatakan, kami bangsa Indonesia. Dan menyatakan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, inilah pemuda yang berkualitas. Generasi awal abad ke-20, generasi bangsa Indonesia awal abad ke-20. Kalau tidak berkualitas, mereka tidak akan bisa menciptakan sebuah momentum yang kita peringati setiap tahun, dan itu menjadi tonggak perjuangan serentak bangsa Indonesia. Dan ternyata dengan persatuan itu, kemudian kurang lebih 18 tahun, ya, atau 17 tahun kemudian berhasil mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, maka kita perlu mempersiapkan bagaimana kita menyiapkan generasi berikutnya atau generasi yang akan datang ini, generasi yang berkualitas seperti para pendahulu kita. Itu tanggal 28 Oktober, ya. Kemudian tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional, dan itu diambil dari peristiwa di mana tokoh kita, ulama kita, orang tua kita mengeluarkan fatwa di saat Indonesia sedang kritis menghadapi ancaman, karena baru 2 bulan merdeka, ya, Agustus merdeka. Kemudian bahkan baru 1 bulan itu, bulan September, itu tentara Belanda yang menumpang tentara Sekutu itu sudah datang ke Indonesia, memasuki Surabaya. Nah, ini dengan kekuatan yang besar, karena bersama-sama dengan tentara sekutu dengan kedok ingin atau hendak melucuti senjata tentara Jepang karena sudah kalah melawan sekutu. Nah, di sana Belanda dompleng. Ya, dipimpin oleh Inggris, ya, menyerbu Surabaya. Nah, ini ancaman buat Indonesia yang bagaikan bayi yang baru lahir, ya, baru satu bulan itu sudah mendapatkan serangan dari Belanda. Nah, tentu kita dibandingkan dengan mereka tidak ada apa-apanya kalau dilihat secara fisik. Senjata mereka lebih kuat, kita hanya bambu runcing dan sisa-sisa rampasan dari tentara Jepang. Dan mereka terlatih perang, sementara bangsa Indonesia tidak terlatih karena mereka tentara, sementara kita ini rakyat, ya. Meskipun kemudian menjadi tentara, tetapi dari rakyat yang tidak terlatih. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kemudian terseleksi, akhirnya menjadi tentara. Dan itu senjata apa adanya. Secara hitungan akal itu kalah, ya. Tetapi karena pemuda-pemuda yang memiliki keberanian, memiliki integritas, ya, memiliki tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan masa depan generasi yang akan datang. Maka mereka korban, berani korban. Nah, dan disinilah ketika dalam kondisi bangsa Indonesia yang baru lahir itu menghadapi serbuan dari Belanda yang mendompleng tentara sekutu, ya, maka kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, seorang ulama tokoh karismatik, mengumpulkan ulama-ulama sejawa, ya, untuk membahas tentang perang ini, bagaimana hukumnya perang ini. Siap kalau pada waktu itu umat Islam ya sangat patuh kepada ulama. Kalau ulama sudah memberikan fatwa, maka diturut. Dan itu diperlukan fatwa itu. Karena kalau sudah ini hukumnya itu wajib, maka pasti dilaksanakan. Nah, kemudian para ulama itu berkumpul, ya, mengadakan pembahasan, akhirnya kemudian dari pembahasan itu disimpulkan bahwa membela tanah air melawan penjajah itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu ain, maaf, ya, wajib bagi setiap orang Islam. Dan mati syahid kalau dia mati, ya, dalam membela negara dan bangsa itu. Dan pada hakikatnya membela tanah air bukan tanah airnya saja, termasuk juga membela jiwa dan agama. Karena dengan kita memiliki negara yang merdeka, kita akan mampu dapat melaksanakan agama dengan baik, ya. Ketika kita masih dijajah, kita sangat dibatasi untuk melaksanakan agama. Mau belajar agama saja dibatasi, ya. Pondok-pondok pesantren ada di kampung-kampung. Kemudian kita mau melakukan ibadah kurban harus bayar pajak mahal. Nah, maka merdeka itu satu kepastian yang harus dimiliki oleh bangsa dan umat Islam. Karena itu, maka membela tanah air pada hakikatnya juga membela jiwa dan agama. Nah, karena itu keputusan itu kemudian difatwakan pada tanggal 22 Oktober. Nah, dari situlah kemudian tanggal 22 Oktober itu dijadikan sebagai hari ya santri nasional ya, dengan Kepres nomor 22 tahun 2015 ya. Jadi tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai hari nasional. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, antara santri dan perjuangan itu memiliki hubungan yang erat. Pejuang-pejuang Indonesia ini dipelopori oleh santri dan ulamanya. Ya, santri itu orang-orang yang belajar, sedang belajar kepada ulama di pondok-pondok, di surau-surau, di masjid-masjid, di menasa, dan sebagainya. Ya. Jadi perjuangan bangsa Indonesia ini dipelopori oleh ulama dan santrinya. Ya. Boleh dikata bahwa para ulama itu sebagai penentu berdirinya negara dan bahkan juga Pancasila. Kalau kita lihat ya, pejuang-pejuang kita ini kan banyak ulama ya, mulai dari awal ya sampai kepada Indonesia merdeka ini, ulama berada di garis depan. Sebelum Indonesia merdeka, ketika dalam penjajahan Jepang, ulama ya, Dr. Abdul Karim ya, dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah itu menghadap ke penguasa Jepang untuk membentuk pasukan pembela tanah air. Nah, itu kemudian berdirilah pembela tanah air yang jumlahnya ada 69 batalion. Dari 69 batalion ini, 67 batalion ini adalah tokoh-tokoh Islam dan hampir 50% itu ulama. Ya, itu yang menjadi komandan-komandan militer. Bahkan di tingkat nasional, di tingkat pusat itu juga tokoh nasional, yakni Mr. Kasman Singodimedjo, ya, yang kemudian menjadi seorang guru besar ya, Profesor Dr. Kasman Singodimedjo sebagai komandan panglimanya, begitulah ya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, sudah tercatat di dalam sejarah bahwa para ulama ini menjadi berada di garis depan dalam perjuangan bangsa Indonesia, termasuk perjuangan menghadapi pengkhianat bangsa, yakni kaum komunis, yang kebetulan juga bulan Oktober ini merupakan bulan di mana komunis gagal melakukan pemberontakan di tanggal 30 September tahun 1965. Para ulama bersama santri itu yang membentengi gerakan-gerakan komunis sejak awal berdiri sampai sekarang. Ya. Karena itu maka orang-orang komunis itu menjadikan ulama, santri, dan TNI menjadi musuh utama. Jadi dua ini, ya, TNI dan Islam yang diwakili oleh para ulama dan santri, ini musuh utama komunis. Karena itu kita harus waspada terhadap komunis. Dan untuk menjadi yang waspada ini, maka kita harus berkualitas. Kalau generasi kita lembek, maka akan mudah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang menyimpang seperti komunis. Nah, tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri Nasional memperingati perjuangan para santri ditokohi oleh Kiai Hajim Asy'ari dengan mengeluarkan fatwa atau resolusi jihad, sehingga dengan fatwa itu umat Islam, pemuda se-Jawa Timur itu mengerahkan segala kekuatannya berjihad melawan intervensi Belanda, akhirnya mendapatkan kemenangan atas izin Allah karena Allah selalu membela hamba-Nya yang beriman. Allah selalu menolong orang-orang berjuang di jalannya. Maka dengan niat jihad fi sabilillah, ya, berjuang dengan mengerahkan segala tenaga di jalan Allah untuk membela tanah air dan bangsa negara, maka Allah menolong sehingga mendapatkan kemenangan meskipun banyak yang gugur. Dan itu sudah pasti di dalam setiap pertempuran, setiap peperangan itu pasti ada yang gugur di mana saja, kapan saja. Maka peperangan itu merupakan jalan terakhir, ya. Nah, dengan gugurnya para pahlawan itu, maka kemudian di bulan berikutnya, yakni bulan November, tanggal 10 itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk memperingati gugurnya para pahlawan di Medan Laga di Surabaya tahun 1949. Para pendengar yang dirahmati Allah, karena itu untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan dari perjuangan para pendahulu kita, maka kita perlukan generasi yang berkualitas, ya, generasi yang memiliki kemampuan seperti para pendahulu kita. Mereka berjuang dengan ikhlas, tidak mengharapkan jabatan. Mereka memegang amanat untuk membela, ya, sesuai dengan sumpah pemuda. Ya, kami satu bangsa, kami satu bahasa, kami satu tanah air. Itu diwujudkan dalam perjuangan. Nah, kalau semua ini satu, maka menjadi kuat dan perjuangan itu pasti satu sama lain saling menguatkan, bukan masing-masing dan apalagi untuk pribadi-pribadi mencari keuntungan sendiri. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas. Maka untuk mewujudkan pelanjut perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan, merawat kemerdekaan, diperlukanlah orang-orang yang berkualitas, generasi yang berkualitas. Nah, bagaimana generasi yang berkualitas? Nah, generasi yang berkualitas itu adalah pertama, yang memiliki keimanan yang teguh. Karena ini merupakan dasar pegangan bagi setiap manusia, setiap individu. Dengan iman yang kuat itu akan mewujudkan pemikiran yang bersih, perilaku yang baik, dan semangat yang tinggi. Karena iman itu menjadi pendorong dari segala kebaikan. Maka bisa dilihat, seseorang yang berpikiran jahat pasti tidak beriman. Kalaupun dia mengatakan Muslim, imannya lemah. Ya. Nah, jadi yang pertama harus iman ini kuat. Dan iman yang kuat ini dibina melalui lembaga pendidikan, terutama ini pondok-pondok pesantren itu membina iman, ya. Yang kedua, harus memiliki kecerdasan. yakni kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, ya, sebagaimana yang dicontohkan para ulama. Ini tepat mengambil keputusan, sekarang harus bertindak, sekarang harus mengerahkan segala kekuatan. Seandainya terlambat, kalah. Seandainya terlambat, Belanda masuk. Maka pada saat itu tepat, ketika Belanda masih berada di Surabaya, belum masuk ke tempat lain, difatwakan, dikeluarkan resolusi jihad. Sehingga para pemuda itu bersemangat melawan Belanda, hingga jenderal-jenderalnya berguguran, ya, yang jenderal Inggris, jenderal Malabi gugur, ya, dalam intervensi di Surabaya itu. Nah, ini orang-orang yang berkualitas. Jadi yang kedua ini orang-orang yang cerdas, dan itu perlu dilatih, ya. Yang ketiga, orang atau generasi yang berkualitas itu generasi yang terampil. Terampil di dalam melakukan pekerjaan sesuai bidangnya. Memiliki keterampilan, bukan hanya ikut-ikutan kesana kemari, hanya disuruh, ya. Tapi ini punya kemampuan ya, untuk memimpin dirinya, untuk bekerja sama, terampil bekerja sama, terampil untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah ini perlu. Nah, di era modern, di era teknologi ini keterampilan teknologi ini sangat diperlukan. Apalagi sekarang, kalau terjadi perang, sekarang ini perangnya teknologi. Seperti kita lihat bagaimana perang antara Iran dan Amerika, teknologi. Nah, maka generasi muda ini, generasi yang berkualitas nanti itu, generasi yang melek teknologi, mampu teknologi, ya. Ini mau tidak mau, ini tuntutan dengan perkembangan teknologi, ya. Kemudian yang keempat, memiliki integritas, ya. Jadi generasi yang memiliki integritas, dia berani membela yang benar, ya. Tidak lembek, ya, berani mengatakan yang benar meskipun pahit, ya. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Jadi kadang-kadang kita mengatakan yang benar itu mendapatkan ancaman, ya, dari orang-orang zalim. Nah, kalau tidak memiliki keberanian, maka kemudian ciut, artinya kemudian tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Nah, maka diperlukan ini generasi yang memiliki integritas, ya, membela yang benar. Jadi tidak diatur oleh orang lain atau bangsa lain, ya. Nah, sekarang ini diperlukan integritas itu. Kemudian yang kelima, ya, ini generasi yang amanah, ya, yang mampu menjunjung tinggi, melaksanakan amanah atau kepercayaan yang diberikan, bukan yang bisa berkhianat, ya, tetapi yang mampu melaksanakan amanah. Nah, ini sangat diperlukan, ya. Nah, di dalam Al-Quran itu digambarkan bagaimana generasi ini bisa membawa diri, ya. Generasi yang berkualitas itu di dalam surat Kahfi disebutkan. Ya, mereka adalah pemuda-pemuda. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada kamu, wahai Muhammad, kisah yang sesungguhnya, kisah yang benar. Bahwasanya dulu ada pemuda-pemuda, innahum fityatun aman, pemuda-pemuda yang beriman. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada Tuhan mereka. Maka Allah kemudian memberikan, menambahkan keimanan dan kekuatan kepada mereka itu. Wa rabbatna ala qulubihim ilqamu faqalu ya rabbuna rabbus samawati wal ard lan nat'a min duni ilaha laqad kunna ila syatata. Jadi mereka meskipun berasal dari daerah yang berbeda, dari kampung yang berbeda, tetapi hatinya sama, ya seperti bangsa Indonesia ini, berbeda-beda suku, bahasa, budayanya, tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tetapi satu, yaitu Indonesia. Nah ini Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang terdiri dari, ada beberapa pemuda yang mengatakan ada tujuh, ya, ada mengatakan empat, ya. Nah, para pemuda ini pemuda-pemuda yang memiliki kualitas, ya, sehingga mereka memiliki integritas, memiliki keimanan, memiliki keberanian. Keberanian bukan berarti kita semua yang jelek mesti kita lawan dengan frontal, tidak, harus dengan perhitungan, ya, itu namanya tahawur, ya, nekat. Jadi berani itu bukan berarti kita mesti menerabas semua yang kita hadapi, harus dengan perhitungan juga, seperti Ashabul Kahfi ini, ketika penguasa yang dolim itu sangat kuat, tidak mungkin dihadapi langsung, maka dia mengambil cara yang lain. Dan di situ, karena dia orang-orang yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman, maka Allah berikan petunjuk kepada mereka. Dan Allah berikan kekuatan. Mereka bertemu di dalam satu tempat. Mereka ketemu di gua. Warabatna ala qulubihim. Hati mereka disatukan oleh Allah, diikat menjadi satu. Pemuda-pemuda itu, nah, lalu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua itu sampai mereka tertidur bertahun-tahun. Bahkan disebutkan bahwa tidur mereka 350 tahun. Bayangkan itu, tidur 350 tahun, ya. Tapi karena kekuasaan Allah, perlindungan Allah, mereka tetap hidup. Sampai-sampai di negeri itu sudah ganti rezim. Yang tadinya rezim zalim, sudah ganti rezim yang bagus. Ketika sudah ganti penguasa yang bagus, Allah bangkitkan mereka. Nah, mereka pun terkejut. Nah, inilah gambaran generasi yang berkualitas itu seperti itu, ya. Maka Indonesia ini akan tetap utuh, bahkan menjadi negara besar, apabila generasi-generasi yang mengisi kemerdekaan ini orang-orang yang berkualitas, ya, yakni memiliki iman yang teguh, memiliki kecerdasan, berintegritas, ya, kemudian memiliki keterampilan dan keberanian. Nah, insya Allah dengan orang-orang yang berkualitas ini, Indonesia terawat, persatuan terawat, pembangunan terawat, keamanan terawat. Kita tidak dicampuri oleh bangsa asing, kita tidak diintervensi, sehingga rakyat hidup sejahtera dan bahagia. Dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau bangsa ini beriman kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan kekuasaan yang lama di dalam negaranya.
0: Ya. Ya, baik Ustaz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya, mewujudkan generasi yang berkualitas. Sudah disampaikan tausiahnya bersama dengan Kiai Haji Muhammad Haiban, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kami undang Anda tentunya untuk berinteraksi langsung, bertanya langsung bersama dengan beliau setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda ya, untuk sajian Mutiara Pagi kami undang silakan untuk bergabung di line telepon 7365667434495, pesan singkat di 0811554976, serta streaming aplikasi RRI digital di kolom live chat dan kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon bergabung sama saya terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Oh, dengan Abdul Aziz.
1: Pak Abdul Aziz di Bengkuring ya, Pak ya?
2: Oh, yang dengan Mbak Rita kali.
1: Betul, silakan Pak Abdul Aziz.
2: Selamat umur panjang, kita baru ketemu.
1: Betul, sehat-sehat, Pak. Silakan, Pak.
2: Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Aziz. Apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi saya mendengar sekelumit tentang pemuda dahulu dan pemuda sekarang yang berhubung dengan amanah dan iman dan takwa. Apakah menurut pandangan Pak Ustaz itu generasi dulu itu berjuang kebanyakan didominasi para santri termasuk kiainya. Nah, yang berkedudukan di pemerintah sekarang juga ini, apakah masih ada turunan itu? Karena masih banyak amanah yang dipikul dan dijabat masih mengkhianati amannya tadi, sehingga terjadi pemberian gravitasi ataupun dan sebagainya yang menimbulkan kerugian nilai rupiah untuk bangsanya sendiri. Demikian konten mengenai penjarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Satu lagi ya di belakang Pak Aziz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh ini.
1: Iya, silakan Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustad.
3: Waalaikumsalam.
4: Atuh menyusul tadi ya dengan tema masalah. Karena masalah jabatan itu amanah ya, bukan buat anugerah. Saya mengutip Bapak Kapolri yang baru ya ketika beliau khutbah Jumat mengatakan begini, jabatan itu adalah amanah, bukan musibah. Kalau tidak bisa bertanggung jawab jabatan ini, maka nanti di hadapan hukum dipinta bertanggung jawaban. Makanya di sini saya sendiri sebagai apa? Itu musibah. Nah, itu kan sekatakan seperti jarang pak seorang kepeni biasanya kalau di kita pemimpin yang jujur itu tidak bertahan lama pak. Benar itu kan jujur aja lah. Kalau ada pemimpin yang jujur pro rakyat tidak bertahan lama. Contoh seperti begini, Pak Deddy Mulyadi seorang gubernur yang betul-betul terjun ke lapangan. Lawan-lawan politik gubernur konten lah. Beliau kan tidak melaporkan. Dari aja mau ngomong apa juga. Terus yang punya saya dibalas dengan kerja. Nah itu bagaimana Pak tentang masalah kepemimpinan yang jujur di Indonesia jelas tidak bisa bertahan lama. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Kami cukupkan dua pertanyaan ini Ustadz. Dua-duanya sebenarnya juga menyoroti tentang pemerintahan ini Ustadz. Yang satu tentang santrinya, yang satu tentang ininya ya, pemikirannya begitu Ustadz, jabatan. Silakan Ustadz boleh ditanggapi.
3: Ya, jadi dua pertanyaan ini terkait dengan kualitas tadi, Pak Abdul Aziz. Jadi memang perjuangan bangsa Indonesia ini dipelopori oleh ulama dan santri, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Para santri, para ulama ini berjuang itu lillahi ta'ala. Mereka tulus, sehingga tidak ambisi dengan jabatan. Sebagai contoh, Pak Haji Abdul Qahar Muzakir itu pejuang yang luar biasa. Beliau salah satu anggota dari Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau yang melakukan lobby ke negara-negara Timur Tengah. Beliau dekat hubungannya dengan Yasir Arafat, dengan Raja Faisal, ya, dengan pemerintahan di Mesir. Sehingga Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu perjuangan dari ulama kita, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Nah, beliau tulus. Nah, sehingga ketika Bung Karno menawari untuk menjadi Menteri Agama, beliau menolak. Lalu beliau menyarankan kepada Bung Karno mengangkat kemenakannya, yaitu Kiai Haji Rosidi, yang nama kecilnya itu Saridi. Kata Kiai Abdul Qahar Muzakir, ini Rosidi ini lebih pandai dan lebih pantas dari saya. Ya, dia seorang ulama yang dididik lama di pondok pesantren, kemudian pendidikan juga di luar negeri, ya, di India. Nah, akhirnya beliau lah yang diangkat menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Ya, padahal jasanya luar biasa. Makanya Bung Karno menawarkan kepada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Kemudian waktu zaman Orde Baru, beliau ditawari lagi oleh Pak Harto untuk menjadi Menteri Agama. Beliau tetap tidak mau menjadi Menteri Agama. Beliau menyarankan Mukti Ali. Akhirnya belum mengangkat Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti Ali. Itu atas saran daripada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Tidak ada ambisi untuk menjadi pejabat, menjadi menteri. Nah, kemudian juga Pak Hamka, Pak Hatta. Pak Hatta sudah berada di puncak wakil presiden, ya. Tapi beliau punya prinsip. Dan jadi wakil presiden bukan keinginan beliau, tapi ini ditunjuk, dipilih, ya. Nah, ketika prinsip itu tidak sesuai, maka beliau mundur, ikhlas. Bukan mencari cara untuk bertahan, tidak. Ya, ikhlas. Kemudian juga Sultan Hamengkubuwono. Ini juga oleh Bung Karno ditawari, ya. Ibu kota negara itu di Jogja, enggak, ya, belum melindungi rakyatnya. Nah, ini unik ini, Sultan Hamengkubuwono ini seorang kepala negara yang melindungi rakyatnya, ya. Ketika ada Belanda itu menerapkan kerja paksa dengan mengorbankan banyak rakyat Indonesia, Sultan Hamengkubuwono supaya rakyatnya ini tidak menjadi korban, beliau membuat proyek sendiri, yaitu membuat Selokan Mataram. Sehingga rakyatnya dikerahkan ke Selokan Mataram dengan perlakuan yang manusiawi sebagai rakyat dan untuk kepentingan rakyat juga. Nah, inilah contoh-contoh, ya, dan masih banyak, ya, masih banyak itu zaman dulu itu, ya, pejuang-pejuang yang tidak ambisius, ya, ya, karena mereka tahu dan mereka lillahi ta'ala itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sekarang ini ada, ya, keturunan mereka itu memang ada, tapi keturunan itu tidak menjamin kesamaan kualitasnya, ya. Kalau kita analogkan kepada keturunan Nabi, juga ada kok yang Nabi Nuh itu seorang Nabi yang amanah, yang beriman, anaknya kafir. Kanan itu kafir. Jadi, nah, maka generasi yang berkualitas itu bisa tumbuh dari, tidak mesti dari keturunan ulama, tetapi memang keturunan orang yang pandai, orang yang baik, itu ada, ya, bibit kebaikan, kepandaian itu ada. Makanya ketika kita memilih jodoh itu, ya, itu menjadi salah satu pertimbangan, karena faktor keturunan itu juga ada, ya. Nah, hanya kualitasnya sudah jauh sekali menurun, sehingga amanah tidak, integritas nggak ada, ya. Selain amanah, integritas juga sangat kecil, ya. Nggak punya integritas, sehingga nggak berani mengatakan yang benar, ya. Nah, cari selamat. Kemudian juga tidak punya kecerdasan. Ya, kan justru karena tidak punya kecerdasan, imannya lemah, ya akhirnya ya menjadi pak turut, cari aman, ya yang penting dapat jabatan. Nah itu, ya. Maka iman itu penting sekali. Integritas harus dibina dari kecil, dibiasakan, dilatih. Ya, keberanian juga begitu, ya. Keterampilan juga harus dilatih sejak dari kecil. Itu Pak Aziz. Ya. Nah, jabatan itu suatu amanah, kepercayaan yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Ya. Maka kalau seorang diberikan amanat untuk memimpin rakyat, ya, kemudian dolim pada rakyat, maka dia akan mendapatkan balasan siksa dari Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Ya, itu jadi, terjawab ya.
3: Ada orang yang mengatakan amanat itu sebagai musibah bagi mereka yang merasa berat. Iya, memang amanat itu berat, ya. Amat itu berat. Maka bagi orang yang beriman, orang yang berintegritas, orang yang mempunyai keterampilan, ya insya Allah mampu. Nah itu, saya kira untuk itu, maka ketika memberikan amanat, pilih orang-orang yang pertama beriman, kedua memiliki integritas, yang ketiga punya keterampilan, ya seperti yang saya terangkan tadi, yaitu orang-orang yang berkualitas tadi. Demikian.
1: Ya, baik. Mudah-mudahan terjawab ini untuk dua pertanyaan yang bergabung di line telepon ataupun juga di WhatsApp ya, yang juga mengikuti sajian ini. Satu lagi ini Ustaz saya bacakan dari via YouTube ya. Ada komentar YouTube atas nama Pak Ahmad Zaini. Beliau bertanya, Ustaz mohon pencerahan bagaimana pentingnya pendidikan terutama dalam proses mempersiapkan generasi muda yang berkualitas kita, terutama untuk siswa remaja di sekolah umum, apalagi ini kita menghadapi era digital. Itu dia pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini, Ustaz. Boleh ditanggapi, silakan.
3: Ya, pendidikan itu penting. Jadi pendidikan itu suatu pertolongan kepada seorang hingga menjadi dewasa dan mandiri. Itu menurut yang saya pahami, ya. Jadi kita mendidik orang itu mendewasakan, memandirikan, ya. Nah, jadi ke depan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pendidikan sekarang. Kalau pendidikan kita baik, insya Allah ke depannya bangsa ini baik. Tapi kalau pendidikannya itu tidak baik, maka ke depan bangsa kita juga tidak baik. Karena itu pendidikan ini harus baik, ya. Nah, pendidikan bukan hanya formal di sekolah, tetapi juga di luar sekolah, bahkan dari rumah tangga, itu sudah dididik. Jadi pendidikan itu berhasil itu bukan hanya dari satu aspek saja, tetapi di situ ada lingkungan. Jadi kalau pendidikan formal ya di lingkungan sekolah, ya. Jadi pendidikannya lingkungan sekolah, di masyarakat, di rumah tangga, ya, di sekolah ya guru-gurunya, semua harus saling mendukung, ya. Kemudian hubungannya dengan yang lain-lainnya, kalau sekolah ya dengan sekolah lain, dengan lembaga-lembaga lain, itu baik maka baik. Nah, maka pendidikan ini harus kita jaga, kita perhatikan, ya. Dan jangan kita hanya mengejar target lulus, mengejar target naik kelas, ya. Kalau zaman dulu saya dan teman-teman itu biasa tidak naik kelas, ujian ada yang tidak lulus, ya ujian lagi. Teman saya ada yang ujian SD itu tidak lulus, mengulangi, ya. Kemudian menjadi orang yang sukses, ya. Menjadi pengusaha di Lampung sana, ya. Ada juga seorang yang ketika pilihannya itu diolok-olok, ya. Dia memilih jurusan bahasa daerah. Kan langka itu. Apa kok milih jurusan bahasa daerah? Kenapa enggak milih teknologi, enggak milih yang lain-lain itu, ya? Nah, itu pilihan dan dia tekuni. Ternyata sekarang menjadi guru besar dan menjadi konsultan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan buku-buku lama, dengan bahasa daerah, bertanya kepada dia. Baik itu orang-orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia. Nah, jadi kembali bahwa pendidikan, yang jelas bahwa di pendidikan itu harus kita tanamkan akidah, ya, keyakinan yang benar. Jangan sampai anak-anak dimasuki keyakinan yang salah melalui cerita-cerita khayal, ya, dengan cerita-cerita ada tuyul, ada kuyang dan sebagainya, itu merusak. Kita harus tanamkan anak-anak itu dengan keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian dibina akhlaknya yang baik, ya. Teknisnya diserahkan kepada para pendidik. Tapi yang jelas akhlak ini penting sekali. Kalau sudah imannya kuat, insya Allah akhlak juga baik. Karena antara iman dan akhlak itu saling terkait, ya. Sebenarnya Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, makanya akhlak ini baik sekali, ya. Meskipun orang pandai tapi tidak berakhlak, rusak. Orang yang pandai memegang jabatan tapi tidak ada akhlak, tidak jujur, rusak, ya. Maka akhlak itu pandai. Dan akhlak, ya, yang paling utama dalam diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu adalah kejujuran. Kalau sudah seorang menduduki jabatan sudah tidak jujur, curang, rusak negara ini. Kalau di masyarakat ada kecurangan, rusak masyarakat itu. Maka akhlak, terutama kejujuran, ini harus ditanamkan dari kecil. Dan para pendidik memberikan contoh, ya. Nah, jangan sampai pendidik tidak memberikan contoh. Dan juga tidak kalah pentingnya keterampilan, ya. Hidup ini terkait dengan keterampilan.

0: anak-anak ini dibawa ke mana, anak didik ini dibawa ke mana. Nah, itu maka ilmu itu sesuai dengan arah itu. Kalau mau dijadikan anak-anak ini menjadi petani, ya banyak ilmu yang terkait dengan pertanian. Kalau anak ini nanti akan diharapkan menjadi seorang teknokrat, ya banyak ilmu-ilmu yang terkait dengan pemerintahan dan sebagainya. Demikian.
1: Baik, Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silakan Ustadz boleh diberikan kesimpulan dan juga doanya.
0: Ya, baik. Jadi untuk ke depan kita harus menyiapkan generasi yang berkualitas. Dan generasi yang berkualitas itu harus kita usahakan. Tidak bisa kita hanya menunggu nasib, oh nanti nasibnya menjadi berkualitas. Tidak bisa. Harus kita upayakan, ya, kita programkan, ya, dengan tuntunan agama dan tuntunan negara, ya. Kita kuatkan imannya, kita baikkan akhlaknya, kita terampilkan dan kita cerdaskan, sehingga kelak dewasanya menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang mampu memikul amanah, tanggung jawab terhadap amanah yang dipikulkan kepadanya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fa'na ma'allamtana wa'allimna man anfa'na. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit juga Ustaz, terima kasih banyak ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Haiban MH, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, yang sudah bersama kita untuk sajian Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan kami di hari ini, pendengar, mewujudkan generasi yang berkualitas, bisa mendengarkan kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital, ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Temukan jawaban bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam dialog Halokal Team bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadirkan narasumber Suhardi SHM Hum, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum pada asisten pengawasan. Serta Zainal Effendi SHMH, pemeriksa intelijen pada asisten pengawasan. Mengangkat tema penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, kita akan membahas pentingnya pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Catat waktunya, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Program 1 RRI Samarinda. Dengarkan melalui radio kesayangan Anda atau akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Halokal Team, informasi aktual, wawasan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jangan lewatkan, hanya di LPP RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara.

Di Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang saat ini memonitor kami di radio monitor kendaraan Anda ataupun juga yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital. Saya Ria Pitasari yang bersama Anda untuk kebersamaan Samarinda pagi ini, edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat dan juga stabil ya, untuk tentunya mengawali aktivitas di pagi hari ini. Terpantau kawasan M. Yamin Kota Samarinda cukup lengang pendengar, karena pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda di hari ini pertanggal 15 Agustus melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ hingga tanggal 17 Oktober 2026. Ini mengingat kondisi kualitas udara di wilayah Kota Samarinda tentunya menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, sehingga anak-anak murid kita ini melakukan pembelajaran non tatap muka ya. Jadi diselenggarakan secara daring ataupun juga metode lainnya sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan serta kemampuan satuan pendidikan serta peserta didik. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang saat ini memonitor siaran kami. Anda juga bisa berpartisipasi, memberikan informasi pantauan seperti apa di wilayahnya, bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811554976, atau juga bisa mention kami di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Terpantau juga perakiran cuaca dari bmkg.go.id pendengar, sepanjang wilayah Kalimantan Timur ini juga potensi udara kabur ya, untuk Kota Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara dan juga Pasir masih berkabut tentunya dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Potensi hujan ringan terpantau di kawasan Mahakam Ulu dan juga di wilayah Kutai Barat pendengar untuk hari ini dengan suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun bahan-bahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97,6 FM Pro 1 RRI.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kualitas udara untuk wilayah kota Samarinda ini terpantau dari website bmkg.go.id. Konsentrasi partikulatnya masih dalam golongan tidak sehat ya, dengan besaran 71,1 untuk mikrometernya, dimana untuk informasi Anda, particulate matter ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer, dan pengukurannya menggunakan metode penyinaran sinar beta. Dan untuk wilayah lainnya, tentunya juga di wilayah Balikpapan, ini diinformasikan untuk kualitas udaranya juga terpantau dari wilayah BMKG, ini juga masuk dalam kategori tidak sehat ya. Dan untuk wilayah lainnya nanti juga kami akan hadirkan informasi lengkapnya dengan informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini pendengar, kita akan jelang penyampaian berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Timur Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026.
2: Ya, kita menemukan beberapa kali kebakaran lahan itu di bawahnya adalah batubara. Jadi memang ada beberapa tempat ya, tuh baik di Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan maupun di Balikpapan Utara.
3: Kalau tiap hari kadang kenal anak mainan bintang.
4: Memang masih kecil-kecil Pak ya?
3: Kecil. Kena luka bakar.
4: Luka bakar. Saat ini korban luka bakar masih di rumah sakit atau gimana?
3: Masih di rumah sakit.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kartini Gang Karya Tenggarong Kutai Kartanegara menelan dua korban jiwa yang merupakan kakak beradik. Sang ayah turut mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan keduanya, sementara 11 rumah warga hangus terbakar. Berikut laporannya.
5: Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kartini Gang Karya RT 26, RT 61 Kelurahan Loipu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebanyak 11 rumah warga termasuk asrama Kecamatan Tabang dan bangsal 7 pintu hangus terbakar. Peristiwa itu juga merenggut nyawa dua anak yang merupakan kakak beradik. Keduanya dilaporkan tertinggal di dalam rumah ketika api dengan cepat membesar. Sementara itu, ayah mereka, Hamri Nur, mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan kedua anaknya. Salah seorang warga terdampak yang juga merupakan saksi mata, Abdul Hamid, mengatakan api dengan cepat menjalar hingga melahap sejumlah rumah di kawasan itu. Saat kebakaran terjadi, ia sedang tidur di rumah lain sedangkan mobilnya masih terparkir di rumah yang berada di lokasi kebakaran. Ia terkejut melihat bangunan di sebelah rumah sudah habis terbakar.
3: Kalau lengkapnya kurang tahu karena sudah terlambat datangnya.
4: Ada berapa rumah Pak yang terbakar?
3: Sekitar 11-12.
4: Ada sekolah terbakar juga Pak ya?
3: Ada yang sekolah SD itu kosong berapa. Tapi sekolah yang lama, belakangnya kena.
4: Terkait dua korban meninggal, Bapak pernah lihat atau kenal?
3: Kalau tiap hari kadang kenal anak mainan di Pak.
4: Memang masih kecil-kecil Pak ya?
3: Kecil.
4: Orang tuanya juga jadi korban Pak?
3: Kena luka bakar.
4: Luka bakar. Saat ini yang korban luka bakar masih di rumah sakit atau gimana?
3: Masih di rumah sakit. Rencana yang menurut informasi mau dioperasi.
4: Rumah Bapak aman?
3: Ya, di sebelah nih ya kena juga.
4: Sedikit ya?
6: Pak, kalau boleh dengar cerita dari warga, korban tidak selamat itu karena apa sih? Biar dengan bapak-bapak dengar ini.
3: Ya, kemungkinan tidak bisa melarikan diri karena apinya sudah terlalu cepat gitu kan.
4: Asli kebakaran jam berapa, Pak?
3: Kurang lebihnya jam 11 lah gitu.
5: Kebakaran itu berhasil dipadamkan petugas kira pukul 1:35 WITA pada Rabu 14 Oktober 2026. Kedua anak tersebut ditemukan meninggal dunia sekira pukul 3:28 WITA. Dari Tenggarong, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mencatat sebanyak 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Balikpapan, dengan Totlik Papan mencatat sebanyak 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Balikpapan, dengan total area hangus mencapai 84,6 hektar. Berikut laporannya.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan mencatat sebanyak 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Balikpapan, dengan total area hangus mencapai 84,6 hektar. Wilayah Balikpapan Timur menjadi kawasan terdampak paling luas, disusul Balikpapan Utara dan Selatan. Kondisi semak belukar yang mengering akibat cuaca panas memicu api cepat membesar dan meluas di 6 kecamatan. Selain faktor cuaca, petugas di lapangan juga menghadapi kendala endapan batu bara di bawah permukaan tanah yang menyebabkan bara api sulit dipadamkan total. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Kedaruratan dan

0: Kepatik BPBD Balikpapan Bambang Subagia.
1: Jadi rata-rata yang terbakar di Balikpapan ini adalah semak belukar ya, artinya bukan hutan produktif, tapi memang semak belukar yang kalau dia panas itu kering dan mudah sekali sensitif terhadap api seperti itu. Ya, kita menemukan beberapa kali kebakaran lahan itu di bawahnya adalah batu bara. Jadi memang ada beberapa tempat ya, itu baik di Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan maupun di Balikpapan Utara. Dan itu memang agak rumit memadamkannya kalau di bawahnya terdapat kandungan batu bara.
0: Menanggapi penurunan kualitas udara dan kabut asap yang sempat mengganggu masyarakat, BPBD menegaskan kabut tersebut merupakan asap kiriman dari daerah sekitar. Berdasarkan koordinasi bersama BMKG, mengingat seluruh titik api di Balikpapan selalu dipadamkan tuntas di hari yang sama. Saat ini sebanyak 200 personil dan 25 armada pemadam tetap disiagakan penuh bersama relawan dan TNI Polri.
1: Harapan kami stop untuk membakar-bakar lahan, bakar sampah dan segala macam. Jadi bantu kami, seluruh masyarakat Kota Balikpapan, hentikan cara membuka lahan dengan cara membakar.
0: Untuk mencegah potensi kebakaran susulan, BPBD Balikpapan bersama unsur kelurahan, tangguh bencana Babinsa dan Babin Kamtipmas terus menggencarkan patroli serta edukasi larangan membakar lahan kepada warga masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Kondisi jalan dan drainase di Daman Huri yang dinilai kurang memadai membuat warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar genangan air tidak terus berulang. Berikut laporannya.
3: Warga mengeluhkan banjir yang masih kerap terjadi di kawasan Jalan Daman Huri, khususnya Gang 2 Kota Samarinda. Kondisi jalan dan drainase yang dinilai kurang memadai menjadi perhatian warga karena menyebabkan genangan air berulang. Keluhan tersebut disampaikan Mamat, warga Samarinda, melalui program Halo RRI. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur di kawasan tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan dan drainase diperlukan untuk mengantisipasi persoalan genangan yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat, terutama saat hujan turun.
4: Di Jalan Daman Huri yang dua, banjir dan jalannya kurang bagus. Jadi pemerintah kota mungkin mengambil kebijakan, itu jalan provinsi atau jalan kota kan?
2: Iya, betul.
4: Memang daerah Daman Huri itu memang banjir.
3: Warga berharap pemerintah kota melalui instansi terkait dapat meninjau langsung kondisi di lapangan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Penanganan drainase yang optimal serta perbaikan kondisi jalan diharapkan mampu mengurangi risiko banjir dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Daman Huri, khususnya Gang 2. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kepolisian daerah Kalimantan Timur akan memanggil para pelaku usaha vape pada pekan depan untuk mendengar pendapat terkait rencana pembatasan peredaran rokok. Pelaku usaha vape pada pekan depan untuk mendengar pendapat terkait rencana pembatasan peredaran rokok elektrik demi mencegah penyalahgunaan etomidet. Berikut laporannya.
5: Kepolisian daerah Kalimantan Timur akan memanggil para pelaku usaha vape atau rokok elektrik untuk mendengarkan pandangan mereka terkait rencana pembatasan peredaran vape di Kaltim. Langkah ini menjadi tindak lanjut diskusi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BNN Provinsi dan lintas instansi pada Selasa kemarin yang membahas pengawasan distribusi, jual-beli, promosi, hingga penggunaan rokok elektrik untuk mencegah penyalahgunaan cairan etomidet yang termasuk narkotika golongan 2. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Komisaris Besar Polisi Romilus Tamtelahitu menjelaskan, pihaknya berencana mendengarkan langsung perspektif para pedagang dalam waktu dekat.
6: Pak Wagub berpesan, kita juga perlu mendengarkan dari perspektifnya para pedagang vape ataupun pot. Artinya, di sini tentu ada prinsip demokrasi ya. Pada saat pemerintah hendak mengeluarkan sebuah kebijakan, tentu kita harus mendengarkan langsung suara dari para pelakunya. Nah, dalam kesempatan berikutnya nanti kita akan berkumpul kembali dengan mengundang para pelaku dari vape pot yang ada sekaltim. Dan mungkin setelah itu nanti akan digagas terkait apa tadi disampaikan oleh Bapak Wagub, ada komitmen kuat untuk pembatasan pot ataupun juga vape di Kalimantan Timur.
5: Romilus menambahkan, pemerintah dan aparatur terkait perlu membangun kesepahaman dengan para pelaku usaha agar kebijakan yang kelak diambil memiliki asas keadilan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Ia juga menyebut sejumlah daerah di Indonesia seperti Jawa Timur telah mengambil langkah

0: terkait pembatasan vape dan pengalaman ini menurutnya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Kaltim untuk segera bertindak. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Pemprov Kaltim masih menunggu pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan pejabat definitif Eselon 2. Sejumlah jabatan strategis masih dipimpin pelaksana tugas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menunggu terbitnya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara sebelum menetapkan pejabat definitif untuk sejumlah pejabat strategis setingkat eselon 2 di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Yuli Fitrianti kepada RRI mengatakan usulan nama-nama kandidat telah disampaikan ke BKN untuk diproses lebih lanjut. Pengisian jabatan tersebut menggunakan mekanisme manajemen talenta dan sistem merit guna menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi. Setelah pertimbangan teknis dari BKN terbit dan dinyatakan lengkap, pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur Kaltim bakal menetapkan satu nama dari tiga kandidat terbaik untuk mengisi jabatan yang diusulkan.
3: Kita mudah-mudahan bulan depan udah bisa terisi lagi. Ini masih bertahap, masih sambil jalan. Tapi verifikasi, validasi di ini ke BKN dalam minggu. Kita ngusulin. Seleksi semuanya dari Pemprov, kemudian kita sampaikan ke BKN. Nanti BKN menentukan apakah ini benar sesuai direkomendasi atau tidak. Nanti setelah rekomendasi dari BKN itu turun, baru nanti kita tetapkan. Setelah mendapat rekomendasi BKN.
2: Hingga September 2026 lalu, sejumlah pejabatan strategis tingkat eselon 2 di lingkup Pemprov Kaltim masih belum terisi pejabat definitif dan masih dijalankan oleh pelaksana tugas. Pemerintah Provinsi Kaltim juga berharap segera menyelesaikan proses penetapan tersebut agar pelaksanaan program dan pengambilan keputusan di masing-masing perangkat daerah berjalan optimal. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur mendorong keterlibatan seniman sebagai guru tamu di sekolah untuk memperkuat pembelajaran seni dan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menilai pameran seni rupa di balik situs dapat menjadi sarana mengenalkan seni, sejarah, dan warisan budaya daerah. Armin mengatakan meskipun kegiatan ekstrakurikuler seni telah tersedia di sekolah, pembelajaran perlu diperkuat melalui pendampingan seniman profesional. Ia menilai prestasi pelajar Kaltim dalam kompetisi seni tingkat nasional menunjukkan besarnya potensi yang perlu terus dikembangkan. Disdikbud Kaltim juga mendorong agar karya seni pelajar memperoleh ruang apresiasi melalui pameran di kantor dinas, taman budaya maupun museum. Langkah ini diharapkan meningkatkan motivasi pelajar untuk terus berkarya sekaligus memberikan pengakuan terhadap potensi seni generasi muda. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-61, Bank Kaltim Tara memperkuat transformasi internal melalui pembaruan nilai budaya kerja dan peluncuran tampilan baru website guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Memperingati hari ulang tahun ke-61, Bank Kaltim Tara terus memperkuat transformasi internal untuk mewujudkan bank pembangunan daerah yang lebih sehat, kuat, dan modern. Upaya tersebut dilakukan melalui pembaruan nilai budaya kerja serta peluncuran tampilan baru website sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain peluncuran tampilan baru website, berbagai kegiatan sosial juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Salah satunya melalui pemberian bantuan kepada 57 panti asuhan yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian dan komitmen Bank Kaltim Tara untuk terus hadir, tumbuh, dan melaju bersama masyarakat. Direktur Utama Bank Kaltim Tara, Romi Wijayanto, mengatakan, peringatan hari ulang tahun ini dilaksanakan secara sederhana, namun tetap mengedepankan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Kami menyadari bahwa tahapan terhadap Bank Kaltim Tara yang lebih kuat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah. Karena itu, kami terus melakukan pembenahan, baik dari dalam pengelolaan bisnis, kualitas aset, kualitas layanan, maupun cara kerja seluruh insan Bank Kaltim Tara. Kami ingin setiap langkah perubahan mendapat menghadirkan manfaat nyata, layanan yang lebih baik bagi nasabah, dukungan yang lebih kuat bagi dunia usaha, dan kontribusi yang lebih besar.
4: Melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan ini, Bank Kaltim Tara berharap memperingati HUT ke-61 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, serta hubungan dengan masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Jalan Kartini, Gang Karya Tenggarong, Kutai Kartanegara menelan 2 korban jiwa. Pemukiman padat penduduk di Jalan Kartini, Gang Karya Tenggarong, Kutai Kartanegara menelan 2 korban jiwa yang merupakan kakak beradik. Sang ayah turut mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan keduanya. Sementara 11 rumah warga hangus terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mencatat sebanyak 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Balikpapan dengan total area hangus mencapai 84,6 hektar. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini

0: layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda Rosa dengan Sinaran ya. Ini merupakan recycle terbaru dari lagu ini yang dibawakan kembali oleh Rosa di tahun 2025 dan temani tentunya untuk aktivitas Anda mengawali hari.

di hari Kamis ini. Pendengar terupdate dari RRI.co.id, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN ini menandatangani kerjasama pembangunan 8 tower rumah susun aparatur sipil negara atau ASN dan 5 proyek investasi swasta senilai total 3,7 triliun rupiah. Investasi ini mencakup sektor pangan, mebel, kuliner, kemudian olahraga, serta kawasan komersil untuk mendukung terbentuknya ekosistem perkotaan di Nusantara. Penandatanganan perjanjian sudah dilakukan pada Rabu 14 Oktober 2026 di Glamping IKN, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Nusantara, yang langsung ditandatangani oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Dikatakan pendengar dari kerjasama tersebut, proyek 8 tower rumah susun ASN itu punya nilai investasi 2,6 triliun rupiah dan proyeknya diprakarsai PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management mencakup 288 unit hunian berukuran 190 meter persegi di wilayah perencanaan atau WP1A dengan luas lahan 6,84 hektar. Selain itu, Otorita IKN sebelumnya juga menandatangani kerjasama pembangunan 109 rumah tapak ASN bersama PT Inti Land Development TBK pada 6 Oktober 2026 dan proyek di WP1B KIPP IKN ini juga memiliki nilai investasi sebesar 2,8 triliun rupiah dan ditargetkan selesai pada triwulan 4 tahun 2028. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Temukan jawaban bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam dialog Halokal Team bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadirkan narasumber Suhardi SHM Hum, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum pada asisten pengawasan. Serta Zainal Effendi SHMH, pemeriksa intelijen pada asisten pengawasan. Mengangkat tema penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, kita akan membahas pentingnya pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Catat waktunya, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Program 1 RRI Samarinda. Dengarkan melalui radio kesayangan Anda atau akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Halokal Team, informasi aktual, wawasan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jangan lewatkan, hanya di LPP RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun ini merespon wacana penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM untuk mengurai antrian panjang kendaraan yang sering terjadi ya. Wacana ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga. Dilansir Tribun, pendengar, Pertamina menjanjikan pemenuhan kuota BBM tahun ini sebesar 510 ribu liter sesuai dengan ketetapan. Meski demikian, dikatakan pihak Pemprov Kaltim ini turut mengajukan penambahan kuota dan Pertamina mengusahakan kuota aktual bisa ditingkatkan menjadi sekitar 600 ribu liter di tahun ini. Dan merespon hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga menaruh harapan agar rencana penambahan kuota BBM bisa terrealisasi di lapangan. Dan dikatakan juga pihaknya mengingatkan agar penyelesaian masalah antrian kendaraan tidak berhenti pada urusan pemenuhan kuota semata, karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa antrian panjang dan indikasi kelangkaan BBM tetap saja terjadi meskipun alokasi kuota yang disalurkan tergolong besar. Dikatakan persoalan tata kelola itu dicontohkan menjadi sorotan publik ya di media sosial saat ini karena ada temuan masyarakat di salah satu SPBU kawasan Samarinda Seberang. Informasi dari Tribun Kaltim kami kutip, pendengar, untuk informasi di pagi hari ini. Kita akan jelang juga untuk penyampaian informasi nasional dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

cerita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.